Raya SMA Negeri 1 Denpasar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah meraih poin prestasi tertinggi secara nasional dalam penilaian bantuan operasional sekolah BOS Kinerja tahun anggaran 2026. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 182 tahun 2026 tentang penerima dan besaran alokasi dana BOS Kinerja tahun anggaran 2026, sekolah tersebut memperoleh 93 poin prestasi nasional sekaligus berhak menerima dana pembinaan sebesar Rp160 juta. Kepala SMA Negeri 1 Denpasar Maderida SPD MPD mengatakan capaian tersebut menjadi bukti konsistensi sekolah dalam membina prestasi peserta didik di berbagai bidang. Menurutnya perolehan 93 poin merupakan akumulasi dari berbagai prestasi yang diraih siswa dalam kompetisi tingkat nasional. Ia menjelaskan angka tersebut bukan sekadar nilai administratif melainkan hasil capaian siswa dalam berbagai ajang kompetisi nasional yang diikuti sepanjang periode penilaian. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Denpasar tidak hanya diakui di tingkat daerah tetapi juga mampu bersaing secara nasional. Demikian Gatro Balik kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesarangan titik Agung Krisna Rekalan Rai reng sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sis memali jebos. Sani Arse nyarengin durus saringgala on air 223361. Utawi reng WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar gereng nomor 0878-988-22420 nge. Nah topiknya nge punapi cara ide dane nge membersihkan noda reng pakaian putih kenten nge pasti kemedui kemantan koleksi baju putih, kebaya putih kenten nge kemeja utawi safari putih, kamen putih kenten nge celana panjang putih menawi te yen kena noda napi kepunike noda kuning-kuning punike noda makanan minuman kenten nge punapi cara ide dane membersihkan pakaian putih punike nge durusang berbagi cerita iriki ring acara Rahajeng Bali kenten nge kantos puputne jam sia semang Bali jebos nge selamat pagi niki dumun wenten Pak Diarse ring payangan gianyar payangan bergetar dinginnya ini topik yen baju putih kena sesuatu rendam malam diisi deterjen paginya tinggal kucek bersih sampun malih. Oke. Nindi Ayuna, niki selamat pagi. Cuaca cerah. Agung Krisna suksema selamat bertugas nggih suksema taler nggih. Nah, rekalan rai mausa ngenini indik membersihkan baju putih puniki nggih tiosan direndam dengan air hangat lan deterjen. Ide dane taler presiden ngangin baking soda pina ke pembersih noda ngangin cuka putih taler dados nggih. Tiosan punika rekalan rai ide dane taler bisa menggunakan olesan air perasan lemon. Nggih, lemon puniki mengandung asam sitrat nggih san efektif ngewantu mengangkat noda. Sepisanan membuat kain putih terlihat lebih cerah. Nggih, peras 1-2 buah lemon, ngelantur oleskan air perasannya secara merata ring bagian baju yang bernoda kuning. Nggih, jemur baju puniki di bawah sinar matahari selama kurang lebih 1 jam. Nggih, mangdene asam lemon punika bekerja optimal. Ngelantur cuci ulang kantos benar-benar bersih. Metode puniki aman lan cocok kaangge ring bahan kain sekadi katun utawi linen. Kenten nggih. Nah, yening noda kuning puniki sulit dibersihkan, sulit dihilangkan dengan bahan alami. Ide dane bisa beralih ke produk khusus penghilang noda yang tersedia di pasaran. Nggih, pilihlah produk yang diformulasikan untuk kain putih, sekadi cairan utawi semprotan pemutih ringan, stik penghilang noda utawi bubuk pencerah pakaian ge. Nah, niki sebelum mencoba berbagai cara menghilangkan noda kuning di baju putih puniki, sebaiknya ide dane memperhatikan beberapa napi wasane hal-hal penting mangdene pakaian tetap awet lan aman kaangge nggih hindari penggunaan pemutih secara berlebihan duaning dapat membuat serat kain menjadi tipis kaku utawi berlubang. Nah, selalu lakukan uji coba terlebih dahulu nggih pada bagian kecil yang tersembunyi dari pakaian untuk memastikan tidak ada reaksi yang merusak warna utawi serat kain. Tiosan punika usahakan segera mencuci baju setelah terkena keringat. Duaning semakin lama noda menempel, semakin sulit untuk dihilangkan.

Suci Sang Hyang Grodhog. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sang Hyang Grodhog. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluaran pada hari ke-12. Aci Sang Hyang Grodhog dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodhog diwarisi dari zaman dahulu, yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada Grodhog saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodhog telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodhog bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya.

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapot, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Rekalan Rai Pemirsa, program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kembali ke sarang Titi Agung Krista Rekalan Rai, ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sih, semang balai jebos. Sane Arse, mulai nyarangin Nurusang Ringgala On Air, 0361223361. Sama itu sane nyarangin Sangre Titi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo, Om Swastiastu. Inggi, Sinampura, Titiang putus tumen nge. Sane tiasa nurusang moli, ringlan telepon 0361-223361. Niki nge, sane menawite nyarengin ring WhatsApp tala dadas nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang, Mak Agung Cantik Mole.
0: Inggi, selamat pagi Niki Gomyang Yoga.
1: Pagi mewali atuh.
0: Punapi
1: senang rejeki, wawu parkir motor ampun boleh.
0: Inge punapi gatra Niki Gomyang.
1: Sikang enak geng.
0: Enak
1: inge. Mewali joge punapi.
0: Sehat-sehat mantan Niki.
1: Niki wawu ampun ngantar murid ke pasar si siang wawu. Makin lagi ngedakinya surang bakti dumun.
0: Topiknya nggih pastika Gomyang meduwe kemanten koleksi baju putih, kebaya putih nggih punapi carane ning pakaian punika kening noda, kuning-kuning, makanan, minuman, membersihkannya punapi niki.
1: Titiang, sumasin titiang angin pemutih niki datang sebut
0: mereknya. Iya, nggih.
1: Rendam lumun aja bos. Terus kucak-kucak ampunang singkatine pantan kendan. Usak kebaya nih kok akeh pisan kebaya putih dong ya di pasar putih mantan kepura terus sampun di tiang terus gak setrika bungkus yang sampun bersih nih kok kentan-kentan kan sendi mantan kini bungkus di tiang setrika nih kok pas ngangge wawu jakti mewah pisan baju putih nih kok jenis kotor nih kok dong ya. Kadang kadang mau bandel itu nge ketenang jeruk nipis anak alit putun tidak kan hari alit
0: iya yeah, iya
1: yeah. Burung uning kebersihan baju putih itu yang kan senang pisan nyingain apa nih yangnya bersih rapi cucunya noda ini aduh aja belajar di mana bisa orang ini baju putih repot bilang-bilang repot
0: nge-nge-nge
1: dong nge yang pucat-pucat pun nge-nge-nge nih ke di asane deterjen cair nih ke doang yang tutian rendam konten ucak-ucak-ucak dan tutian kan senang nyuci ngelondre dong nge nyetrika sering tutian ke londre ke sampunnya nyuci kok baju sampun panas gitu kotorannya kan ecap
0: nggih nggih nggih nggih
1: pijang nyuci satu minggu 4 kali
0: nggih nggih
1: gua sempatin diri pijang siang pun dan kijot tengah ini pijang nyuci sampun lagi panas sedikit nggih
0: nggih
1: tar membara di kijung nggih gunung karang
0: nggih niki dan pasar
1: sami jong nggih yang film angket sawitra sane onang niki sarengin jong nggih di tiang angin mau cuer,
0: ngibur
1: iki ngibur, walaupun sibuk tapi. Semoga lah nyane. Oh niki makul sedani sarang merdeka nyarengin.
0: Oh ibu merdeka.
1: Si Niko si centil ane kuat di pejaten lagi malik. Sada di bisa berpirang kita, nombe di tiang wanginya di biru tunggu. Pagi ya bahan dira sarang nikah nih, ini pengen apa mau nggak, ini dong geng, penting banget. Uniknya oleh malah ibu nani yang kapal dong geng, terapat termancung geng. Terus semua titi yang mau pamit, tiba sudah lo swargo yang margi, malah selamat layu ringgiru. Salam sarang seganteng, sarang saminge, Om Santi.
0: Inggi, matur susama Gomyang Yoga nge, ring Gunung Karang. Sana sampun nyarengin nge. Mali ring lan telepon 223361 nge. Sangre Titiang, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahayang Semang.
0: Inggi, selamat pagi Niki Jeromangku Sudani.
2: Inggi. Berapa gater
0: enggak? Gater becek ke mantan Jeromangku.
2: Sampun seni wau pesemeng.
0: Sampun lah, sampun jangkep titi Niki. Benar,
2: sampun sehat, berdaya.
0: Inggi.
2: Saya wau gombiang yoga. Kenapa? Entok pe sampun ikak. Kasih kain penghilangan di situ kayak nambah
0: nambah mantan ge
2: enti yang nak kampung kan sudah anggota sepok tu kampung kancing ge yang biasa ni yang keluar situ apa ada jangin di remangkir tu pemutih
0: pemutih
2: kasih yang ni nak kasih kain bekanu ngokonang manting kanu keluar ke kangen mesin gitu. Mesin lah dapur kada pelisin.
0: Inggi.
2: Eh amni kedak saya sing anu nene. Tak rela biar lah baju sio ge. Uning lah baju sio.
0: Ngapi?
2: Mayo ke moyo.
0: Amoyo. Inggi inggi.
2: Ya anu mah kok kalau mang anu mah ganti kaput. Kaput tu kan tegakin ke?
0: Nggih.
2: En baju nang angon pisan, panting, gantung melantakin. Awak ni kau ke?
0: Nggih.
2: Apa yang kau rasa yo cintain ko ngomponang aja apa cintain? Tapi ada nani cuma panting. Mulai sih yang si kak nak mentiosan ke? Sekar baju ya udang, kita nak mentiosan.
0: Nggih.
2: Nika nggih.
0: Sing sama jermangku.
2: Ini buat kat yang penapi gaco suwe kan pirang.
0: Nggih, sibuk menawi ten iki.
2: Kok kok kengkeng napi sungkan.
0: Sungkan nggih. Napi lunga ke Jawa get nian tirta yatra.
2: Yo kare ni ten pedinga ada uling puan mesti kae mamo. Wi kena ada nggih.
0: Nggih, patut.
2: Bagi bos di budal lah padanya nggih. Pas lama suwe kas menyaksi nawang pemak lewat mamal kangen.
0: Geng.
2: Geng kalau banyak bekas.
0: Ngiring.
2: Santi, santi
0: saja. Ingge matur suksema jeromangku sudah nih sani sampun nyarengin. Ge sani tiasan malah jebas nge moli sanggara titiang ring 223361 sare mangkin temang dumun ngiring biar sang sarang sarang.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekan lantai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Gemoli kesarang titnya Agung Krisna rekan lantai. Segitu mas saking vokalannya beli mang Kevin cara terdalu. Gem sambut ke biar sang sarang sarang. Sane Arsa mulai nyarengin duru sarang gala on air 0361223361 g. Ring acara rajang Bali puniki utawi ring WhatsApp pro 4 RRI dan Pasar. Ring nomor 0878988224 420. Selamat pagi Niki Dumun wonten Nini Santa ring sanur susman iki sampun nyarengi Nini Santa nggih. Nah rek lan rai maosa ngeninin indek napi wastane menjaga kebersihan pakaian punika penting pisan. Napi male baju putih nggih boyo aja wantas soal penampilan sake wonten aspek penting kebersihan niki nggih. Nah pakaian yang bersih pastikan wantu mencegah iritasi kulit, ruam lan potensi masalah kulit sanetiosan. Nah, rekalan rai nggih yening pakaian putih pun iki pastikan memerlukan perhatian lebih. Duaning pigmen warnanya yang rentan terhadap perubahan, paparan kotoran, keringat lan residu deterjen. Presiden ngawinang pakaian putih menjadi kusam utawi menguning, luntur dari pakaian berwarna tiosan lan menjadi napi wasane membuat penampilan tidak cantik kenten ge kurang bersih yen pakaian putih idedane kena noda kenten ge. Nah rekalan rai pastike mencuci baju putih puniki boyojo wantas kadar memasukkan ke mesin cuci kenten ge. Pastike wonten proses yang perlu dilakukan mangnane sida memastikan pakaian putih puniki bersih cerah lan terhindar saking kerusakan ge. Nah pastike selalu pisahkan baju putih puniki saking pakaian berwarna niki pina ke hal yang krusial mangnane sida mencegah transfer warna utawi luntur sani presiden merusak pakaian putih secara permanen. Pengelompokan berdasarkan jenis kain taler disarankan untuk perawatan optimal g. Segera atasi noda yang menempel sebelum mencuci seluruh pakaian. Oleskan produk penghilang noda khusus utawi campuran bahan alami ring area yang bernoda g. Tindakan cepat puniki sudah meningkatkan peluang noda terangkat sempurna. Lan pastikan rekalan rai air hangat puniki umumnya efektif untuk mengangkat kotoran lan noda pada pakaian putih. Sake wonten nggih selalu periksa label perawatan kain untuk rekomendasi suhu yang tepat nggih. Air dingin lebih disarankan untuk noda tertentu, sekadi teh utawi coklat kenten nggih untuk mencegah noda menyatu dengan serat kain. Nah, deterjen lan pemutih yang sesuai niki penting talar nggih. Gunakan deterjen yang diformulasikan khusus untuk pakaian putih. Deterjen jenis puniki sering mengandung agen pencerah optik, pemutih oksigen, presiden wantu untuk hasil yang lebih maksimal. Duaning lebih aman untuk sebagian besar jenis kain ini bandingan sarang pemutih klorin. Kenten nggih. Lan pastike sampunang mengisi mesin cuci terlalu penuh. Beri ruang yang cukup mangdane air lan deterjen ngemolehang sirkulasi optimal lan menjangkau seluruh permukaan pakaian. Beban berlebih niki ngirangin efektivitas pencucian lan pembilasan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rakelan Raya Rauh Rekidu Menti Tiang Nyaringin Ide Dane Reng Acara Rahajeng Belingge Mali Jawa Sering Jam Sia Semeng Di Tiang Pacang Muali Nyaringin Ide Dane Reng Sesi Acara Obrolan Komunitas Nge Kesarengin Kang Wil Kementerian Agama Kabupaten Badung Nge Pacang Melibaga Ngeninin Indik Membersihkan Sampah Dalam Diri Durusang Sarengin Mali Jawa Tetap Ring Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Raka dan Rai, Pemerintah Kota Denpasar kembali menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber dalam penyelenggaraan kegiatan berskala besar. Setelah ditetapkan pada Denpasar Festival 2025, pola serupa kini dijalankan pada The Youth Fest 6.0 yang berlangsung di lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung pada 11-12 Juli 2026. Melalui kolaborasi dengan komunitas Eling Ring Pertiwi, seluruh sampah yang dihasilkan selama festival dipilah dan diolah langsung di lokasi. Langkah ini dilakukan untuk menekan volume sampah yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Perwakilan komunitas Eling Ring Pertiwi, Anak Gungurah Sri Jaya Widiada mengatakan, pengelolaan sampah telah dimulai sejak hari pertama pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan 54 siswa dan 38 relawan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten sawidra menika sami wonten naoman jero
2: ditiang
1: niki mbok tiange
3: saking kan sidang meklu mertimpu
1: tajung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi, Rajang Ratu Idenane, Rekelan Rai Pemirsa, Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rasa Gargito Manatitiang Agung Krisna, Sido Muali, Nyarengin Rekelan Rai, dengan FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nomeni Rai Nenemangin, Anggara 14 Juli War Sekali Tali 6 Likur, Kantos Puputni Jam Dasa Sumamali Jebos, Sari Mangkin Ditiang Nyarengin Ide dan ring sesi acara obrolan komunitas kesarengin kanwil Kementerian Agama ini. Acara puniki taler presiden dadane biar sayang ring aplikasi RRI digital. Durusang download aplikasi RRI digital melarapan App Store atau Play Store ring handphone ide dan sang suang. Acara puniki taler live ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Durusang saksikan ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Sambut nang lali like, comment, lan share. Nge. Ida dan ini melayu bahas teler ring titiang membeli bagi riki sarang-sarang ring acara puniki dadas nyarengin ring on air 0361-223361 utawi teler melarapan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878-988-22420. Semangat makin nge pacang beli bagang ngeninin indek topik membersihkan sampah dalam diri. Ring studio perempat RRI Denpasar sampun rawuh narawaki utawi narasumber Ibu Ninengah Rasmiati SAG MPDH Penyuluh Agama Hindu Halimadia Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Badung. Om Swastiastu Rahajeng Ibu.
1: Om Swastiastu Rahajeng Taler.
0: Nggih. Rajeng rawuh ring perempat RRI Denpasar niki Ibu kena rahayu
1: nggih. Astung kareng
0: Inge Ibu Napi Male, kita membahas topik yang memang tidak akan pernah habis-habisnya dibahas di kiring masyarakat Inge, Ibu nggih. Karena dari zaman dulu sampai sekarang niki permasalahan puniki belum selesai-selesai niki nggih. Inge punika permasalahan ngeninin indeks sampah kenten nggih. Nah niki yang mau saya ngeninin indeks membersihkan sampah dalam diri. Nggih, pinaka awal perbincangan puniki napi sujatine sampah dalam diri puniki yang ditinjau dari sudut pandang ajaran agama Hindu. Silakan Ibu Durusa.
1: Matur seksama. Pamirsa sarang sami sedurung titiang ngelantur iring sarang-sarang ras titi ring doyang diwase dumogi ide state ngijenin irago sarang sami kerahayuan ring DJ jema genah kadisapun nika nggih. Tan surut-surut ngeras titi jangan pernah lupa kepada beliau kadisapun nika nih. Nah kebetulan ring rahino ne mangkin puniki nepekan rahino suci tilem ke bawah tilem sasih kase kadisapun nika niki wantah rahino becik galah becik pisan angin nincapang kesucian irage suang-suang pemekasnya deh kesucian alam semesta dan kesucian irage pinake petak jana pinake manusia kadi sapunika. Nah terkait materi yang bisa kita sampaikan atau informasi yang bisa kita sampaikan untuk hari ini terkait dengan sampah kadi sapunika. Nah memang seperti yang telah kita tahu bersama ya, sampah tidak ada akan hentinya. Nggih, semua orang menghasilkan sampah kadisapunak niko. Setiap kita berpikir, berkata dan berbuat pasti ada yang tidak apa yang tidak sesuai atau mungkin yang tidak berguna lagi. Nah, atau mungkin ya tidak berfungsi lagi, itu juga disebut sampah. Nah, sampah di dalam keseharian kita Bapak Ibu umat sedharma mungkin telah mengetahuinya ya. Bahkan pemerintah sedang giat-giatnya memberikan inovasi, memberikan motivasi kepada kita semua agar kita selalu eling terhadap sampah. Sampah yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari sampah rumah tangga. Nah, sampah yang bisa kita lihat dengan kasat mata itu sampah berupa benda, hasil dari kegiatan yang tidak lagi berguna. Nah, seperti kita memasak di dapur, pasti ada sisanya, mungkin ada makanan yang basi, itu juga sampah. Kemudian kita melakukan kegiatan, ada membersihkan halaman, ada sampah, sampah dari kebun, sampah dari hasil kita melakukan sesuatu pekerjaan, ya, itu juga sampah. Nah, kemudian sampah itu bukan ada di alam semesta ini.

di Manawa Dharma Sastra ya, dan Weda Semerti yang bab 5 sloka 109 itu bahwa Adbir Gatrani Sudianti, mana Satyana Sudianti. Nah, di sana sudah disebutkan bahwa kelahiran kita sebagai umat manusia ya, bahwa tujuan hidup kita adalah bersih. Nah, bertolak dari sloka tersebut bahwa mengajarkan kita semua umat manusia yang ada di muka bumi ini, mari belajarlah hidup bersih. Kalau sudah bersih, otomatis kita menjadi lebih baik, lebih nyaman, bahkan akan berimbas kepada kesehatan kita. Nah, sekarang bersih. Bersih bukannya bebas dari sampah yang eksternal, sempat bebas dari kotoran saja, atau bebas dari debu. Nah, bersih juga sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan swadharma kita. Nah, seperti contohnya pas bunga ini. Pas bunga ini kalau kita taruh di kursi, itu tidak bersih dia. Kalau pas bunga ini kita pas taruh di meja dengan bagus ya, sesuai dengan tempat dan fungsinya, itu juga disebut bersih. Bahkan sekarang yang berada di sini menjalankan tugas sesuai tugas dan fungsi titik yang sendiri, dia bersih namanya. Ya, berarti kita sudah menjalankan ya swadharma kita masing-masing, kadi sapunikeng, sesuai tugas dan fungsi. Nah, jika kita melaksanakan tugas kita yang bukan menjadi swadharma kita, yang bukan menjadi tugas dan fungsi kita, mengambil swadharma orang lain, mengambil pekerjaan orang lain, itu juga tidak bersih. Ya, ataupun kita bisa keliru, walaupun itu hasilnya lebih baik, itu lebih bagus. Karena itu bukan tugas dan kewajiban kita, itu juga tidak akan ya menyebabkan suatu kebahagiaan gitu. Pasti ada sandungan atau merasa orang-orang lain yang tidak puas, walaupun umpamanya dia mengambil pekerjaannya itu kan bukan kerjaan saya, jadi penyiar bukan pekerjaan saya. Jika saya mengambil itu bukan ditugaskan untuk menjadi penyiar, itu juga tidak bersih, tidak bagus namanya. Nah, dalam Sarasamu saya kan juga disebutkan begitu. Barang siapa yang melakukan pekerjaan, mengambil atau pekerjaan orang lain, walaupun itu lebih bagus, itu juga tidak bagus, tidak berpahala baik gitu. Nah, maka itu akan menyebabkan kita yang namanya keraguan mungkin muncul, ketidakpuasan, kejengkelan dari orang yang kita ambil pekerjaannya, walaupun tanpa sepengetahuan beliau kita ambil pekerjaan, maka dia akan cepat bisa tersinggung. Itu menyebabkan juga kotor. Nah, mohon maaf yang agak gini dikit ya. Nah, mohon maaf umat sedharma, kita lanjutkan. Bersih tujuan hidup kita untuk meningkatkan kualitas kesucian diri kita yang berawal dari hidup bersih. Nah, kotoran dalam diri kita juga disebut sampah. Kita menghasilkan kotoran dalam diri, kotoran yang bisa dilihat seperti ya kita meludah ya, seperti kita bisa BAB, bisa pipis, itu bisa berkeringat, itu juga kotoran yang dapat kita lihat dengan kasat mata. Nah, kemudian kotoran itu ada pada setiap orang. Karena musuh-musuh itu ada dalam diri kita. Ya, musuh-musuh itu ada dalam diri kita. Kotoran ataupun malo, kalau di istilah agama, letah malo itu ada dalam setiap orang. Bisa dia muncul melalui pikiran, bisa dia muncul melalui perkataan, bisa dia muncul melalui perbuatan. Nah, maka dari itu ajaran agamalah yang kita pakai untuk membersihkannya. Tuntunan agama, tuntunan kebenaran, tuntunan dharma, itulah yang kita pakai untuk membersihkannya. Nah, salah satu contoh kotoran dari pikiran kita.

0: Semua orang bisa berpikir jelek karena kita tidak lepas dari yang namanya rewobinede. Mungkin itu disebabkan situasi dan kondisi kita berpikir yang tidak baik, kita memikirkan orang ya, selalu menjelek-jelekkan orang lain, itu juga yang walaupun berasal dari pikiran. Nah, umpamanya walaupun ada dalam pikiran tiang, tiang menjelekkan gonggak, itu juga malu, itu juga kotor, itu
1: walaupun
0: juga
1: tanpa dikatakan.
0: Iya, tanpa dikatakan. Apalagi kita katakan. Kita menghujat, memfitnah dengan kata-kata yang kasar. Ya. Ujar apergas gitu istilah agamanya ya, kita mau berkata-kata kotor, kemudian nengkik kada sapunika ya. Ya, cepat kita marah mengeluarkan kata-kata yang jorok seperti itu. Itu juga yang namanya malu atau letah ataupun sampah. Apalagi yang muncul dari perbuatan. Nah, bayang lagi yang muncul dari perbuatan kita, kita yang mengambil milik orang lain. Nah, umpamanya Gugek menaruh yang makanan di atas meja tanpa sepengetahuan Gugek, saya ambil. Itu juga malu, itu juga letah. Ya. Alangkah baiknya ya, kita semua ya mulai dari diri sendiri, eling ring rago kadisa punika, eling ring rago sadar dengan diri kita ya. Nak rago kemudian nih, kemudian rago kal bertemu setelah kita melakukan satu rago kal bertemu jak nyen rigo. Terus apa yang mesti kita lakukan? Mari pelan-pelan. Pelan-pelan. Istilahnya kita selalu pengendalian itu memang sulit. Bibuk tuh aldo kan bener ngomong, coba iya karena kita ada. Iya, membuat sedarma. Tiang menyampaikan informasi ini, tiang juga mengajarkan diri kita. Dia untuk mendidik diri kita, tiang juga sendiri. Sehingga nantinya tiang ingin berusaha juga, ya, meminimalisir sampah-sampah yang ada di dalam diri tiang. Nah, bukankah ajaran agama kita sudah banyak memberikan tuntunan kepada kita? Pamannya pertama, tadi sudah pengendalian diri. Yang kedua, kita selalu sembahyang, berdoa, puja trisandio. Nah, dalam puja trisandio yang bait ke-6. Om kesantawiyah kai ke dosa kesantawiyo, waci ke mama kesantawiyo mana sedosa. Nah, kita diajarkan dalam trisandio kita lakukan setiap hari, nitya karma atau nitya yatnya yang kita namakan itu, berarti ajaran agama Hindu kita sudah mengajarkan kita untuk selalu hidup bersih melalui trisandio tersebut. Bukan hanya melalui doa saja, melalui tadi perbuatan, pikiran, perkataan itu. Nah, karena kita tidak bisa lepas yang namanya dari ya pemikiran, mungkin kita pernah berpikir keliru, jelek kelawan melah, baik itu pikiran, baik itu perbuatan atau perkataan, itu pasti kita lakukan dalam dengan sadar ataupun tidak sadar. Gue percaya nggak? Percaya kan? Pasti kita pernah lakukan antara sadar dan tidak sadar. Maka dari itu, ajaran agama kita melalui trisandio yang kebaik ke-6 itu. Di pagi hari, di siang hari, di sore hari. Itu tujuannya apa? Agar kita selalu eling dengan diri, sadar dengan diri bahwa apa yang kita telah lakukan, apa yang telah kita pikirkan
1: secara sengaja maupun tidak sengaja.
0: Ya, secara sengaja ataupun tidak sengaja. Mohon pembersihan kepada beliau, mohon pengampunan kepada beliau, mohon tuntunan kepada beliau.
1: Nah, mau sangeninin indeks sampah dalam diri kan kenten iki ibu nggih, artinya emosi negatif, iri hati, dendam, patut, kecemasan dan sebagainya pun iki niki termasuk sampah kemudian yang tidak bisa kita lihat secara nyata, tapi bisa kita rasakan. Kalau penumpukan sampah-sampah puniki, pun api pengaruhnya terhadap kehidupan spiritual seseorang, ibu.
0: Luar biasa puniki. Nah, rakyat dan rakyat umat sedharma dimanapun berada ya. Nah, yang namanya sampah berarti kan kotor, emosi, egois, dendam, iri hati. Yang tertumpuk ang di dalam diri, ibaratkan kita menumpukkan sampah di luar kan. Kalau kita tumpukkan sampah di luar, kemudian kita tidak buang pada tempatnya, ya gimana jadinya? Bausuk kan, pandangan kotor, ya lingkungan kotor, dianggap kita jorok. Nah, kemudian sama halnya jika sampah seperti egois, kemarahan, iri hati, bah itu dalam pikiran pun, ya kalau kita tumpuk-tumpuk, ya kita menjadi sakit. Semua nanti kalau sudah sakit, semua tidak berfungsi dengan baik. Men sebodoh liu sampah men gedaget terus memurti di awak kekenang membersihkan nyenane ada di awak itu kan sang yang roh, sang yang atmo. Nah, karena sang yang atmo diliputi nanti dengan yang namanya egois, kemarahan tuh jadinya tidak bersih, jadinya jadinya berat nanti beliau-beliau yang ada dalam diri kita. Jika badan ini lepas, jika badan ini sudah hancur pada saatnya itu, supaya jangan berat. Maka dari itu selalu kita diajak hidup bersih. Nah seperti contohnya yang Trikaya Parisuda itu tadi, bait keenam pada Trisandya. Nah, jika Trisandya kita pagi hari, ya kita mohon kepada Tuhan, bersihkanlah pikiran saya, perkataan saya, perbuatan yang telah saya lakukan, mungkin sadar atau tidak sadar, sebelum kita melakukan itu, rentang waktu sebelum kita melakukan yang pertama itu di pagi hari itu. Nah, kemudian yang kedua, di siang hari kita kan punya Trisandya. Nah, kita mohon tuntunan, pengampunan dan pembersihan secara ya skalo-niskalo ya, baik perbuatan kita, pikiran kita, seperti yang tadi Trikaya tersebut yang telah kita lakukan dengan sadar atau tidak dalam rentang waktu dari pagi sampai siang itu. Ginten. Nah, kemudian yang ketiga, mungkin sandia kalau di sore hari gitu ya. Dari rentang waktu dari siang itu sampai sore, itu kita mohon pembersihan, penyucian. Jadinya kalau kita lakukan dengan sadar ya, dengan keikhlasan tanpa terpaksa, jadi yang maro urine Trisandya, maro Trisandya. Nggih. Nah, tolong mari kita sisihkan waktu kita sebentar saja. Ya, enggak sampai enggak 10 menit, 5 menit tidak sampai. Jangan sampai terpaksa. Lakukan itu. Karena itu sudah luar biasa. Tuntunan itu yang sederhana, paling sederhana itu. Yang paling sederhana itu sudah kita diberikan tuntunan dengan melakukan puja Trisandya. Nah, kemudian ada hari suci seperti sekarang ini. Hari suci pun ya mengajarkan kita bahwa para maharesi kita sudah luar biasa memberikan kita tuntunan. Irago benda kene. Nggih, irago sebagai umat niki manusia niki kalang kabut, kadang sering lupa mungkin karena tuntutan ekonomi, dikejar waktu. Yuk, mari kita disiplinkan diri, menit diri kenten yang dadas presiden nggih, belajar memenit diri, memenit waktu. Ya, kengken caran menjadi ragu kene. Sing idang semengan, nggih, napi bastane mau banten ke desa punika, nyanan mau banten cukup ngadurang napi bastane. Jangan dupe kasih kesap kemerajan, mohon bahwa kita mohon izin ke mau keberangkat kemana itu saja. Tetap dalam hati pun juga bisa. Karena kan banyak jalan, banyak cara kita. Nah, punika dumun,
1: Ibu, nggih, mesanakan dumun, nggih, malih jebas rakelan rai, titiang aturan galah majareng rakelan rai, sade arsa mau beli bagir kisah sarang, lurusan ring lan telepon 0361223361, utawi melarapan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar, ring nomor 0878988224200. Titiang pacang ngemoli, lantaran pembelibagan puniki, susan saning lintang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lawak Lungah. Lawak Lungah merupakan kuliner tradisional yang berasal dari Bali bagian barat, tepatnya di Kabupaten Jemberane. Berbeda dengan jenis lawar pada umumnya, hidangan ini memiliki keunikan karena menggunakan klungah sebagai bahan dasarnya. Klungah sendiri merupakan istilah bahasa Bali untuk buah kelapa yang masih sangat muda. Bagian yang digunakan untuk lawar bukanlah daging kelapa, melainkan batok kelapa yang masih lunak dan bertekstur empuk. Batok muda yang sudah dipisahkan, kemudian diiris tipis, dicincang halus, lalu direbus untuk menetralkan rasa sepat alaminya. Selanjutnya, bahan tersebut akan dicampur dengan daging cincang serta basa genep khas Bali. Di balik kelesatannya, lawar klungah menjadi simbol atas kecerdasan masyarakat Bali dalam memanfaatkan potensi alam sehingga tidak ada yang terbuang.

0: Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. G. Muali Kesaraya di Tiang Agung Krisna Rekalan Rai, ring sesi acara obrolan komunitas, nganinin indik membersihkan sampah dalam diri, kesarengin narawaki utuhi narasumber Ibu Nineng Rasmiati, SAG MPDH, Pinaka Penyulu Agama Hindu, Ali Madya, Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Rekalan Rai, Sani Arse, membeli bagir kisarang-sarang, durusang dada, seringlan telepon, 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Nah niki Ibu ngeninin indik membersihkan diri di dalam sampah kenten niki nggih, artinya besar sekali dampaknya, mempengaruhi tidak hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan secara rohani ten kenten Ibu nggih. Nah sapun api sujatine keterkaitan antara sampah di dalam diri puniki dengan konsep sadripu Ibu. Oh. Inggih, boleh coba sih bung nggih. Sada mungkin sampun itu sada nyarengin sanggre titik ring on air 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Agung Krisna Du.
0: Inggih.
1: Yang Rahayu. Sami.
0: Inggih, selamat pagi Rajang Bu Vera.
1: Inggih, aku nyampe di pasar
0: tuh. Oke, entar inggih.
1: Ngerasi di ning kedumun san.
0: Mau banten tilem dumun niki.
1: Ning Kangyang tiang tiu sanang tapi sehari daging roti ini panggang tuh
0: bocor
1: dan tak wentan lagi, yang penting kena betul-betul berdoa ada kenten ada jekang ya yang di makeh yang wentan makeh aturan tiang niki aduh tiang ya makeh yang wentan rezeki di pasar nidang makeh melima genap.
0: Nggih, mungkin rezeki ya. Kang Yang, Yang roti
1: regi ini sini. Nggih. Nggih, durus anapi Ibu, salam hormat Yang nggih. Sebagai pembawa acara di Perempuan RI yang dihormati. Udah tadi banyak yang dengar gitu. Nah, apa namanya? Ibu mengeluarkan permasalahan kan gitu. Apa namanya itu, Bu?
0: Membersihkan sampah di dalam ya, diri.
1: Membersihkan sampah. Niko, kemudian mereka pun aku nato.
0: Nih.
1: Masih di kota Sabanan makai kari sampah. Kok mau makin siang heran, makin nge. Niki jadi masalah besar di Bali, masalah sampah itu.
0: Niki sampah di dalam diri, niki maksudnya niki Bu.
1: Memang mungkin sampah di sekala atau sampah di dalam diri itu nggak ada. Sudah tadi banyak tutur ibu ampun dengaran tiang. Mungkin cengken sarane irago menjaga kerukunan kedamaian dalam rumah tangga. Umpama anak umpama pedih irago dari meme pang bisa sabar. Umpaman kita suami istri. Sama deh, irago pang bisa sabar. Kencan cara nengatnya si Niko. Niko kan lulu udah di tengah pasang.
2: Iya, patut.
1: Ah, Niko, makin tinggal di tiang banyak perceraian, perpisahan dalam rumah tangga. Ah, Niko, satu kan ya bu nggak?
2: Iya.
1: Nah, Niko gak fokus. Ingin cara neng biar masyarakat ini bisa sadar. Nih paling makin tahun makin paling banyak orang perceraian. Kan lulu di tengah basang rumah aduan tadi Niko. Kengken carane nyabaran Niko. Tiang menghadapi juga gini. Harus tiang, mudah-mudahan tiang ada di nak tua pang tiang kuat ya nepuin panak cucu pang dan sampai itu. Niki tiang dapat ilmu besar pelajaran dari ibu dari Agung Kresna. Rahayu.
0: Sesama Bu Vera
1: ngiring. Om santi ho.
0: Inggi, matur sesama Bu Vera ring pasar Tabanan. Gih, menawi teti tiang sangra malih siki dumun. Sedurung malih jebol sepisanan niki kecawis niki nggih oleh Bu Rasmiati kenten nggih. Nah, sinami nyantos bener pun oh sampun nentes ane nyarengin muali sangra teti angge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Gong Ge Paleh Paleh Nyarengin
0: Nge Duras Gomyang Yoga
1: Taro Om Swastiastu Ibu Narasumer
2: Om Swastiastu Ibu Gubiang Yoga
1: Matur Titi yang seneng pisan Pabrik bakar niki Ibu
2: Matur suksema
1: Semoga dia Titi yang meresidang menyimak nge Titi yang boye aja Sejatmu Napi
3: sane mental emosi tidak emosi mengaku tidak emosi kebersihan memang tidak nomor satu ibu.
2: Nggih patut nggih.
3: Kewato dalam diri tidak akeh sampah.
2: Nggih.
3: Tidak nggak melaro. Apa maafin malih mungkin tidak newek ngurus cucu.
2: Aduh.
3: Karena tidak bandel ibu. Tidak ngeras titi saking berduur manten. Kan tidak lunas jinah mekampilan beras mekampilan tidak lunas kesehatan manten ibu. Mana meres sidang tidak meriko meriki jati segala pekarian tidak kuasai ibu. Kewanten mecik mecik kafe tidak sekarang meres sidang. Niki pas tidak rainan mangkin tidak ring jeru polis tidak nyarengi.
2: Inge.
3: Biasanya tidak siang tan wenten kadang malam tan wenten.
0: Inge. Napi sana jadi ketakenin niki ibu.
3: Yang nakenin penapi ngicalin sampah dalam diri. Anu tidak meresidang nguasai emosi napi neh. Pesengane jatong ya pasti meduwe emosi. Sama rapi pun. Mana tidak meduwe kebersihan dalam diri. Sampun si tidak lunas. Kewanten nonton tunasam tidang tidang nggak mau nonton medue sepatu diinjak-injak direndahkan niket tidang nonton senang tidang nonton tergantung sama orang kaya nih tidang hidup hidupin diri tidang rah hiburan tiki sampun sarang gombiak
0: juga sesama gombiak yoga
3: nge ibu sesama ping banget terusin niki nge pabrik baga niki malah sewitro mengirangin pabrik baga niku
0: inge
3: inge semua pembangun gak hajang film mungkin ada yang jadi nyemput balar
0: inge suk semua gomya inge inge matur suk semua gomya yoga ring den pasar inge sana sampun nyaring silakan ditanggapi ibu di saking ibu Vera Dumun.
2: Matur suk semek Ibu Vera kesarangin Negung Biang Yoga nggih. Dumogi pada kenak rahayu terrahajeng rahine suci tilem ring rahanane mangkin. Iwawu Ibu Vera sampun piragi titiang sampun persideng aturang canang sebit sari sekesidan napi jisane poleh ten kadi sampun niko niko sampun becik pisan niko sampun silih sedungil anggen bersihin sampah dalam diri puniko ibu Vera nggih durusang lanturang kewanten sekesidan jangan sampai terpaksa sekadi wawu sampun becek asebit sari dulurang antuk manah kelas sarye kadi sampun niko durusang lanturang niko silih sedungil nggih untuk membersihkan sampah dalam diri namun sisa-sisa upakara itu. Nah, yang sampun katuran, dados lungsur, dados sampah. Dan kadi sampun niko. Nah, yang sampun dados sampah, durusang genahang, punduhang ring genahnya ne suang-suang nganutin jenane madan sampah organik, jenane madan sampah anorganik. Utawi residu plastik kadi sampun niko pada matiosan memilah sampah niko becek sampun niko taler angin mersihang sampah dalam diri yang sampun preside membersihkan sampah utawi memilah-milah sampah di luar di alam lingkungan kita kan pasti ke dados jani kedas bersih sesuai kita letakkan pada tempatnya taruh pada tempatnya sampun punika taler usaha kita untuk membersihkan sampah dalam diri bukankah setelah kita pilah kita tempatkan pada tempatnya pikiran kita pandangan kita menjadi baik menjadi tenang jadinya itu sangat berpengaruh sekali pada kedamaian ketenangan hati kita kadi sapunika nggih dursang ibu ibu Vera lanturang sapunika taler gung biang yoga nggih dumugi pada kena rahayu dur para ringharan yang mangkin preside piragi titiang wawu wenten yadnya wenten upakara mugi labda karya titiang saking studio mendoakan napi sesane keabdiang sarang keluarga napi malih ibu wawu nginikang peraragan kadisapunike nggih dumugi state bisa menjaga diri menjaga kesehatan menjaga kerukunan kita di dalam rumah tangga, Ibu, Ibu Pera dan Ibu Yoga, supaya kuat nggih. Mari kita kuat menjadi perempuan-perempuan Hindu yang tangguh kadis apuniko, karena banyak sekali beban kita, sampah terutama juga ini. So sampah semua perempuan kebanyakan yang bergerak, walaupun ada kaum bapak-bapak kita juga tidak bisa lepas dari itu. Nah, karena kita kan tidak bisa hidup tanpa ada yang membantu. Kadis apuniko, kita saling mendukung, kita saling membutuhkan, sehingga kebersihan ataupun kerukunan kita pasti akan bisa kita wujudkan. Nah, terkait kerukunan, nah Ibu Pera, memang sekarang menurut penelitian juga, yang lupa ada itu, ada gininya, perceraian sekarang meningkat di Sabudeko. Nah mungkin itu bukan mungkin, itu disebabkan karena sampah dalam diri, memang benar seperti ucapan Bu Pera. Ditiang setuju Kadis Apuniko. Sakewanten, tidak bisa kita hindarkan karena kekurang pahaman kita, kekurang kesadaran kita dengan diri sendiri, dengan personal-personal. Kita kurang sadar dengan personal-personal atau dengan diri masing-masing. Nah, kewah niki ngale kesadaran ini, kalau memang bukan dari niatnya untuk sadar, untuk eling dengan niatnya dari dalam dirinya, sulit sekali. Pangku doko orennya, nggih. Tanti kebesnya orang bibih ngorain. Kalau memang bukan tumbuh dari dirinya sendiri untuk sadar, ya suka. Bahkan kita bilangin, kita ajak komunikasi, kita ajak ya koordinasi, malah menjadi berubah jadinya. Kalau tidak tepat, kalau tidak pas. Tiang juga mengalami, semua orang mengalami begitu. Ya, semua orang mengalami. Tiang sendiri juga mengalami, Bu. Nah, menurut pengalaman Tiang, karena banyak godaan, karena mungkin banyak godaan, banyak masalah, banyak sampah yang Tiang, ini kan, yang mencerca, yang mengotori diri Tiang, Tiang berusaha. Berusaha. Jikalau ya dalam suatu hubungan suami istri ataupun anak sulit tidak diatur, ya gedag basang, ya gedag basang, ternyata gedag sirahkan dan kentang basang ini gitu. Nah, lan melajah, tariklah napas dulu, tariklah napas, lakukan pranayama, nih bahwa iane gedag bakat oyongan di tengah dari sakit. Sadar rago, sadar, ingat-ingat tang rago, kaden yang cara balik, ingat-ingat tang rago. Nah, jelek ya seolah pianaan, mungkin rago seolah rago mungkin pidan tayan jelek, jadi nurun ke anak-anak, ataupun mungkin dari dulu sifatnya yang dari kelahiran yang terdulu masih sekarang di bawah, sekarang yang dia perlihatkan di dalam kehidupan ini. Kita kan percaya dengan adanya hukum karma. Kita kan percaya dengan adanya reinkarnasi. Nah, yen pasangan irage nggih sulit diatur nggih. Piana irage sulit diatur, jelek perahne sekali pedekang Ibu. Anggap irage tuh bersih hange. Irage tuh bersih hange. Kita dibersihkan, kita disucikan dengan perkataan kasar-kasar rago kan Bang. Ya, tetap berusaha, itu yang Tiang lakukan. Dalam kehidupan rumah tangga pasti itu ada. Iya, ada ipar, ada keluarga besar ya. Kita maju sedikit mungkin ada yang biarkan Bang yang kalau orang itu iri, nak iyo nyakitin ragane pedidi, rago benehang ragone, tetepang ngeras titiring do iyang widi, tetepang melaksana sane patut. Do nyemak gegayan nak len jemak. Ngintan, Tiang berusaha, sehingga itulah yang Tiang lakukan, sehingga sekarang Tiang bisa di sini. Yang ten-kenten dan bisa Tiang ngorto Ibu. Dan bisa Tiang ngorto niki biang yoga nge. Nah, memang sulit kerukunan. Napi wastanen pedika, yang sing rago sadar semuanya sulit rukun, sulit sekali. Lan melajah bareng-bareng. cenik keleh lan melajah barang-barang. Karena ian sing rukun di ragian sing luang rumah apa kal galeh di rumah tangga sing kan tercapai. Hmm. Bahkan kan sudah biar bila wanita tidak dihormati dalam keluarga itu, apapun nanti yang akan dilakukan saya tidak akan tercapai dengan baik. Nah, sastra kadisa pun dengan ibyang, Ibu Pera, jangan pernah rendah apa? Rendah diri. Hmm. Dosa asampundang nan nyesel ring anggo. Ibu sudah kuat. Lanjutkan. Nggih. Napi Jeswa Darmaning Ibu Rike mangde presida alit-alit duene. Nggih, medaging waduknya ne, persidang mas sekolah berat punika jati berat. Ngiring laksana yang alon-alon. Sake wanten ditiang nunas makin ring ibu. Sang sapa sira je sane mirangan riki. Riantukan ide yang widiwaso mapaico sampun akeh pisan ning irago. Akeh pisan irago nak ten sadar. Hmm. Pican ide nak akeh pisan. Seperti raga bisa bernapas, pican itu luar biasa. Raga kan dan maya yang namanya oksigen. Yeah. Nah, durusang sampunang nunas manten. Sadina dina ngeras titit sampunang nunas manten. Malah pidan ibu kal berterima kasih ngatur yang suksemo nunas manten. Kau pertama elingang matur suksemo. Riantukan swecan ido lintang langkung. Hmm. Irago tejenen dari manusia aja mekejang nih. Irago sampun diberikan isi alam ini untuk kita jaga, untuk kita kelola, untuk mengisi kehidupan ini. Dengan memilah sampah dobien dari wiyut lan laksanain. Dari diri kita sendiri, dari keluarga, dan pilah sampah-sampah yang ada di luar, sesuaikan apa yang menjadi anjuran pemerintah. De jago uyut, nen. Laksanain adeng-adeng. Pemerintah tuh kalau ada sing tujuannya ngainu jelek, pasti pemerintah itu tujuannya untuk berbuat yang bagus. Jangan personalnya yang dilihat. Tugas seorang pemimpin adalah untuk memberikan, ya, memberikan contoh, memberikan atau memutuskan kebijakan yang akan membuat kedamaian, yang akan membuat kerukunan, yang akan membuat kesejahteraan. Nah, walaupun ada personal-personal yang mungkin tidak cocok dengan pemikiran mas, janganlah itu, tolong jangan itu diperbesar. Yuk kita laksanakan swadharma kita. Nyen sing demen liu ada sampah, semua orang tidak senang. Semua orang tidak senang kotor. Hmm. Semua orang tidak senang dengan tidak cantik kan? Nak mekejang ajak demen. Lan berusaha. Hmm. Mulai uling irago. Sampah nih ada di awak irago sendiri.
0: Nggih, rakelan rai, nggih ibu, sane makin mesanakan muali, malah jebas muali ring sesi terakhir atau sesi kaping 3 lanturan titiang pembeli bagian peniki.
4: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Balik. Suara Budaya
5: Balik. Dek, kita mancing yuk.
6: Boleh, mancing di mana nih?
5: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
6: Banyak sampah gitu, emang ada ikannya?
5: Dek, sudah sejam nih, kok umpan kita belum dimakan juga?
6: Iya nih.
5: Dek, umpan kita dimakan.
6: Cepat angkat pancingnya, Tut. Pasti besar nih ikannya.
5: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
6: Makanya, Tut, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
5: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
6: Gitu dong.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kandung Kesarangan. Homa, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
10: Suara Budaya Bali.
0: Hingga Ratu dan Nera Kelandrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Mulai-mulai kesarangan Titi Agung Krisna Taler Ibu Nining Rasmiati SAG MPDH nggih melibaga ngeninin indik membersihkan sampah di dalam diri. Ibu Niki wonten ngalah malih kirang langkung 4 menit Niki Ibu menawi te wonten penekanan wonten hal-hal yang perlu dilengkapi lagi diinformasikan lagi nggih durusan Niki. Sekalian nanti terakhir himbauan pesan kepada masyarakat Ibu durusan iki.
2: Inggih pamirsa sarang sami. Tadi ada pertanyaan Ibu Pera, ada beliau juga mengatakan banyak sekali kasus perceraian kadisapunika. Nah, Titiang atau kita di Kementerian Agama ya untuk mengatasi atau mengurangi yang namanya kasus-kasus perceraian itu sudah ada program yang namanya sebelum melangsungkan pewiwahan, sebelum melakukan perkawinan ya, ada yang namanya program pembinaan calon pengantin kadisapuniko. Nah, program tersebut telah kami laksanakan ya, bisa door to door atau sesuai kebutuhan masyarakat, atau bisa kami terjun ke rumah personal atau yang membutuhkan, kemudian kami memanggil orang tersebut, atau bisa dilaksanakan di kantor, bahkan di kantor urusan agama atau yang kita kenal namanya sekarang rumah moderasi beragama. Hal itulah ya, kegiatan itulah yang kita pergunakan sebagai untuk meminimalisir agar si calon-calon pengantin itu agar siap nanti menghadapi atau setelah masuk yang namanya grahastha asrama atau melakukan pewiwahan kemudian membentuk sebuah keluarga. Karena di sanalah di dalam pembinaan calon pengantin itu kita sisipkan, kita ajak ya. Kita bekerja sama juga dengan Dinas DP2KB P3A ya, terkait dengan Kespro-nya, kemudian dengan Puskesmas mungkin ya. Kita di sana agar si calon pengantin siap secara fisik, siap secara mental, siap secara ekonomi, dan bisa selalu mengendalikan dirinya di dalam kehidupannya ke depannya sehingga nanti terwujudnya kerukunan. Nah, terkait dengan sampah sekarang ya, kebersihan lingkungan sangat berpengaruh kepada diri sendiri. Buana Agung, kebersihan Buana Agung membawa pengaruh kepada Buana Alit. Buana Alit pun juga membawa pengaruh kepada Buana Agung. Jika Buana Alit telah bersih, ya bersih dari sampah, kemudian Buana Agung bersih dari sampah, maka terjadilah kehidupan yang nyaman, yang damai, yang santih kadisapunika. Nah, sekarang umat sedharma ataupun dimanapun berada, siapapun yang mendengarkan, bahkan nanti tolong diketok tularkan, berikan informasi kepada semeton tiosan bahwa mari kita awali membersihkan sampah dalam diri. Sampah dalam diri itu namanya penderitaan, itu malu, letah, iri hati, dengki, kemudian selalu berpikir negatif, kemudian suka membicarakan kejelekan orang lain, suka memfitnah, suka mencuri, sangat berpribasi. Bukankah di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat? Nah, itulah tujuan kita. bahkan lebih dari itu. Tujuan hidup kita bersih dari sampah untuk menuju kesucian, meningkatkan kualitas hidup. Itulah tujuan kita lahir ke alam semesta ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Matur suk semua.
0: Inggih. Matur suk semua, Ibu Nining Arasmiati SAG MPDH Ibu.
2: Inggih, sampun ngijinin. Kirang langkung lunas sampure.
0: Sarang-sarang Ibu, nggih. Selamat melanjutkan aktivitas kena rahayu, nggih.
2: Matur suk semua.
0: Inggih, rekalan rai rori kidumun titik nyarengin ide dan nering acara pebelibagan rai nade mangkin. Nggih, malah bos pasti ke kelantoran untuk acara-acara sanetiosan ring perempat RRI Denpasar. Menawi tawen tani watu titiang dan lali titian lunas kerana pengampura. Sedemikian acara puniki puputang titian untuk para mesanti ngiring ibu.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.

Sahabat Budaya, penerimaan pajak dari Bali hingga akhir Mei 2026 mencapai 7,2 triliun, tumbuh 11,27% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan mengatakan pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor pariwisata dan perdagangan, serta strategi perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan wajib pajak. Kontribusi terbesar penerima berasal dari pajak pertambahan nilai atau PPN. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Wah, ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
2: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
3: Ayah, aku minta digendong.
2: Ntar ya, nak.
1: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan.
3: Ayah, ibu di mana?
1: Ya, anak kita mana?
2: Loh, bukannya sama ibu?
1: Enggak kok. Kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
2: Itu dia, Bu. Putu.

Kerajinan Anyaman Bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mari, lestarikan.

0: Om Swastiastu.
1: Ingin ratu bila dah ni sebentar sami pamiater rajang semang mewali kecuruk cipian nangoman sarang pak DKP yang jaga pacang nyenter margian sebodarmur sejurutnya acara dagang gantal mereka lain makin dari nganggar pinanggal 14 sasi Juli warsa duang dalam likur ring perumpat budaya RRI dan pasar genah ngelestari yang mewah ngawardi yang seni budaya Bali pastikan di tiang sarang DKP yang jaga pacang ngemargi yang pergi acara dagang gantam nangin dan topik kadi makin api utawi geni semangat gitu. Pak Denge
0: hingi ada sapi yang ingin paman topik paman pun api niki
1: Pak Den awang api
0: nah niko geni ini
1: kan api itu kan sinar kadang-kadang banyak berupa lampu penerangan
0: kebus niko
1: asana dingin yo mbak jang limo di tuna artinya api semangat satu
0: nah
1: yang api geni ulian mah kepetengan kemodeng ide api de abode kepisaga abode umah de orang belum ulian mah kepetengan galang sing telas sing api ni ide itu
0: api justru, yang tak pernah kunjung padam kan kita nak wawasan artinya pang ide api de kalau punya paman maro tu
1: ulian mah kepetengan
0: sing iya sing angon nyakan malu kan kita sudah ragu
1: ini itu bomang idang
0: ya di Aston jumah ragu bermati mati mirip api ya di pesaga nu san hidup api sih gitu
1: tapi sing telah telah masih nah, biarpun ide nah intinya semangat berjuang tak kunjung padam artinya ya ragu selalu semangat saling membantu tuh negalah ring raino anggaro pastikan iki
0: sebetulnya
1: katur ring Badung.
0: Badung. Isir luwir di kawenter paman.
1: Ingat. Mancung bu uban Badung.
0: Tunang dianget paman.
1: Batawangian beraden galot ya paman. Udah weni ada. Bu putri GWK ada.
0: Ya Yubiang ring Sibang ada udah weni.
1: Wow.
0: Yubiang Sibang.
1: Yubiang Sibang.
0: Teng masih. Nah ngiring nak sangron ya masih kan.
1: Ngi om Swastiastu.
0: Ah, sabun menten ranjing paman. Inggih,
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rahajeng semang sarang kalih.
0: Inggih,
2: Pak Made, Pak Ma.
0: Padut niki no.
2: Eh, diam, Dik. Cucun di anak jaging we, wear jeng kira. Ke atar ya.
0: Ke Arta.
1: Mbok menjang ketawa tak mahal kata.
2: Istirahat demun Pak Man. Tuaning kenten kada cuaca dingin.
1: Nye. Aduh Arta aja sendeng nane.
0: Menggelur-gelur marah samping nih sendingnya Pak Man apa di?
2: Ya ampun gelut samping nih.
1: Nge. Yo.
2: Nge aduh jeplai menek cenceng Pak Bede.
0: Nangon canda-canda nih.
2: Nge tiang demun Pak Man. Nih nyarang Pak Man nge.
0: Terus.

0: maka Syamil luluh punika beh dewa ratu jeg-jegek muka leheran caru dadong harta niki minab
1: kenal sering piat dadong ya. Pitung diri pada bajang
0: anak istri punika beh yang wilang anaknya pitung diri wedo ratu anom-anom bajang-bajang kari kental-kental minam nika kari

Iyan cing akan ring pengadak nyane dewa ratu jak langsing lanyar nah kulitnya nangkin bawasan saat waluyo salah ke kelumah dan anak yang orang putih misi gading memeh dewa ratu.

0: Nah, pisane makawinan dados kenten. Nah, nikur nenten wenten tios para widya dari sujatine pantas jejeg jaran ini harta nih kiri udah.
1: Meh, win keno.
0: Win keno, udah. Salba bani cerapat cerapat keno kan.
1: Aduh, ngisuk semua.
0: Ngisuk semua.
1: Ina nak doang, orang mukandeng mungkin lah.
0: Dong, terus dong.
2: Swastiastu, Pak Man, sarang Pak.
3: Yes, swastiastu.
2: Nyarang ini yang lantur melajah, Pak Man.
0: Terus.
2: Swastiastu.

tinggi makin uning ayang dicari sejuran carita ngalap-alap angacak-acap kesatuanipun Irajo Palu.

Mungkin kulit ipune laris entah jek ngelumasin kadi salak kelutang.

0: Ikal artis kanyutan kayun ledang demenipun Hirajo Palem.
1: Enggak sesama Pak Man.
0: Nah peragaan Raja Palo cak duo di Nina.
1: Ya Man, rayu-rayu. Makatan iki sejebak watan sinar bagi dan lomba plecing salam Mas Witro wonten Pak Man.
2: Inggih.
1: Ada rajang tugas yang apa?
0: Aduh.
1: Santi
2: Om. Inggih suk semen iki ada Kak Arta niki. Hai nggih, sementara saya tiosan dulu, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Bang Ade.
2: Ih, Pak Yan, sarang Bu Yan.
3: Nggih, ya, sarangan Pak Ade, sarang Pak Man.
2: Becek-becek nah, masih menggelebuk ben cara ibi.
3: Nggih, Pak Man.
2: Nggih.
3: Sarang Pak Ade. Biasa mas anak nemu sarang Kak Arta.
2: Iya.
3: Yang ngera bungo mungkin Pak Made.
2: Ngera bungo, iya terus.

Iya ning cingak uli pengadeg ne dewa ratu jag langsing lanyar putih kulit ne dudu pamulo nyandat gading anak kemoseng.

0: Amaranya.
1: Ih, dia waradu kukunnya lantas misi kotek. Kotek mau warna selam, mirip meja ngeronyoh, ngeronyoh, ngeranya.
0: Apa?

0: klinik nyalah.
1: Aku diri anda kat situ. Cikgu naik, tangan duang bungkul pengadang nebe, cara buk loader.
0: Kadi kadi manik
1: diri jin itu.
2: Ayo riri, ayo amalia.
1: Dong lot ni jak lo camplung lah.
0: Okey.
1: Manyuriri. Nak pangu tulian nyerere. Nyeledet orang tidur.
0: Beliat kan segitu.
1: Benar, beliat.
0: Nyeledet sing.
2: Nyeledet beladra nyerere.
0: Ih, ratu. Cara nyeledet yang capung. Cara capung kok
1: nyeledetnya. Ya, memang kue ya, dan itu.
2: Emak.

0: Ian gitu nih sedet Bu Yalodro paman kadi rasa klepen tadi di kalang
1: ulung nyuhajeng yang paman sedet Pak Yalodro.
2: Iya nih ulung sedet nih Bu Yalodro paman di sarang paman
1: juga rimbungan pacah menglebuk
2: paringnya Pak Man.
1: Mau ini ya nih budak leong pang pada kapeng kalau ngodang orang dia mau pacah bebaratnya putih itu.
2: Nih, bece ampun Pak Made. Sekarang Pak Man.
1: Yes, semua ledang apa boleh jadi tiwasem.
2: Beladra Pak Man, sekarang Pak Made. Mungkin di cang magatre yang gagang gantar Pak Made. Terjebak batang sinar bagi rasa dan lama teking kita tanda sarang sami kemantan twitter paman sarang pamade bak ganteng sarang
0: paman
2: dan siang mangkin nantuk sama santi om santi santi santi om rahayu sejati
0: paman inggi suksemo.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Ayo nggih, sebentar sedang sami nih ki, mau wali didiang nyarengan dari acara duine. Nggih, sebentar widangan Badung nih ki, kantor didiang sarang Pak Mandruine. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Pak Nek.
0: Ya.
2: Nggih, didiang.
0: Astung karek enak sarang kali nih ki.
1: Nggih, cuma pikir.
0: Apa sih Rai ini ya?
1: Ya, yang
2: sering sekian kerobok penyakit kami. Ini Pak De.
0: Kerobokan.
1: Kerobok Pak Man.
2: Iya.
1: Yang nyarang mulajah.
0: Terus.

Nah, docening tadewo lan turang pesan nyen subakten ceninge ada titah ibu buka janin.

What ngereka kewendan linggi angyat manajin dewa desang Prabu Pandu kelawanan Dewi Madari.

0: Bang saja presiden ngamulih kang warga sekala ajin lah ni budaya wani cini.
1: Sesemua Pak Mak.
0: Ini kerang langkung.
1: Pak Mak rajang tugas semun sarang Pak Made, mulai jebat budak waspada nama lagi Pak Made, Pak Mak. Saya rajang rahing jero. Galah kater pupuran untuk para mo santi om santi santi santi om
2: tinggi yang seri ring kerobokan ini kan dengan kalau ini terus om swastiastu
3: om swastiastu Pak Made
2: swastiastu
3: Nggih
0: tiyang kekeran Mahegi. Mahegi pasti kok. Nggih sampun jadwal ke Pak Dekapen.
3: Nggih. Tiyang malaja ginado ni kiring sampai Pak De.
2: Burut.
3: Nggih. Om swastiastu.

0: Pengerau kering-kering marga sangu aksi di tiang beli jantos di tiang rike.
1: Iya, Pak Made.
0: Inge.
1: Semua artos ngani salur galah.
0: Inge.
1: Di tiang magatrel si depade majang ring semeton dagang gantal sejebak batang sinar. Bagi rasa dan lama plecing, mugi kena rahayu sarang kami salah menyamol dojen. Itu semua Pak De, sarang Pak Mam, galah kurang tiang. Yang pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Tinggi sek semua, Mbak Du Enggi, ring kekeran iki. Ingin durus malih, Om Swastiastu, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Made.
0: Iya, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Man. Kari, Riko.
3: Ingin di tiang di dunia sampun nyantor, Riko.
2: Tiang nyarang, Niki, tiang yang bagus, kesambi.
0: Kesambi.
3: Ini yang bagus, kesambi. Sampun di dunia, bintang, mau nggak, ini yang bagus, tiang.
2: Om Swastiastu.

Itu mah tetengah dari si ngelantur nabdapen sahupo karo iat nyone mang demargi ngelantur.

0: Pastika Dewa Presiden ada penjaga Nusa Dawa. Dikit dah salam saking Mangkubu kerang asam nyalam Riki. Mangkubu penasar terkenal ring Bongkol Lahar Gunung Agung Riki.
1: Pak Nyoman Sentano Arnawo.
0: Sentano Arnawo Sentano
1: Presiden
0: Sentano.
1: Bagus
0: Arnawo bang. Pasti bagus keke jekan paus.
2: Inggih, suksemo. Niki titiang magater yang penggetar sarang sami.
0: Inggih, dulu.
2: Ngunta titiang. Ya niki sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba percing. Sarang mesemetuan kemantan. Ngunta titiang tuh promo Santi. Om Santi, Santi, Santi.
1: Inggih, suksemo. Rayu niki semeton dicaring wewidangan culek niki Karangasem Kubu niki punapi niki dan ke tengah laut niki Pak Man Rayu. Nah ini saya ukuran dulu serangin kali. Om Sastu. Eh, siapa si Rering itu?
2: Yang Ring Ubeng, Pak, deh.
1: Ubeng?
2: Pengubengan.
1: Oh, pengubengan.
2: Udah hari,
1: pengubeng, Pak Man.
2: Nah, Bu Rai, masana Kang Dumun. Pas wud nampu piring, jani jejak padang, pesul lindung, Pak, deh.
1: Jejak padang, pesul lindung, tapi artinya ke?
2: Betak basang, pesul lindung.
1: Ih, manis saja niki. Jejak padang e, pesu lindung e, kedo kene beli dede. Terus nang telas galah mlebotin.
2: Do engang iwang matutang.

0: Aduh, Ge, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai, biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu

0: Aku telepon sekarang deh.
1: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
1: Bisa dong, Kak.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara gue ini ngelila ulangun kesarengin gue hari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara ngelila ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ampura sang merdeka galah semeton Badung udah mana ne galah dubine keni imbas ye sana makin sana durung puling raja ngawu ngiring sarangan digiring galah rebutan ingi om swastiastu sang rebaman
1: om swastiastu.
0: Inggi, Om Swastiastu. Ah, inggi yang buron iki. Inggi sana yang buron, sana diwas dulu sana yang inggi. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Inggi. Om Swastiastu.
2: Rahajang siang Pak Des.
0: Rahajang
2: Pak Mang.
1: Yeah.
2: Api gatra dumun.
0: Astengkare kena niki. Ring dijen niki bedugul napi dijen niki no.
2: Siang sakan sembuh.
0: Oh sembuh.
1: Lupa dia siang. Kaya yo.
2: Pak Mang. Membunga ring atas meja.
0: Pas, yeah. Pas.
2: Inge. Pak Bang nyarangin ye.
1: Sarang terus.
2: Yenten manut ampure sarangin Pak Mangye sarang Pak Madinge.
0: Terus, terus.
2: Ring cakepan sam-sam niki. Kupusinom. Om Swastiastu.

Apa buin yang nonton pitutur piteket areng ido sang meraga sulingi sang meraga wagadin sastra.

0: Duh pacang perside kemargiang yang ten selegi ragu melajah.
1: Aduh.

Alah, Rida Dane ni maka sami persida antuk ke jagi macam tingat ngwekin pemargi.

0: Maka sami pang presiden nyungkemen sane katur kadi perlambang perlambang sane sampun kasubiahan niku.
1: Aye, Pak D. Sampun benci nabi harta dan amburet yang one-one nyanyi.
0: Pegat-pegat origin.
1: Niki akeh sepeda motor ngajeng ngelod Riki tan piragi.
0: Stop langa-langa, stop langa-langa. Bangtan uyut. Sana megening menang Pak. Rumut yang megening kari kenta.
1: Oh, kenten nge.
2: Bawa gue dong.
1: Megatra kedek mantan nge. Majang ini ita. Pengenter Makasani. Pak Tut mancung bagus ganteng. Pak De polos jaya. Pak Yana Arbe, Bunda EKBB, Rahajeng, Makasami nge Pak Dinge, Pak Mang, Pengender Makasami Niki, Mogi Stata sehat Rahayu, panjang Yusa murah rezeki naler nge, enteng segala-galanya, Nika mantan Pak De, sarang Pak Mang, suksema. Antuk gala-gala mewali, batan sinar bagi rasa dan lomba pusing. Salam menyamudogen. Prama Santi, Om Santi Santi Santi Om.
0: Suk semua.
2: Kemudian di sini, ayo.
0: Hai, nge, terus niki sana ukuran terus mali. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak De, saran Pak Ma. Itu yang jadi melajah Pak Man, gak Pak Made.
0: Terus, terus.
3: Yang ikawitin deh.
2: Itu salam saking jermangkut yang ring tekulak kalian niki nggih, Jik Ngurah Dharma.
3: Raja. Sang kalir alis ma sumpah.
2: Tapi ini kok sang kalir?
3: Sarang kali rares ma sumpah.
2: Be, kawentenan. Ujam, sumpah maka kali ni kau satio semayu ni.
3: Allah ayu bareng mati.
2: Halo ayu jelek kelan melapang sepalan beli kelawan adi masih kian.
3: Maka saksi sang yang surya.
2: Mang de sebisan ide sang yang surya. Pinake dipani dados upo saksi.
3: Kale ida batar sami.
2: Saksi yang oleh ide. Paro manjo de wato sami.
3: Wosan ma sumpah ma margi.
2: Risampun puput pola pale pamuspan. Pake denger aris mantus pemargi nyane.
3: Mato reka ras ma sepuk.
2: Napi ini kan amparo?
3: Motore keras mas sepuh.
2: Weh mengejaran kau. Motore saling pegerwe.
0: Aduh belai mas
2: sepuh.
3: Durung wenten tengah ajang asam.
2: Dereng puniku ajang yanir kamu yang merasa.
3: Laureng anjur nagari.
2: Ratu lang kas mangkir laureng anjur nagari.

0: Oh, Raden Santas inyonya durian kecak. Okay. Udah jadi nego tuh.
1: Nggih, Pak Mas.
0: Nggih, menjelaskan menika.
1: Semua Pak
0: Mas, sarang Pak Denge. Nggih, ini pegat pegat ada kadang suara gitu. Nggih,
1: penapiak mana anak
0: kenten. Nggih, jadi cerita nak kenten niko. Nggih,
1: aja Pak Man. Dalah walian. Yeah. Pada kias semetuannya boleh nge.
0: Yeah.
1: Om santi, santi, santi om.
2: Nggih, yeah, suk semua.
3: Tradisi unik, upacara perang ketupat atau sering juga disebut acara pengangon, merupakan upacara di Pulau Bali yang bermakna sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas hasil panen serta terhindar dari kekeringan. Juga doa untuk memohon keselamatan, kesejahteraan umat manusia. Upacara perang ketupat ini diadakan di Desa Kapal, Kecamatan Mungui, Kabupaten Badung. Upacara perang ketupat ini adalah salah satu tradisi adat budaya umat Hindu di Bali yang tergolong unik dan merupakan warisan leluhur yang masih dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai saat ini. Upacara perang ketupat pertama kali diadakan pada abad ke-13 Masehi, dirayakan satu tahun sekali. Biasanya, sebelum upacara perang ketupat dimulai, diawali dengan melakukan persembahyangan bersama di pura setempat untuk memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar upacara perang ketupat yang dilaksanakan bisa sukses dan memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi para warga desa. Setelah selesai melakukan persembahyangan di pura, peserta menyiapkan amunisi, dan amunisi tersebut adalah berupa ketupat hasil dari sumbangan para warga desa Kapal yang berjumlah ribuan yang dikumpulkan untuk digunakan melempar musuh atau lawan. Setelah upacara perang ketupat selesai, maka mereka saling berjabat tangan, berpelukan dengan sukacita dan tidak ada dendam di antara mereka.

0: Aing ieu mah wali niki Sang Radityang kantun 0361-22-3361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Made Kapen sareng Pak Jomang Yuyu Kangkang bagus kenying.
0: Om Swastiastu.
1: Yang kramitan Pak D.
0: Kramitan.
1: Inge, ring kramitan Mbah Indira.
0: Mbah Indira. Punapi katro niki ring kramitan punapi?
1: Becek Pak De, cuaca terang sekali.
0: Nah,
1: ini kira Manurago nyarengin Pak Made.
0: Sira nih kira sira.
1: Manurago alias Nini Jerman.
0: Nini Jerman beda-beda ngeranjing niki.
1: Eh, punapi datro sareng kale kari Pak Manurago Pak De?
0: Kari ngera pengetis niki rambut niki
1: kelang. Oh, rambut niki dong nggih. Nggih pangenggal kenten tis rambut. Anggur Pak Man.
0: Terus.
1: Saya tidak ajak kita Pak Man. Pak De.
0: Ya.
1: Ingin ginado niki Pak Jodat. Niki kan gemetan tiang buku Pak Made.
0: Nah, niko kan akan gemet. Udah kayak maksud gemet.
1: Nggih, pidan ke propatnya nanti yang ide buku saya
0: ini Pak Made. Meriki meriki wentan.
1: Nggih, benjang kan niku bulan Septembernya ulang tahunnya
0: nggih. Nggih.
1: Kenten polis ngrawuhi. Kawiten tiang Pak De.
0: Terus.
1: Munggah masanaan dumun makin di tiang Mahindira nyarengin. Kawiten tiang Om Swastiastu.

0: Durmaning Tejo Neglis melecat ngawang-ngawang merikuring ambarene tegah pisan.
1: Nih, Pak Made
0: kangwang ya,
1: Pak Made. Pokoknya
0: jempang mandin,
1: macuwe.
0: Nah,
1: pokoknya
0: Bang Made. Udah
1: baik,
0: ini jangan
1: langsung karen,
0: nyarengin sih
1: gitu, Pak Made. Ini, Pak Made. Ini, bawa pengajian sereng ngeras tamu, gitu. Jadi, di propat, suling semengan, nganti jam rotas sewengi, Pak Made. Ini, sukses. Cuman, nanti, pada nini, anu nini, kakek, anu nini, nyarengin
0: propat, Pak Made.
1: Ini, Niki, majang Pak Made. Pasti kosan pun kena, kan, Niki yang gak terkendit masuk nini munga masuk nini taler nini ita nini ayuna taler nge kak siatok taler nge Pak Depi niki nyangnya Pak Depi
0: Pak Depi tentang munga niki sibuk saja niki tukang tiuk ya
1: nginap nge nyarengin ya kulit dan presiden nyetang kenten ngeranjing Pak Depi
0: kenten
1: iya mau nikah duman Pak Made sampun lemargi yang tilem sana wawung ya Pak Made sampun lemargi antar pada titi yang sampun nusan mati orang kenten mangkin adalah si wali yang ketiang majeng Pak Made jutat sarang sami sejebak badan sinar bagi rasa din lemah plecing salam kemukun manten dalam wali Pak De Om Santi Santi Santi Om
0: ini suksumo niki Mbah Indira Pandepi muan apisan Pandepi kenten nih kabarne Pak Dut Mancung daler
2: Om Swastiastu.
0: Inggi Om Swastiastu.
2: Boleh malih boleh nyarengin.
0: Inggung biang yoga.
2: Inggi bunga di atas meja pas pade penapi gatro dumun.
0: Astung kare dingin.
2: Mugi kena ngelantur sarang keluarga nge.
0: Inggi.
2: Pade. Tipiang sana dipuan kan mesir jayatro. Sampun lah. Satu karyo pemargi sekewanten. Tua benedo nentan dados icalin padenge.
0: Napi nih kau napi napi.
2: Baru rau dijero sampun tulis surat nentan semeton amornya cintio. Yang lebih mereka kantor merainan umum. Nenan wengi di tiang mereka banyak lepon pade niki di tiang mekelin pemerasan ani nomor kalengnya ani dibi sampun tulis di tetangga.
0: Nenten ini.
2: Satu karyo pemargin beliau niki semeton gue ngaji karing ya. Yang teman lu tuntun Pak De.
0: Lurus tuh lurus.

0: Kalin bapunya celeg selegan jumah nah nih.
1: Lah weh. Bapu. Hilang lah dia weh.
0: Ijen ikhlas
1: kerja. Gek gek gek gek gek gek.

0: Memargi menjalan cening pamit bapo nah tur maning sana mangkin memargi gudis jukungnya ketengahin segari
1: sebetulnya petaro ngelantur bersidang makalin pak de ngerebek urat dia pak de ingge pak de sampun becek pisan artos nyane apuro ditang wajan nge kirang langkung nuna sampuro sawitro sami Niki Bulodro, menyolek pade sarang jeremangku sudani.
0: Rahayu Bulodro mali.
1: Niki jero sinar suci tala mana sama terahayu sarginge. Ella Niki merdeka, menaik munga merdeka.
0: Niki Bu Desi ring batanta sarang sarang rahayu.
1: Niki Dewan ini bela taran sarang Buputu Sugiantaro sarang Bu Agus di membonjolnge. Sarang Melin tala re senang Niki di perempat. Ingat Pak De, malah jebol suasana orang margi. Malah selamat rahayu dah orang jero. Salam sarang jero camplung, sarang keluarga sami. Sejebak so, betah sinai pagi rasa dah lama peceng ngerinjau mengenal melingi. Selamat rahayu margi yang film mangkin. Yang mau pamit untuk promo Santi Om. Santi, Santi, Santi Om.
0: Ingat suksumu atuh, gombiang yoga di diang.

0: Aing ge durus iki seneng kurang durus nganying iya Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Ilang kentena.
0: Ngapi jal.
1: Usan tiang man menek ilang ya.
0: Inggi padam listrik ini ke.
1: Iya mungkin jumun tiang ye.
0: Durus.
1: Ah, ilang ya kita mungkin wayah kacang botol nulis.
0: Wahai, napi ni ke wayah kacang botol nulis?
1: Layah bahasa ngetor bati.
0: Wang salan doa ni.
1: Mungkin nubusalan tercanggih. Doengang niwang matutang
0: Mutlektek nyen cening malu do juju nepelih tu benah sing dadi nyen ketu
1: saluwir unuke pange
0: salwir unuk asane tepukin jenik padu tata senyen malu
1: reh gumine subuh wayah
0: kebaos ane jani gumine subuh ngangsan ngewayah kan jenik
1: tuture maduk dan kideng
0: nah wire isin-isin tatuwe nak maduk kan saru adanya jani cening

Sing subo bakal nyak madungan malu teken sameton sawitre apa buin bakal ngalih sesuluh ring ide sang yang aji.

0: Asal subuh misi men kena kene mang musuang muni mengemang usul sing bangitungan kena timpalan ini kena nenderimu nak setuju nak sing yang penting saya man memunyi.
1: Oh, gitu. Dan raga satu boy satu sambung ketel.
0: Jak sorot nawang ni kok. Ada nak kenten ni?
1: Langah-langah.
0: Inggih, sampun
1: pulih. Pak Dek tiang demen nyemak-nyemak nek kene Pak Dek.
0: Inggih, wonten angin.
1: Moga tru pengenter sareng sami mugi kena nglantur Pak Dek nggih. Dalar switro sejebak batang bagi rasa den lomba plecing mugi kena rajeng. Niki bapak tiang tangin senang monitor mugi penak po.
0: Sire nika bapak sire.
1: Bapak tiang yo.
0: Rayu.
1: Bu simpen nggih, ranjing di. Nggih Pak De, galah aturan titiang. Om santi santi santi om.
0: Nggih suk semua. Nggih kandun galah druine durus ngeranjing niki om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Nggih om swastiastu.
2: Kajeng kenal Pak De.
0: Titiang.
2: Tajeng kenal.
0: Nah, sira niki.
2: Batanta, Pak De.
0: Batanta. Akeh Batanta Bu Desi wonten. Titi ya?
2: Bu Desi Batanta, Pak De.
0: Nah, nampun catet ya Bu Desi Batanta. Wonten Nek Bella dan.
2: Boleh jinam niki.
0: Ah, dados santun.
2: Awitin ja, Pak De.
0: Iya.

0: Ngepet parade niki berangti memedih kan niki nguasa-nguasa yang Ki Pak Lodro nyaram niki Pak Yan Lodro rayu.
1: Rayu Pak Yan, dalar niki bojero Jerman oleh niki.
0: Nge,

Yaning sampun sarahina memedihkan iku mentik erik sejeronan pekayun. Nah, sifat nyapu kadi aku ne ngapak-ngapak kan iku sampun pasti kau bakal tumbuh setatu.

0: Maka sami semetuana sana kecingak dan sampun kerungwang ya kanapan begitu kan bakal membuk ngelawan.
1: Yang enggak kecil kita padanya
0: ya? Kecil, kecil.
1: Baaah.

Napi sane makawinan pemargi ni asapun ike dua ning sang sane korode merasa teken paukudannya duwak erireh dan ada anak ngalahan.

Pekayun ngelake sugih ngewasi-ngewasi jagat niku pacal ngelimak ring seanggu sarirannya nih.

Napi je dua tangu, napi je kena kangu, napi je titah pangarus niki isinin tendadi ada anak berani nolak.

0: Sampun anake sanes sapun iku kadene bakal yang kalian pauku dan ipune nah, curiga kan bawaane niku.
1: Berprasangka buruk
0: ngene. Berprasangka buruk.
1: Ingin sama Paden itu arto serenggalanya. Kak Jopa, nak jeng kak penggemar RRI dari dulu niki Pak Deh.
0: Namun
1: pun mirangi RRI di Pejagaan Nembang. Berjani merasa runo malah.
0: Sire niku sire.
1: Kak Jopa niku Pak Deh.
0: Oh kita rayu Kak Jopa.
1: Nah kak Deh, jatun tun merisedang kija Pak Deh.
0: Niki tetap
1: ingin semeton sarang samir yang sedipak batam sinar bagi rasa dan lembab lecing salam menyambut dogen Pak De rajang siaran titi yang berpamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingin suk semen ini Bu Desi dikirim batantan Aji Radi gongkak rencang kilung niki rahayu munga pisan niki dara doyo madi oke lan semeton yang bitra maka samin niki rahayu eh. Om Swastiastu.
2: Kapan penyewot nak Kang Wang pada kapan?
0: Ingi penapiang mentelas kalah ya.
2: Kimut ban orang bujero senten menek kita cingida. Pade.
0: Iya.
2: Aduh keluarga Pak De dini uling ngibi dini nginep.
0: Sire nih ke sire.
2: Ane masuk di Elizabeth Pak De.
0: Oh. Elizabeth yang saka?
2: Ketut di jari itu yang sak nak konang nak pidan nak tiang pun ngit anu ngetang-ngetang JJ siaran gitu ah. Mapaan kena umah aja Pak De pokok Pak De lah keluarga dina nak nak matimpal ya cucu Pak De
0: ingi kenten ingi
2: oh ngin kayang kayang mulai tunen orang ya Pak De ngin salam ya Pak De
0: kenten ingi
2: ingi ampura oh nih oda yuda dah Kang Wang domilu dah.
0: Ujerman
2: gak suka saja nak masuk nenek. Apa dia cuma jadi nih Pak De mumpung main Pak De.
0: Kelas galah niki, malih 3 menit mendan boleh.
2: Oke, tu 3 menit. Nama sampai mana sandek nih Pak De?
0: Terus.

0: Nah, bau semakin kocak niki sampai jek ni wangi pun mecepol.
1: Pada kasar keser ya, no hidup.
0: Pada kasar keser,
1: adi jelas

0: Nyen nyen ngaden nyen cening cening mati nih nyen ngawinan.
1: Cening sing lasalat.
0: Nih durus temen.
1: Anterong rong gor-gor bis-bis mati truno kabiseko.
0: Iya ampun niki ten jek kabiseko niki galah titian telas niki.
1: Kadanya pandai gak bisa kau jerman kon kale kemone.
0: Ini amburu amburu.
1: Pandai moniko yakin abo berusaha senidang-nidang pandai masuk.
0: Benyang
1: mana? Kamu untung masih boleh sih ngedetin.
0: Oh kenten iya iya iya.
1: Iya pandai moniko dong mau nuntut Rama Santi Om Santi Santi.
0: Iya sukses moniki sana kados papi nuntut niki. Ayo radio dadane ampuran iki diwanin ke Bandung anduk galang ira iki yang presiden nyarengan naring acara duene Raino Mangkin menawi itu benjang bagi sarengan lagi nggih pinaku pinguntak lugur yang ditiang aturan paramu Santi Om Santi Santi Santi Om.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

Hei anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber

Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisanti.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Om Swastiastu. Rahajang atur di amajang ring para pamiar sesami senekan dan mesikian ring 4 suara budaya Bali ring dijugi pada megenah dumugi panggen di tiang satekena. Muali Dede Mahendra seni mangkin jagi nyarangin para pamiar seringgalah siang ring rahine anggara 14 Juli warsa kali tali 6 likur. Kalau suput gelah dulu ini mulai jebos jam siki jagi iring di tiang para pamiar se untuk ngaturan siaran teras UMKM. Sampun wenten nare wakil ring studio ingan penuh ke Komang Agus Triadi Kiswara. Om Swastiastu Pak Agus.
1: Inggih Om Swastiastu Bli Dede.
0: Punapi gatre sehat.
1: Inggih astungkare sehat selalu.
0: Inggih. Reglan rai para pemirsa Agus Komang Agus Triadi Kiswara niki salah satu dosen ilmu pendidikan agama kenan Pak Agus nggih di Universitas Hindu Indonesia Unhi Denpasar. Nah, ring galas siang mungkin Dedi akan berbincang-bincang seputaran Usada Bali kenan niki nggih. Nah, pindah ke topik angin bantang ring sironing pemargi publik bagan ring rahino nemangkin ingian punike kelapa dalam usade Bali. Nah, ring siron pemargi para pemirsa sahabat budaya ngemoseng ini nyuh utawi kelapa kena niki pastike sampun makweh pisan kegunaannya nih ngawit kehidupan sehari-hari untuk iatnya kena niki nih makweh pisan. Nah, punapi antuk meleje bos Komang Agus Triadi Kiswara pacang memaparkan ngemawasang inik kelapa dalam usada Bali. Sini makin galah susuran didi yang dumu niki majang ring Pak Agus mengdene ngemawasang inik kelapa dalam usada Bali niki seperti napi Pak Agus.
1: Ingge suksema beli dede Om Swastiastu ada orang didi yang ring pemirsa ring di Jakapu Megenah. Angayu bagio pisan perniki preside kecun

0: di Bali ini ke sudah ditemukan di dalam beberapa prasasti ini kebetulan. Nah yang pertama nih ke wenten ring prasasti Bebeten. Nah di prasasti Bebeten ini menyebutkan bahwasannya kelapa gitu di zaman dahulunya ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nah jadi hasil pertanian kemudian produk pertanian dari kelapa ini itu memiliki nilai ekonomi tinggi dan juga sebagai salah satu bahan upeti kepada raja atau bahan pajak kepada negara. Gitu. Nah di samping Nike juga ada juga di prasasti Pangsan gitu. Nah jadi prasasti Pangsan juga memuat hal yang serupa Niki bahwa kelapa itu juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Kemudian biasanya ditanam di pekarangan rumah. Nah kemudian ini juga dipakai sebagai salah satu komoditi atau upeti kepada raja. Nah kemudian yang terakhir itu ada di prasasti Ujung gitu. Nah prasasti Ujung juga menyebutkan hal yang sama bahwa kelapa ini merupakan salah satu produk pertanian yang diunggulkan pada masa itu, kurang lebih di abad ke-12 lah prasasti ini dituliskan gitu. Nah kalau kita melihat dari rujukan beberapa prasasti yang ada di Bali tersebut, gitu, nah kita mengetahui bahwasannya di samping memiliki nilai ekonomi tinggi, tentunya kelapa ini juga memiliki nilai guna di dalam kehidupan. Nah, salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan.
1: Kesehatan itu seperti ini, kayak nah,
0: ini.
1: Oke.
0: Tentu masih banyak lagi sumber-sumber rujukan yang memang menyebutkan kelapa itu memiliki khasiat di dalam kesehatan gitu. Nah, salah satunya misalnya yang paling terkenal itu adalah lontar taru permane.
1: Taru permane. Nah,
0: ya kita tahu bahwasanya lontar taru permane ini adalah kumpulan daripada tumbuh-tumbuhan gitu ya yang dipergunakan di dalam kesehatan. Nah, di dalam lontar taru permane ini juga menyebutkan tentang nyuh gitu ataupun kelapa yang biasanya dipergunakan itu adalah dalam berupa minyaknya gitu. Nah, di samping minyaknya juga dipergunakan akarnya, di samping akarnya juga dipergunakan santannya gitu. Nah, jadi hampir semua gitu dari akar sampai dengan buah dan juga daunnya ini berkhasiat juga gitu di dalam pengobatan. Nah, salah satunya untuk apa? Kan begitu sekarang pertanyaannya.
1: Betul, betul, betul.
0: Nah, salah satunya itu adalah sebagai ramuan luar gitu yang dipergunakan untuk penyakit kulit.
1: Ya.
0: Kemudian ada juga penyakit luka. Kemudian ada juga penyakit nyeri.
1: Gitu.
0: Nah, kemudian yang menariknya di sini adalah kalau dia dipergunakan sebagai bahan obat luar, ternyata
1: kelapanya.
0: Kelapa ini. Yang paling bagus itu, jadi menurut beberapa penelitian menyebutkan yang paling bagus itu adalah kelapa di dalam bentuk murninya gitu.
1: Murninya.
0: Nah, nah sehingga dari kelapa murni ini yang dicari itu adalah saripatinya gitu, yang disebut virgin coconut oil.
1: Atau yang lebih umum, sering kita dengar
0: VCO.
1: VCO.
0: Nah dari sinilah kemudian gitu ya gedong dalam utama ini gitu mencoba untuk mencari sari pati daripada kelapa ini sehingga nilai kemurnian di dalam kelapa itu masih tergandung gitu. Nah jadi inilah yang kemudian disaripatikan oleh PT Gedong Dalam Utama ini gitu ya. Dicarilah minyak VCO-nya ataupun virgin coconut oil gitu yang terdiri dari 108 kelapa gitu ataupun nyuh madan.
1: Luar biasa sekali nih rekan-rekan Rai, para pemirsa, sahabat budaya ya, sedengan dun mesikian iki nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali senawau sampun dipaparkan secara panjang lebar gede iki oleh narawakian di tiang Agus Komang Agus Triadi Kiswara. Nggih, ngomong-ngomong ini manfaat dari kelapa niki makwe pisan. Nggih, nah napi sane sampun kodar wau, sane becik pisan angin tambe risdroning kelapa puniki harus yang bersifat murni. Nah, salah satunya berbentuk VCO. Oke, talar sampun diinformasikan Komang Agus Triadi Putra niki bagian dari PT Gedong
0: Dalem Utama.

0: mengeh. Nah, menurut itu sama tahun di tiang, sana menduwi pinungkan atau pernah sungkan kita niki baik nike bagus untuk VCO niki sungkan napi ke mantan sana becik angin
1: betul
0: tambah niki bagus.
1: Bedanya dengan minyak yang lain kan kita ya kalau VCO niki
0: nah Pak Agus sedurung ngelantur niki kalau VCO niki dados dan ngangen kelapa-kelapa biasa atau di gedung dalam utama niki wenten kelapa spesial memang yang dipakai VCO
1: betul. Nah kalau kita ngomongin VCO secara umum kita ini kelapa apa saja bisa dipergunakan termasuk juga kelapa Bali. Nah, yang menjadi kespesialan ataupun keutamaan di PT Gedong Dalam Utama ini itu terbuat dari 108 jenis kelapa yang ada di Bali.
0: 108 kelapa
1: atau yang disebut dengan satu kutus Nyoh Madan di Bali.
0: Oh kentan nggih
1: betul sekali. Nah, nyambung tadi penyakit apa saja sih yang bisa diobati oleh minyak VCO ini? Yang pertama itu ada sakit kolesterol, kemudian ada sakit lambung, kemudian hipertensi, kanker, penyakit gula, jantung termasuk juga penyakit stroke. Kentan. Nah, kalau kita misalnya nyambung tadi gitu ya, apa yang Bli Dede sampaikan gitu. Sebenarnya gitu kalau satu kutus ataupun Nyoh Madan di Bali ini gitu ya. Ada juga beberapa rujukannya. Nah, salah satunya ada yang disebut dengan lontar kelapa tatwa.
0: Kelapa tatwa.
1: Nah, betul. Nah, jadi kalau lontar kelapa tatwa ini gitu, dia hampir serupa dengan lontar taru permane. Nah, jadi dia yang menjadi tokoh utama di dalam lontar kelapa tatwa ini adalah Begawan Wrespati. Nah, jadi disampaikan bahwa ketika Begawan Wrespati itu menuju ke langit, kemudian ambang batas antara bumi dengan langit itu beliau melihat ke bawah gitu. Nah, kemudian seketika itu juga ada kilatan cahaya gitu. Nah, dari kilatan cahaya inilah menghasilkan sarwa tumuh. Ada yang berakar besar, ada yang berpohon tinggi gitu. Nah, salah satunya adalah itu menghasilkan pohon kelapa itu tadi.
0: Oke. Nah, sebenarnya ke pemirsa tentunya banyak sekali wenten apa ya rujukan. Nah, sedikitnya mengarah di mana baik dari lontar-lontar nih ke yang mana pohon kelapa niki banyak sekali fungsi dan manfaatnya. Oke, kita ke minyak satusa mungkin niki Pak Gus.
1: Inggih, ngiring.
0: Minyak satusa niki apa sih yang membedakan produk VCO-nya dari VCO-VCO yang lain? Seperti napi Pak Gus katakan tadi, kalau buat VCO kelapa napi kemantan dados. Nah, dari PT Gedong Dalam Utama niki, napi yang membedakan VCO yang diproduksi oleh PT Gedong
1: Dalam
0: utama niki ketimbang VCO-VCO yang lainnya beredar di pasaran. Bagus.
1: Begini Bli Dede, sebelum saya menjawab tentang apa namanya ya apa saja keutamaannya kan gitu ya, kita harus berakar dulu kepada penyakit. Apa sih penyakit tuh gitu?
0: Oke.
1: Kadang kan kita sering menyebut bahwa apakah penyakit itu hanya sebatas misalnya saja kita sebut stroke gitu kan? Ciri-ciri fisiknya jelas, salah satu badannya
0: gak misalnya lumpuh,
1: nggak bisa jalan, kencing manis gitu ya. Kemudian badannya mengurus karena mengkonsumsi gula yang sedikit kan? Gitu. Nah itu secara fisik. Tapi gitu ya, dalam perspektif penyakit Bali gitu kan, ada dua sebenarnya gitu. Ada yang pertama itu disebut skala, yang kedua itu yang disebut dengan niskale.
0: Nah, itu yang kita yakini.
1: Ya betul. Nah itu tidak hanya kita yakini gitu. Dari beberapa penelitian ilmiah gitu.
0: Itu terjadi.
1: Terjadi nih gitu. Nah yang menyebabkan penyakit itu gitu ya dalam konteks USADA Bali itu adalah adanya ketidakseimbangan fungsi tubuh nih. Ya ketidakseimbangan fungsi tubuh itu kalau misalnya dalam perspektif Ayurveda itu kan ada dikenal dengan zat panas, kemudian ada udara, kemudian ada air gitu. Yeah. Itu yang mempengaruhi membentuk manusia.
0: Okay.
1: Nah, kemudian tiba-tiba salah satu misalnya unsurnya itu tidak seimbang, maka terjadilah penyakit itu tadi.
0: Yeah, okay.
1: Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi di Lontar Kelapa Tatwa gitu, itu menyebutkan gitu bahwa kelapa ini ternyata dia berfungsi tidak hanya menyembuhkan secara fisik gitu, tetapi juga dia menyembuhkan secara niskala gitu.
0: Okay.
1: Nah, karena disebutkan misalnya contohnya Nyuh Madan seperti Nyuh Durga gitu kan. Di samping dia bisa mampu ataupun mengobati penyakit kulit, dia juga berfungsi sebagai pelindung niskala. Demikian juga misalnya Nyuh Rangde gitu. Nah, Nyuh Rangde ini juga sama gitu. Di samping dia memang mengobati penyakit fisik dan juga dalam, dia juga mampu menjadi pelindung secara niskala juga gitu. Nah, seperti yang Bli Dede sampaikan tadi gitu ya, apa sih yang menjadi keutamaan di PT Gedong Dalam Utama VCO-nya ini? Nah, dari Nyuh-Nyuh Madan itu gitu ya. Dari kumpulan Nyuh-Nyuh Madan, satu skutus itu diambillah kemudian untuk membentuk satu buah VCO yang sifatnya gabungan gitu. Nah, karena dari 108 itu dia memiliki fungsi masing-masing. Nyuh Bulan gitu. Kemudian ada Nyuh Bojog, kemudian ada Nyuh Rangde, kemudian ada Nyuh Buboh. Nah, masing-masing ini dia memiliki ataupun untuk pengobatan-pengobatan tertentu.
0: Memiliki
1: misalnya
0: fungsinya masing-masing.
1: Betul. Okay. Nah, inilah yang membedakan, yang menjadi kespesialan di PT Gedong Dalam Utama ini, terutama di dalam produk Satusa Niki.
0: Okay. Nah, artinya minyak Satusa Niki yang diproduksi oleh PT Gedong Utama terbuat dari kelapa, terbuat dari 100 kutus kelapa seperti ini kan,
1: madan.
0: 100 kutus kelapa madan.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Bagus, dari kesekian banyak jumlah kelapa nih ke karena tiang kan tidak tahu ya, apakah ada kelapa Bute, kelapa Rangde, Nyuh Rangde,
1: dan betul.
0: Pohonnya ada apa niki, memang kelapa spesial?
1: Inggih. Nah, kalau untuk nike ini dibagi menjadi dua, Bli Dede. Pertama gitu, yang memang pohonnya ada, yang kedua memang dia spesial ataupun dapat dikatakan sebagai Nyuh Melik gitu.
0: Oke, Nyuh Melik. Nah, artinya Nyuh Melik nike walaupun tumbuhnya di Nyuh Gadang dan seumpamanya.
1: Betul.
0: Tapi dia
1: ketika dibuka
0: kategori Nyuh Rangde seperti ini ke?
1: Nah, ini ada beberapa pohon yang spesifik. Kalau Nyuh Rangde ini ke, ada nih ke pohonnya.
0: Oh, ada.
1: Ini. Ada.
0: Oh,
1: yang iya, biasanya iya, tidak ada itu adalah Nyuh Bute. Nyuh Karena Bute harus dibuka dulu, baru kita melihat apakah Nyuh itu ada matanya atau tidak.
0: Oh, Nyuh Bute ini ke Nyuh yang ten medaging mata nih kan, biasanya kan kuda umumnya papat, tapi
1: biasanya ada dua nih, yang umumnya nih kedua gitu. Nah, kalau misalnya biarpun dia kategori Nyuh Rangde, ketika misalnya dibuka kemudian kita lihat matanya ada tiga, itu disebut sebagai Nyuh Mata Telu.
0: Nyuh Mata Telu.
1: Ya. Okay. Ada juga misalnya Nyuh apalagi Nyuh, kalau Nyuh Bute nih ke
0: tidak ada,
1: tidak ada matanya. Biarpun dia kategori Nyuh Rangde, pohonnya adalah pohon Nyuh Rangde gitu. Tapi kalau kita buka tidak ada matanya, berarti dia termasuk kategori Nyuh
0: Rangde. Nah, oke. Okay. Luar biasa sekali pemirsa, pastika sampun napi wastane jagi nyarangin meli jebos kita niki sangre dia ngalah druene ring len telepon 223361. Semangkin durus dumun piar sayang sani pacang lintang.
2: Cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.

0: kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tembang Warga, program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sahabat budaya, semendon didi yang rakalan rai, sanegadon mesikian, ring perumpat suara budaya Bali, kandun keserangin Dede Mahendra, Talar Wendan Agus, Komang Agus Triadi
1: Kiswara.
0: Ngeh. Nah, sanewawu Dede sampun menjelaskan kada niki kesarangin Pak Agus.
1: Nggih.
0: Sampun memaparkan secara panjang lebar kada niki. Nggih. Pasti ke sampun ngemosang manfaat dari kelapa. Nggih. Dan VCO yang diproduksi oleh
1: PT Gedong Dalam Utama.
0: PT Gedong Dalam Utama pun api mantan manfaatnya sampun telah dipaparkan. Nggih, mohon titian informasikan becik pisan angin ngicalang kolesterol.
1: Nggih, kolesterol, sakit lambung.
0: Sakit lambung.
1: Hipertensi.
0: Hipertensi.
1: Kanker.
0: Aha.
1: Penyakit gula.
0: Tekanan darah tinggi.
1: Nggih, ini kumpulan hipertensi.
0: Sana medue tekanan darah tinggi kena niki.
1: Nggih, tapi dengan catatan darah tinggi bukan disebabkan karena tekanan kantongnya rendah gitu. Nah, ini ketios malih nih.
0: Ternyata lucu niki Pak Agusnya. Artinya dan memang disebabkan oleh faktor pikiran,
1: ya, betul.
0: Makanan.
1: Karena kaitan beli Dede tadi kan kita bercerita juga gitu ya, sakit secara fisik dan non fisik. Nah, Bali juga mengenal istilah Nike karena di dalam lontar Waraspati Tatu ada.
0: Yeah.
1: Kalau misalnya kita yang disebut dengan sehat itu tidak fisik gitu, saja gitu, tapi ada juga sakit yang disebabkan karena mental. Karena pikiran gitu. Nah, sehingga kan banyak genten gitu. Jadi misalnya secara fisik kita lihat sehat gitu, tetapi sembahyang kapah gitu. Nah, ini berarti ada gangguan di mental. Dalam mental gitu. Nah, kalau misalnya kita lebih spesifik lagi gitu ya. Ada beberapa penyakit yang memang disebabkan karena sakit secara fisik dan juga supranatural gitu. Okay. Contohnya ada sakit male gitu, jadi gangguan mental itu namanya male. Kemudian ada sakit letuh, penyakit yang bersifat bawaan. Nah, kemudian ada juga sakit buduh, ini kan sudah umum nih kan. Kemudian ada sakit bebainan. Kemudian ada sakit yang disebut sebagai bede.
0: Bede.
1: Jadi bede ini dia semacam pusing mendadak gitu tanpa ada penyebab gangguan secara medis, kemudian tiba-tiba jatuh pingsan gitu. Nah, ini yang disebut dengan sakit bede gitu. Nah, ini termasuk gangguan mental gitu. Nah, kalau bebainan itu kan gangguan mental karena ya, mungkin acep-acepan dan sebagainya. Itu
0: ada
1: dalam
0: juga unsur nih kan.
1: Ada juga unsur itu.
0: Oke.
1: Nah, sehingga disinilah kelebihan dari minyak satusa itu gitu. Jadi dia bermain di dua sisi. Sisi fisik, penyembuhan secara fisik seperti misalnya bengkak, sakit gigi, hipertensi, kolesterol, kaki sakit gitu. Nah, itu bisa dipakai sebagai apun dan sebagainya. Tetapi di sisi niskalenya,
0: lipoma juga Pak Gus.
1: Betul.
0: Lipoma. Nah, menurut wenten semeton sanoe meduwe benyolan kenda niki bisa diurut-urut nih Pak Gus nggih.
1: Inggih, bisa diurut.
0: Hanya dicampur dengan garam mantan.
1: Garam mantan.
0: Oke, menurut wenten niki semeton di tiang sanajagi bergabung rentukan sampun makweh pisan niki galahe ka angin maparah risironing manfaat dari satusa kenda niki produk dari PT Gedong Dalam Utama. Sane mangkin galah susuran di tiang majang ring para pamirsa. Menurut wenten sanajagi nyarangin Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu Rajang Tengahi Dede Bagus.
0: Sampun dagingnya tengahi malih rajang kan mantan cukup nggih.
2: Om Swastiastu.
1: Inggih.
2: Adik karo sumber niki.
1: Inggih.
2: Katon wi muda sampun pawikan pisan di Biang Yoga Gunung Karang.
0: Nah, Biang Yoga.
2: Inggih. Mara menyektar Dede.
1: Inggih, inggih.
2: Karo sumber sane kanker kantong.
1: Sene kantong kering nih ketios nih keuban.
2: Kantong menten yang ulet ngeluh kario. Tunggu lagi kantong siangnya deh.
1: Iya.
2: Sapu nasi yang minyak pun niko. Taler sapu nasi kadat uning kelapa buta niko. Ake jenis kelapa dicang durung manen minyakin.
0: Nah, niki. Nah, niki ketimbang ngererah kelapa satu kudus niki mewah, kan lebih baik siking nyari satusa. lebih gampang langsung ten ngolah male.
1: Inggih.
2: Beren si Cici yang ngudul penyungkan asam karo sapunan Cici yang penyungkan dina hau tidang kayu.
0: Oke, artinya pertanyaannya Niki, bagaimana caranya menemukan api atau membedakan Niki kurang
1: paham? Bagaimana bentuknya gitu nggih?
2: Bagaimana bentuknya? Kalau yang hijau itu yang ngerah minyak lapu.
0: Oke.
2: Dinamain Niko, Kenton, Manton, Titi yang dede, sarang
0: semua. Suk semua biang yoga.
2: Pisa pabrik bagana Niki, laturang ya. Titi yang ngomong pengkempat, Niki boleh ngeranjeng.
0: Oke, Kenton, nggih, nggih.
2: Santi, Santi, Om.
0: Om, Santi, Santi, Santi, Om. Niki becik pisan pitakiannya nih Pak Gus.
1: Inggi.
0: Artinya sane wau.
1: Kantong kering napi. Yen ngubar kantong kering niki gampang sebenarnya.
0: Napi nih kak.
1: Duit, doa, usaha, iman dan takwa.
0: Takwa. Artinya harus nih kayaknya.
1: Inggi.
0: Harus. Pak Agus,
1: inge,
0: dari napi sane sampun disampaikan biang yoga,
1: inge.
0: Bagaimana kita bisa tahu bentuknya kalau itu kelapa rangde, nyuh rangde? Bagaimana kita tahu bentuknya kalau nike nyuh bulan? Nah, seperti nike.
1: Secara spesifik genten nggih. Jadi masing-masing itu sudah ada ciri-ciri khususnya gitu. Mm-hmm. Nah, misalnya kalau nyorangde. Jadi nyorangde ini mm-hmm. dia berbentuk pohon nih. Dari pohonnya kita bisa lihat mm-hmm. Daun pohonnya itu seperti rambut rangde gitu. Jadi dia lebih
0: jerang,
1: banyak
0: ya?
1: Bukan jerang gitu, tetapi dia lebih banyak dari pohon kelapa pada umumnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ngerampiah gitu kan istilahnya.
0: Lebih emag. Jimreng.
1: Jimreng nih ke. Inge. Lebih banyak nih ke. Lebih.
0: Oke. Oke. Oke. Sudah bisa ditanggapi mungkin nih ke. Oke. Inge.
1: Artinya begini. Kalau mungkin kita sampaikan secara fisik di sini mungkin hanya beberapa gitu karena saking banyaknya dan hampir memiliki kemiripan. Nah, siapa tahu benjang biang yoga nggih.
0: Mm-hmm.
1: Ah, biang yoga benjangan
0: jangan ingin tahu.
1: Ingin tahu.
0: Aha. Nah, gimana di mana bisa melihat
1: nah, ini? Ngiring melancaran ke PT Gedong Dalem Utama. Nike wantah ring desa Umahanyar, Jalan Raya Semane Mambal.
0: Mambal. Oh, inge. Ring Mambal niki. Inge. Nah, para pemirsa sahabat budaya, sane nampak ring Mambal kendang niki menawa pingin tahu penasaran. Gimana niki bentuknya nyurangne? Gimana niki bentuknya? 100 kutus berarti banyak sekali niki Pak Gus.
1: 100 kutus niki.
0: Bisa langsung datang ke Jalan Raya Semane Mambal.
1: Mm-hmm.
0: Bandung
1: Umahanyar.
0: Umahanyar. Nih, nomornya nomor berapa? Artinya ada kode-kode.
1: Inggih, di sana dituliskan di papan utamanya nih ke PT Gedong Dalem.
0: Oh, Utama. Sudah ada pelangnya.
1: Kalau di Google Map cari saja PT Gedong Dalem Utama akan langsung ditunjukkan.
0: Nah, mungkin Pak Agus ada nomor admin yang bisa dihubungi.
1: Nomor admin yang bisa dihubungi ini ke wantah ring 087-818-72-0058.
0: Mungkin bisa diulangi melalui pesan Pak Agus.
1: 087-818-72-0058.
0: Inge, nah, semua Pak Agus.
1: Nah, siapa tahu nanti juga ide dane sarang sami medue pinungkan yang kayaknya berat kenten dalam kehidupan dan sebagainya, datang saja ke PT Gedong Dalem Utama. Yang penting konfirmasi dulu. Nah, nanti di sana kita bisa mewacak sarang.
0: Oh, mewacak juga.
1: Inge, bisa okay. juga diwacak.
0: Aha, bisa dikonfirmasi nggih atau mungkin ditanya informasi dari mana, dari Perumpat RRI Denpasar.
1: Nggih, betul sekali.
0: Nggih, kembali 223361 selamat siang.
3: Selamat siang Dede Bagus.
0: Om Swastiastu.
3: Siang Pak Nengah dari Kindamani.
0: Pak Nengah, Kindamani napi Pak Nengah?
3: Kindamani.
0: Pak Nengah.
3: Kindamani Bayung.
0: Bayung.
1: Oh, ring Bayung.
0: Okay, silakan Pak Nengah.
3: Yang taken ring nepar Bapak narasumber, kamu yang dengar bisa mengobati benjolan.
0: Lipoma, nggih. Aha.
3: Istri saya tiroid apakah bisa disembuhkan?
0: Nggih. Oke, okay. Tiroid katanya Pak Agus.
1: Tiroid ini juga sama dengan hampir serupa dengan lipoma, lipoma jadi terjadi pembengkakan di area sekitar di beberapa wilayah tubuh di kulit nike. Nah, nah nike bisa dipergunakan nike BDD.
0: Oke. Okay.
1: Nah jadi dengan cara meminum daripada VCO ini, nah setelah diminum kemudian dioleskan di daerah ataupun area yang bengkak nike.
0: Ada benjolannya nike.
1: Oke. Okay. Nah pun nike. Kadang-kadang gitu ya, kita juga tidak menampik gitu masyarakat pada umumnya gitu. Misalnya ketika mencoba satu botol nike kok tidak ada perubahan gitu. Nah coba dumun dilanjutkan dengan dua botol gitu. Karena perbedaan antara obat tradisional dengan obat kimia nike dari penyelesaian permasalahannya. Nah kalau misalnya dia sifatnya kimia, dia cocok untuk obat-obatan yang memang penyakitnya memerlukan
0: seperti sakit kepala.
1: Inggih, penyelesaian segera gitu.
0: Okay.
1: Nah penyelesaian segera misalnya sakit kepala, hipertensi harus diturunkan. Nah mungkin itu lebih cenderung gitu. Tetapi untuk perawatan jangka panjang,
0: nah
1: itu sangat kenter.
0: Baik sekali untuk menggunakan herbal.
1: Herbal yang okay. lebih kenteran karena efek sampingnya juga tidak terlalu besar gitu.
0: Oke, okay. Luar biasa sekali Niki. Artinya biang yoga tadi kan juga bertanya Niki Pak Agus nih. Artinya gimana caranya tiang tan medui sungkan punapin. Artinya tidak apa-apa Niki biang yoga karena Niki kan herbal ya, alami tanpa menggunakan zat kimia, berarti sangat aman sekali untuk tubuh dan kesehatan. Om Swastiastu, selamat siang. Halo Om Swastiastu, selamat siang. Oke, diputuskan saja. Ngeh, ngiring wawanang male 223361 majang ring para pemirsa semeton di tiang seni jagi metaken seputaran minyak satusa dari PT Gedong Dalam Utama. Om Swastiastu, selamat siang.
4: Om Swastiastu, selamat siang.
0: Inggih, sira niki.
4: Mungkin niki nabi dan yang wawu niki.
0: Sira niki.
4: Yang Pak Kak
0: Yoga
4: yang
0: kerbau. Kak Yoga, Kak Yoga, niki wau melik bagang VCO, nge.
4: Napi?
0: VCO.
4: Oh JPO.
0: Ah, nika JPO. PCO, ning VCO.
4: Nge, pun napi tante.
0: Oke, niki wenten produk dari PT Gedong Dalam Utama mempunyai produk VCO yang berbeda dengan VCO yang di pasaran kenten. Tapi perbedaannya VCO dari PT Gedong Dalam Utama niki berbahan dari 108 kelapa meadan.
1: Inggi.
0: Aha, sampun jelas nih. Nah niki secara garis besarnya wenten malih petaken. Nah, niki baik sekali untuk yang namanya pinungkan, asam urat, kolesterol,
1: hipertensi,
0: kanker,
1: penyakit gula, jantung, stroke, niki dados.
0: Lipoma, teler.
4: Burpaminya, niki.
1: Ini betul sekali, Kak Yoga.
0: Nah, niki ikuti bisa di telepon
1: 087-818-72-0058. Nah nanti Nika bisa ditelepon. Titiang?
4: Genah nih Nika.
0: Megenah ring mamal Niki nge.
1: Ring desa Umahanyar, Jalan Raya Semana Mambal Nika Kak Yoga. Nanti kalau misalnya Kak Yoga mau pesan kenten nggih, nanti hubungi saja nomor Nike. Nanti bisa dibawakan atau digirim lewat Gojek Nike. Nike lebih gampang. Kak Yoga tinggal duduk manis di rumah, pesan Nike, nanti langsung akan dibawakan Nike Kak Yoga.
4: Ya kira-kira budgetnya kudu Nike satu.
0: Oke, mungkin bisa diinfokan Pak.
1: Nah, kalau minyaknya Nike dalam satu botol Nike yang kemasan 65 ml Nike harganya 125.000 Nike Pak.
4: Oh, nggih. Kira-kira kurang
1: mili nika 65 mili nika.
4: Oh, lumayan itu, lumayan nih.
1: Inggih. Cukup besar nika.
4: Yang menika dumun sup semo
0: galah. Inggih. Ngiring.
4: ragam tugas.
0: Giring, seksema, Kak Yoga. Nah, niki wow, minam ditiang bergabung Kak Yoga. Ingi sedih tiosan malih sanggara ditiang kalah dulu ini relain telepon 223361 majang ring para pemirsa sahabat budaya. Ilingan taler dados mengikuti siaran kami secara visual di Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Selamat siang. Ring wawanang malih ring 223361 VCO dari PT Gedong Bali Utama. PT Gedong Dalam Utama. Nggih.
1: Inggih.
0: Selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Nggih. Inggih, selamat siang.
5: Tiang udah hari saking pengubengan.
0: Nggih.
1: Inggih udah.
5: Dadah Tiang Triki mesen di telepon iki.
0: Oke, di pesannya tadi di nomor yang sampun di inform di kenten nggih.
5: Dan dia enggak bisa nyatet ya niku. Iki tiang mesen nggih.
0: Oh, ten dadah.
5: Nggih.
0: Aha. Teneng niku
5: manten ya.
0: Oke,
1: okay, dan coba manten ring nomor teleponnya wau niku udah.
5: Nggih, menyep kecatet yang
1: mangga. Nggih, nggih, ledangan dumun.
5: Nggih.
1: Dan nggih, sambil nyantos
0: niki malih menten bagus. Selamat siang.
6: Selamat siang.
0: Nggih.
6: Di siang Pak Citra saking ramah.
1: Pekak Citra. Saking napi Pekak?
6: Saking Kramas.
1: Oh, Kramas. Inggih.
6: Niki jadi metaken kan Pak. Oh, siang dengah niku benten bermacam-macam jenis kelapa iku ring genah tangane.
1: Inggih.
6: Titiang biasane katah meluang benten kelapa-kelapa mata ni ke dah tuas rumah kelapa ni mentah tu ke angin Banten.
0: Ni ke kurang paham kami Kak Nge, mungkin langsung bisa datang ke PT
1: Gedong Dalam Utama.
0: Gedong Dalam Utama.
6: Artos ni ke dah tuas sampun rumah kelapa ni.
1: Karena sampun ni kalau boleh dan tidaknya ni ke kan tergantung ketersediaan kita ni ke Pak. Kalau misalnya ketersediaannya Wenten bisa diberikan kita, tapi kalau misalnya Nenten Wenten ketersediaannya nih ke Kangyang Nenten Meresidayang Kenten. Karena untuk produksi nih ke memerlukan cukup banyak nih.
6: Oh, Kenten.
1: Inggi.
6: Harganya jodoh nih ke botol yang PCO nih ke?
1: Untuk minyak PCO nya yang 60 ml nih ke harganya 125.000 nih ke Pak.
6: Oh, Kenten. Inggi. Soalnya tiang lah. Nah, sering lintang,
1: ring apal
6: situ
1: uning. Yeah. Oh, genten.
0: Kalau enggak salah tepat sekali di tikungannya nih, Kak.
6: Nggih, nggih. Kan nampak-nampak pabrik aqua
0: niku ada wasi. Nggih. Nggih, dangin nih ke dangin jalan nge. Menuju nge. Ke napi wasana nih, Pak?
1: Semana.
0: Semana.
6: Oh, Semana niku angin.
0: Heeh. Nggih. Ngiring terima kasih Peka nge. Citra. Nggih. Ingih, mewali ring 223361 enten Pekak Citra ring seputaran Kramas senowu sampun bergabung. Nggih. Om Swastiastu, selamat siang.
7: Swastiastu Pak Dede.
0: Siang.
7: Rajang tugas rajang siang
0: iki. Ingih.
7: Siang Kakiang
0: iki. Kakiang Made, silakan Kakiang.
7: Singkat mandem tiang kerja mandem yo.
0: Nggih.
7: Dan tadi siang di menen lapun itu semua berguna. Usung tapis papah itu camian
0: benar. Ingi, sampun disampaikan wawu nih ke Kakiang.
7: Iya. Ini ki yang kelapa ni ke serat 4 ini tentu napi kegunaan ke narasumber itu.
0: Napi?
7: Kacang tiga. Serat empat. Wenten kelapa serat 4 napi gunaan itu.
0: Kelapa serat 4 kendan?
7: Iya, serat 4 itu.
0: Oke.
7: Serat 4.
0: Aha.
7: Kita jalan ini kemantan.
0: Oke.
1: Inge.
7: Om, cantik.
0: Ainge, niki pitakennya ne wenten ngeniang kelapa meserat 4. Nah,
1: sorry. Seratnya niki kali
0: kenapa inge? Aha, mungkin masih dipakai kenten niki. Napi wasana Pak Gus.
1: Inge, menarik niki. Aha. Coba ditiang catat dumun kelapa serat 4 niki inge.
0: Pangten ngawi-ngawi.
1: Inge, betul. Okay. Kelapa serat 4 niki kali napi bentuknya gitu. Seratnya niki napi kenten.
0: Oke, Om Swastiastu, selamat siang.
8: Om Swastiastu,
0: siang.
8: Yang baik, kan,
0: Kurang jelas niki suaran dulu ini Kak Eka.
8: Ngambal.
0: Nggih, lebih kenten kidik, nampak kidik.
8: Ampun ampun Pak De.
0: Nggih niki wawu sampun. Ring mamal niki nggih.
8: Dijal tonggoh sih Pak De, yang jadi Semano
0: nih kata. Jalan Raya Semano kenten.
1: Jalan Raya Mambal Semano niki. Ring umah anyar niki Kak Eka.
8: Ya di mana dijak ya di mana semua
1: yang ring guru Dharma Kresna Wijaya nih ke sana medue permata akeh biasanya kan jual beli permata ragane. Nah Drike sampun kalau ring umanyar
8: di capek aku ada apa dijak
1: masih masuk nih ke kalau misalnya dari pabrik aqua nih ke lurus Dumon Nusan Kenten bau belok ke kiri menuju jalan raya Mambal Semane nih ke kan wentan desa umahanyar. Nah sebelum mas desa ke Umah Anyar nike nganginang malih gede ring tikungan nike di kanan jalan nike ampun
8: bagus ya rani bagus
1: nenten sani medue nike wantah guru ketut Dharma Kresna Wijaya. Nah nike titiang wantah bagian promosi dan juga penyampaian ingge
8: itu pak
1: napi
0: oh nggih
1: kenten
0: sing semua dumun nike kae kange Arianto kan galah sampun telas bisa nike.
1: Inggih.
0: Nah, niki hanya penasaran saja.
1: Inggih. Akang kan, dan beli dede.
0: Rianto kan nampak rikange.
1: Inggih.
0: Bagus, ledangan pisan niki Rianto kan galah sampun mepet pisan menawi teu wonten pesan dan harapan kedepannya kami persilakan Pak Gus.
1: Inggih. Penasaran nika becik pisan. Nika adalah salah satu membuktikan bahwa rasa ingin tahu dari ingin tahu itu ingin mengetahui lebih dalam. Setelah Kenten nanti pastinya akan mencoba daripada minyak satu saniki.
0: Okay.
1: Nah yang kita ingin sampaikan adalah bahwa PT Gedong Dalam Utama ini tidak hanya membuat obat untuk diperjualbelikan, tetapi juga bagaimana melestarikan salah satu budaya Bali dalam bentuk pohon kelapa. Nah 108 pohon kelapa 108 jenis kelapa nike kan salah satu bentuk kearifan lokal budaya Bali nih. Kalau bukan kita yang melestarikan sire malih.
0: Oke.
1: Pesan terakhir nih ke kalau kita ingat pergunakan nyuh mang den enten kenyih, kalau sudah tidak kenyih maka kita akan mekenyah ataupun bersiar. Sehat selalu untuk kita.
0: Sehat selalu, terima kasih Pak Gus nggih. Rekan-rekan para pemirsa yang dukun galah dulu ini niki sampun telas sukses semua sareng sami antuk radiannya ne menawi dewe dan iwang ring sironing pemargi titiang enter acara puniki banget lungsung agung pangampura. Pinaka wasanane ngatur acara puniki puputang titiang antuk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.

Sahabat Budaya, Gubernur Bali Wayan Koster meninjau pembangunan dan proses penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali di Desa Tulamben, Karangasem. Sekolah yang merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto ini dibangun atas lahan 5,6 hektar milik Pemprov Bali untuk menyediakan pendidikan dan asrama gratis bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Koster mengatakan proses pembangunan telah mencapai 95% dan ditargetkan rampung pada 30 Juli 2026. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rahayu Ngaturudiang Majang Ring Para Pemirsa Sami Seringa Don Mesikan Ring Perempat Suara Budaya Bali Muli Kecuduk Sarang Dede Mahendra Sini Makin Jagi Nyarangin Para Pemirsa Ring Gala Siang Ring Rahina Anggara 14 Juli Warsa Kali Tali 6 Likur Landurang Ditiang Acara Druene Antuk Ngaturang Siaran Ngelila Ulangun Antuk Ngaturang Teman-teman Pak Bali Kados Puput Galah Druene Jam Kali Mali Jebos Pasika Sampun Jagi Sangra Ditiang Galah Druene Ring Lin Telepon 223361 Sahabat budaya, pinaka penyam Rahman di tiang, Siki Tembang, Dumun Jagi Katur, Saking Ray Penny, Gus Tingurah Gusti Ayu.

Rekan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sebenarnya ini adalah kalian raih berapa miarsa Senikan dunia rangin didir yang perempuan suara budaya Bali Senawawu sampun aturin di tiang kembang Ngeh pinake panjam rahman di tiang ringgalah siang mangkin Nyarangin para pemiarsa ring ambare Senang mangkin sanggara di tiang Selamat siang
1: Selamat siang
0: Inge
1: Dede
0: Yang
1: Santa nyarangin
0: Nik Santa
1: Kenapa gatrene
0: Kena Nini Santa sehat
1: Sengkara Sehat enten sehat Ten nyedang nyarangan Dede
0: Nge deres na
1: Anu nas tembang eh
0: Tembang napi
1: Tembang eh Raka sidan
0: Napi
1: Judulnya buduh
0: Buduh
1: Nge bukan buduh online Nge buduh enten
0: Buduh
1: Nge buka anak ngerahang
0: Sampun sampun
1: Nge Nge sesebal Waliang tiang bing dede
0: Ngiring
1: Om
0: Santi Santi Santi Om Suk semua Sampun bergabung Niki Selamat siang Om Swastiastu
2: Om Swastiastu Selamat siang dede
0: Tiang
2: Di seputaran penebel Kali enggak Matahari Entah Niki Sewat dingin
0: ya. Semua informasinya Ji
2: Nge Megatrel Niki
0: Beres
2: Saya bergantung pemakasannya wau sih lah, sana wau. Salam. Nenek Daniel Sano, Salam Pandita Mo, Ibu Anna, Ibu Pera, Pak Tabanan, Salam Angku Alexa, Kak Teguh Mogati, Sebagus Bawo. Ayo, entah menikah kemantan, Dede. Mau kasih dong, malam nyarangin kemantan. Om, Santi, Santi, Om.
0: Semua, Haji Tata.

0: Jenewentan Ring Seputaran Penebal Tabanan sampun bergabung. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Ngiring wawanang malih. Nggih. Sing semua Ji Tatag. Selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang Bli Dede.
0: Nggih.
1: Mbah sendirian ya, Siro sang ngempetin mbah tuh sing ida ngomong karo Dede.
0: Siro ampun tenuning.
1: Jeng paling ban mesaut ajak Bli Dede. Pun api gatra Bli Dede.
0: Kena Mbah Indira pun api sehat.
1: Taler sehat asung karo Bli Dede. Cuaca terang sekali tapi dingin Dede.
0: Dingin.
1: Nih, megatrang ya Dede.
0: Lurus nak.
1: Nih sana wau aje tantang ye, wenten nini Daniel, sarang kakek, nini Santa, taler sarang kakek, wenten niang Kirana, niang Kisawa, Bu Wayan Suartini, nini Duade, Bu Eka Batu Bulan, punapi gatro, kok sepi pirang yang ling dua hari dan wenten suara anu Bli Dede, nih dumugi je sehatnya Bli Dede nge, nak niko sana gerah mangdo sehat ken dan nggih wonten kaler niki Mbak Asira Mbak Tunindi, wonten Nini Ita, wonten Pak Depi, wonten Pak Mangku Sedani, Pak Dekarjo, pun kenten sira ya malih niki Nini Jerman, Bu Wayan, sira niki di Keboiwo nika nggih. Pokoknya Bu Putu, pun kenten, wenten, Melen juga, wenten, Nini dan Nini Ayuna, Mbah Merajo Pati, Mangku Merajo Pati, menang, kenten. Jero Kuko Taler Nikit, Jero Epa Taler Nyarengin Bli Dede. Sampun kenten, siro ya malih nge, Niko kan jalan, ini yang gung serireng kekeran. Mbah Niki, sampun kenten, Mang Buduk. Gitu, udah gue nih ben besek. Moniko demon Bli Dede. Bli Dede, bu lodro niki nyolek masih. Gitu, jeng Dede, rahajeng juga.
0: Ngiring.
1: Yang masih nepen cuk Pramus Santi. Om Santi, Om.
0: Ini, Om Santi, Om. Mbak Indira, suksema, sampun bergabung, ngarangin Dede. Mawali, 223361. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Inge, halo. Ngiring wawanang malih nggih. Selamat siang. Halo. Inggih, rekan-rekan rai para pamirsa sane mangkin durus dumun pirsa yang sane pacang lintang.
2: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh. Untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ke sarangnya.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Semudah ini harap kalian ready para pemirsa Sanikan Don Mesikian Ring Perempat Suara Budaya Bali Sana Wawu Sampun Atau Rindit Yang Tembang nyarangin para pemirsa Ring Galas Yang Mangkin Demogi Jaya Presiden Terhibur Kemanten Sang Rindit Yang Mangkin Selamat Siang.
1: Selamat Siang Om Sosiasi Dede
0: Inggi
1: Ngapi Gato Dede
0: Kena
1: Nini Mekasa Kede Dede
0: Terus nih
1: Mandi rambun orang yang sana mah Bu Pera, Bu Napi Gadro Dan Pak Depi niki gumbiang mesin ya itu semua gumbiang Dan Mbak Junini, Nini Ayuna Mampu Meraja Pati Dan Pak Ibu Yan Suartini Gumbiang Sri Sukeran, Maji Kita Bebe, Kasem Pidi Pak Duk Irko, Pak Duk Murdayo Entar pada pulas jayo, nanti pak kak pedas nyaring semua kak pedas. Dia mempunyai menasi pak siadap kita sarang sami dari.
0: Inge.
1: Ada sarang sami kena raja. Nanti buat butuh koboi buat nyaring.
0: Rahayu buat butuh rahayu.
1: Oke, untuk kalian ini mau pamit om santi santi santi om.
0: Om santi santi santi om. Suk semua ini Ita Malisiki penelpon ke mantan. Ge, selamat siang.
2: Selamat siang di Dede, siang ini tu Ade, sekeng mas ikut.
0: Ade, tumben, ini tu Ade.
2: Tumben, kit di Dede. Ya. Nganyah di Prodalom.
0: Oke, sibuk.
2: Itu pas Bank Club Center di terakhir penutup.
0: Oke.
2: Aduh, melengis minyak. Tapi ini ke apa itu? Mirmala Oil.
0: Oke.
2: Mak, yang mengatakan di Dede.
0: Inge, terus nak.
2: Buat KBB, selamat siang Pak D. Gunawan, Pak Brong Payangan, Ibu Firman, selamat siang Pak Tus Murdaya, Gusti Dia Murni, Sinyang Kirana Nalar Pak Pandai Gede, Supadmo, Pecakti Rumahku Nyumanase, Bu Tera, Mahintira, Ampun Bunga, Wawu, Musana Ulimun Ini Agus Mengui, Bu Ana Wayang Gede, Nalar Nini Ica, Pejaten, Sampun Wawu Abu Erma, Pak D. Polos Jaya Kak Mama, Pandai udah ngabel. Ayu Ageng, Guang, Sekwati, Nini Janura, Nusuksi. Kak Dania, Nini Dania, semua salam-salam. Net. Sewah menek di gede.
0: Nge pun api yang. Terbutan,
2: terbutan. Mati Nini, Ibu Ayuna, Nalot, Tomben, man menek. Ibu Sinta, Ponate, Pak Yan Arbe, Pak Devi, Nalar Kak Tiara. Ni Rama, ni Rima, ni Restu, Bu Kudu Sade, mungkin Rahayu, Bu Sade, Majeru Mangku Sudani, Gak Mas Payangan, Bu Kudu Kebayuwo, Gumbiang Sekeran, Ini Santa Sanur, pokoknya sarang sami, mugi kena.
0: Inggi.
2: Di Dede Rajang Tugas.
0: Ngiri.
2: Mugi kena, di Dede.
0: Ing.
2: Yang pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Suk semua sampun bergabung niki Nini Tuade nggih. Dagelan rai para pemirsa ledangan pisan niki dan tokan galahe sampun telas diding lungsur mah pamit sareng sami suk semua dumun antuk uratiannya ni menawi tu wonten iwang ring sidoning pemargi di tiang enter acara puniki banget lungsur agung pangampura. Boleh jebos perempat RRI Denpasar pacang bergabung ke serangan perempat RRI Jakarta. Pindah kawasan aneh ngatur, puputang di tiang untuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mengajukan seni rontek sebagai warisan budaya tak benda atau BBTB kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat pengakuan terhadap identitas budaya daerah. Festival ini akan dimulai pada 17 sampai 19 Juli dan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, Senin kemarin mengatakan bahwa usulan tersebut telah diajukan sejak akhir 2025 dan kini masih dalam tahap kurasi untuk penetapan WBTB tahun 2026. Menurutnya, rontek memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat sebagai kesenian tradisional yang berawal dari tradisi membangunkan warga untuk sahur saat Ramadan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Jaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinyak Babe dan juga semua pendengar di Nusantara. Seneng banget nih, hai Bang Noel Dimari di RRI Jakarta kembali menyapa dalam Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Nah itu dia Bang Po dan juga pendengar semua. Dan kita di siang hari ini bakal membawakan tema yaitu Festival Danau Lindu nih, bersama dengan Bapak Muhammad Din Larissa SPD MPD sebagai Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan sudah terhubung juga nih dengan rekan saya di Palu, ada Kak Bilqis. Assalamualaikum Kak Bilqis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya.
2: Kita bisa berjumpa lagi nih ya di Suara Budaya Nusantara.
1: Betul.
2: Untuk kali ini ya.
1: Iya.
2: Saya mau ini sedikit ya, koreksi sedikit, Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi.
1: Oke. Ya? Iya, okay. Siap. Tulisannya di sini begitu. Ada typo mungkin ya.
2: Iya.
1: Oke deh, siap. Mungkin untuk narasumber sudah hadir di sana ya, Kak Bilqis ya.
2: Oke.
1: Tapi sebelum ke narasumber nih, saya juga mau nanya, kalau di Palu panggilannya untuk pendengar dan juga untuk Kak Bilqis sendiri apa nih?
2: Kalau saya biasanya dipanggil kakak bisa, tapi biasa Dei juga.
1: Dei ya.
2: Kalau untuk panggilan ya. Tapi kalau untuk pendengar kita panggilnya sampai suhu sarara. Itu bahasa di sini untuk
1: sampai suhu sarara. Oke.
2: Sampai suhu sarara.
1: Oke deh.
2: Cukup panjang ya.
1: Iya, cukup panjang juga ya. Oke deh. Kalau buat Kak Bilqis sendiri panggilnya Kak atau Dei aja nih?
2: Terserah sih panggilnya gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jangan panggil yang lain-lain kan, kakak atau Dei.
1: Oke, deh siap. Terserah. Baik, langsung aja mungkin ya ke narasumber, boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari Kak Bilqis. Silakan.
2: Oke, dan sampai suhu sarana dan sahabat budaya di mana saja berada saat ini, senang sekali hari ini kita RRI Palu bisa hadir tentunya dan menyapa semua sampai sebesar ada dimanapun berada. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi. Saya bersama Bapak Muhammadin Larissa SPD MPD. Halo, Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Akhirnya bisa hadir Pak ya di sela-sela kesibukannya yang luar biasa ini ya.
3: Siap.
2: Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah bisa hadir sini di, karena kalau Sigi itu agak jauh ya, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya dari kota, tapi kalau Danau Lindu sendiri ini kan lagi bolak-balik ini.
3: Iya, kebetulan sekarang lagi mempersiapkan pelaksanaan festival. Betul, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli tahun 2026.
2: Ini kan sudah jadi, kalau saya bilang memang event tahunan ya untuk Sigi sendiri ya. Berarti kalau bicara persiapan ini sudah semakin matang saja ya, apa ini sudah mendekati waktunya untuk
3: eventnya? Ya betul, kita sekarang tahap persiapan hampir ya 87-89% lah.
2: Oke. Nah kalau bicara soal Festival Danau Lindu sendiri ini apa sih sebenarnya, kalau bicara tahun kemarin, tahun ini, apa yang membedakan tahun ini? Apakah ada sesuatu yang baru lagi yang ditawarkan?
3: Ya, atau tentunya pasti ada. Nah, Danau Festival Danau Lindu ini sendiri kan ini yang kali kedua masuk ke event Karisma Event Nusantara.
2: Ken ya?
3: Ya, masuk Ken dari 125 event yang masuk Ken di 38 provinsi dan ya kurang lebih 500 event yang kemarin dikurasi. Alhamdulillah Festival Danau Lindu masuk salah satunya masuk Ken. Kemudian di tahun ini kita mengusung tema Lindu the Majestic Land.
2: Lindu the Majestic Land.
3: Jadi konsepnya merayakan warisan peradaban.
2: Okay.
3: Kemudian ya kita mengetahui bahwa khususnya di Kecamatan Lindu, di kawasan Taman Nasional itu masih banyak destinasi-destinasi yang mungkin orang belum tahu.
2: Yeah.
3: Ya, orang belum tahu keanekaragaman hayatinya, flora fauna endemiknya, karena di dalam kawasan Taman Nasional

0: itu untuk bisa sampai ke Danau Lindu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kita tidak memiliki akses yang benar-benar bagus ya, harus naik gunung turun gunung.
1: Betul.
0: Iya. Nah, kalau sekarang kan ini sudah berbeda
1: Ya,
0: karena
1: benar.
0: aksesnya sudah cukup baik gitu ya.
1: Baik.
0: Nah, bisa dijelaskan sebenarnya setelah, karena kan pasti saya pastikan Kak Din juga ya, saya panggil Kakak. Kak Din juga dulu sudah adalah mantan pencinta alam ya. Maaf lah mungkin seperti itu. Jadi paham benar seperti apa situasi dan kondisi di sana gitu. Perbedaannya dari dulu dengan sekarang itu seperti apa?
1: Jadi mungkin ini perlu juga kami sampaikan,
0: Iya.
1: promosikan ke publik bahwa alhamdulillah akses menuju Danau Lindu sekarang ini sudah sangat-sangat baik sekali. Bahkan sekarang ini sudah bisa ditempuh melalui menggunakan apa namanya kendaraan roda 4.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekarang mobil, semua jenis mobil itu sudah sampai ke Danau Lindu sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Kalau dulu mungkin ya sampai, ya kalau
0: Naik
1: kita jalan
0: ojek.
1: naik ojek saja itu bisa 6-7 jam
0: Betul.
1: ya. Kalau sekarang
0: Dengan medan yang
1: satu jam
0: sangat
1: setengah kita dari Palu ini,
0: Iya.
1: hitungan hitungan jarak Palu untuk si Lindu itu 1 jam setengah sudah sampai di Danau Lindu.
0: Oke, jadi sebenarnya tidak boleh, tidak perlu khawatir lagi ya, kalau untuk bisa mengakses tempat ini ya, Danau Lindu ini sendiri. Nah, kalau kita bicara soal apa ya, promosi ya. Nah, karena ini adalah salah satu juga event tahunan, berarti kalau bicara soal promosinya, nah, seperti apa sih promosi yang digalakkan oleh teman-teman dari
1: Ya,
0: pariwisata Sigi?
1: baik. Ya, pertama kita menggunakan media baik elektronik, cetak, maupun media-media lain. Jadi di media sosial juga kita banyak, baik flyer kita, teaser kita, jingle kita, video-video tentang pelaksanaan festival nanti yang akan dilaksanakan. Itu tersebar luas, kemudian baik juga melalui video testimoni di mana kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Jadi termasuk melalui talk show atau ya pada
0: hari
1: siang
0: ini ya.
1: hari ini ya. Terima kasih RRI sudah mengundang kami untuk diskusi mengenai pelaksanaan festival. Dan ya dengan ya tentunya keterbatasan yang ada ya,
0: Betul, betul
1: kita mengetahui
0: sekali.
1: ini apa namanya masa efisiensi, tetapi kita berbuat semaksimal mungkin menggunakan semua media media bahkan teman-teman influencer juga kita gunakan ya untuk menyebarkan informasi untuk datang ke Festival Danau Lindu ya seperti
0: Baik.
1: itu.
0: Nah, ini yang jadi apa kalau saya bilang yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Apa sih sebenarnya rangkaian-rangkaian acara dari atau apa namanya acara unggulan yang akan dihelat ya di Festival Danau Lindu
1: Ya,
0: nanti?
1: baik. Jadi kita beragam konten tentunya di
0: Oke.
1: pelaksanaan festival, mulai dari proses penyambutan secara adat, pelaksanaan ritual adat, dan itu menjadi kekuatan kita di Festival Danau Lindu. Kemudian konten-konten lain tentunya ada kita workshop mengenai lingkungan, kemudian ada 4 poin sebenarnya di festival ini. Pertama adalah jelajah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, konten jelajah wisata alamnya. Nah, kemudian termasuk jelajah budayanya, kemudian termasuk juga jelajah komoditas ya,
0: Yeah.
1: sebagai salah satu konten dan tentunya ada atraksi seni budaya ya. Jadi
0: Oke.
1: 4 poin besar ini. Kemudian untuk menarik pengunjung, istilahnya ya kami di tahun ini juga akan, insya Allah ini bukan ya mungkin sedikit bocoran barangkali ke publik ya, akan kami mendatangkan guest star.
0: Oke.
1: Ya, kita akan insya Allah mendatangkan Enau untuk datang menyapa masyarakat di
0: Iya. Berarti
1: Kabupaten
0: memang
1: Sigi
0: yang
1: ya.
0: lagi di jadi sasaran ini adalah Gen Z ya.
1: Seperti itu mungkin.
0: Oke.
1: Tapi
0: Karena
1: apa namanya konten-konten lain yang intinya adalah selain atraksi seni budaya, tentunya
0: Oke.
1: kita banyak mengeksplor jelajah keindahan alam, kemudian potensi-potensi flora fauna endemik.

0: endemik. Nah, kemudian di sana masih banyak kupu-kupu, di sana masih banyak burung-burung endemik, kemudian ada tarsius dan lain sebagainya, kemudian ada air terjun, kemudian bisa kita keliling danau dan lain sebagainya. Sekaligus kita menikmati kuliner khas Sigi.
1: Okay.
0: Di sana ada utadada, ada ayam panggang, biromaru yang sudah terkenal pernah masuk istana pada perayaan 17 Agustus. Kemudian juga ada ayam masak bambu. Nah, ini menjadi kuliner khasnya saudara kita yang ada di Kecamatan Kulawi Raya.
1: Okay. Seperti itu. Nah, kalau bicara soal tadi ada dibilang jelajah ya, jelajah budaya. Dan yang pasti kita pemerintah juga menyiapkan masyarakat di sana ya untuk menjadi guide seperti itu.
0: Ya.
1: Atau seperti apa? Bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar?
0: Ya, jadi untuk konten jelajah, baik itu jelajah wisata alam maupun jelajah budaya, memang kami dari Dinas Pariwisata dalam hal ini Pemda Kabupaten Sigi sudah menyiapkan hanya panitia-panitia lokal. Jadi di antara panitia lokal itu ada kita siapkan juga teman-teman untuk menjadi guide lokal.
1: Yeah.
0: Untuk mendampingi tamu-tamu kita untuk menjelajah atau melihat potensi-potensi destinasi yang ada di sekitar kawasan Danau Lindu.
1: Oke. Nah, kalau bicara soal dampak ya, Festival Danau Lindu ini apakah sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar? Bagaimana Bapak melihatnya?
0: Nah, kalau pengalaman kita tahun lalu,
1: okay, ya,
0: pengalaman kita tahun lalu, salah satu dampak perputaran ekonomi cukup tinggi, kemudian benefitnya bagi masyarakat itu sangat besar, di mana hampir selama 3 hari pelaksanaan itu 10 ribuan lebih, okay, ya, masyarakat berdatangan pulang dan pergi selama 3 hari itu, dan tentunya bagi masyarakat di sana sangat bermanfaat buat istilahnya pendapatan ekonomi,
1: yeah,
0: artinya ada yang mendapatkan jasa penginapan homestay, kemudian ada yang menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu, kemudian kuliner juga, yeah, salah satu yang paling bermanfaat buat masyarakat Lindu dan ya lain-lain sebagainya seperti tampilan-tampilan ya, karena kita lebih memfokuskan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
1: Okay.
0: Jadi setelah kita kurasi ternyata teman-teman atau masyarakat itu khususnya anak muda juga tidak kalah dalam rangka mempresentasikan atau memperagakan kemampuan-kemampuan seni mereka seperti
1: itu. Oke. Nah, saya mau bicara keberlanjutan ya. Nah, ini festival tiap tahun diadakan gitu. Nah, selesai festival, apakah kegiatan-kegiatan ini masih tetap terlaksana atau hanya pada saat festival saja? Baik itu jelajah budaya, jelajah wisatanya, terus apakah ada memang benar-benar yang konsisten setiap apa ya, kalau bilang kehidupan sehari-hari mereka juga akhirnya merasa bahwa ini bisa jadi peluang besar untuk mereka.
0: Ya, ya untuk Pemda Kabupaten Sigi saja ini Kecamatan Lindu menjadi prioritas pengembangan pariwisata.
1: Okay.
0: Jadi ya festival ini kan sebagai media, ya katakanlah pemantik atau trigger untuk mengundang pengunjung untuk datang. Nah, contoh kita tahun lalu kita mulai mempublikasikan Padang Langko yang sekarang lagi viral.
1: Okay.
0: Dengan adanya kuda-kuda liar, kemudian kerbau-kerbau, dan alhamdulillah pasca pelaksanaan Festival Danau Lindu tahun lalu, dan alhamdulillah Padang ini menjadi destinasi kunjungan, khususnya pengunjung yang ada di sekitar Kabupaten Sigi termasuk Kota Palu,
1: iya,
0: Kabupaten Parigi Mautong, Donggala seperti itu. Jadi ya, dan ya kita tidak bicara hanya sebatas pelaksanaan festival saja,
1: okay,
0: karena ini menjadi prioritas pengembangan pariwisata, maka Pemda Kabupaten Sigi sangat fokus dalam artian kalau bahasanya pimpinan dalam ini Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekap mengatakan bahwa kita akan prioritaskan untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu, okay. Sehingga mulai dibangun jalan-jalan, mulai dibangun kotex-kotex, kemudian penginapan-penginapan sudah mulai tumbuh, dibanding tahun lalu. Untuk menghadapi festival tahun ini saja banyak penginapan-penginapan baru yang ada di Lindu, okay. Itu menunjukkan bahwa festival ini atau fokus pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Lindu itu benar-benar diwujudkan, okay. Seperti itu.
1: Nah, tadi Kadin ada ngobrol soal apa Padang tadi ya. Nah, berarti di sana banyak apa yang saya bilang, mungkin aktivitas yang berkaitan dengan, kalau Padang berarti ada horse riding seperti itu, horse, ya. Kuda. Karena saya sempat melihat juga di lagi viral banget. Viral sekali, banyak orang yang datang ke sana, ke apa Lindu hanya untuk melihat penangkaran kuda itu. Nah, seperti apa sih? Bisa cerita.
0: Jadi saya cerita sedikit. Jadi sebenarnya kuda-kuda itu dulunya itu alat transportasi masyarakat lokal di sana. Okay. Tetapi karena kendaraan roda 2 sudah masuk, kendaraan roda 4 apalagi sekarang sudah sangat lancar sekali dan jalannya cukup bagus, sehingga kuda-kuda tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi, sehingga dilepas begitu saja menjadi hewan yang liar. Yeah. Nah, setelah kita melihat bahwa ini potensi, kalau kita membaca komentar-komentar di media sosial, yeah, ada yang mengatakan bahwa nggak perlu lagi kita ke New Zealand, ke sini, ke, yeah, Australia, cukup di Lindu saja. Rupanya ya, bahkan ada ketika kita foto Padangnya, ada yang bilang, ini di luar negeri mana ini? Itu menunjukkan bahwa itu sangat berpotensi.
1: View-nya luar biasa.
0: View-nya luar biasa. Nah, melihat ini destinasi, kami dengan teman-teman kelompok sadar wisata, okay, yang ada di Desa Langko, itu berdiskusi bahwa mungkin di tahun ini, seolah ada sudah berapa ekor yang bisa jadi horse riding ya, untuk bisa digunakan berkeliling-keliling kawasan Padang atau di tempat-tempat lain yang mungkin itu juga menjadi destinasi menarik bagi pengunjung, bisa berkuda di Lindu seperti, yeah, itu.
1: Oke, okay. Nah, kalau bicara soal, kita tahu sendiri Lindu ini yang dulunya memang hanya orang tertentu yang bisa datang ke sana kan. Dan juga kalau bicara soal adatnya sendiri, mereka itu masih sangat memegang teguh ya adat mereka. Nah, bagaimana memastikan, pemerintah memastikan bahwa nilai-nilai yang ada ini masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat ketika gempuran orang luar yang datang, dan yang pasti ini akan membuat kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada namanya orang luar yang akan melihat ini peluang besar dan mengambil peluang itu tanpa memikirkan bahwa ada masyarakat yang harusnya menjadi tuan rumah gitu.
2: Iya.
1: Bagaimana
2: Kadin melihat ini? Mohon maaf Kak Balkis dan juga Bapak Adin, mungkin sebelum dijawab ditahan dulu, kita jeda lagu sebentar boleh?
1: Oke, baik.
2: Oke, iya. Nanti di
1: kita ngobrol ini.
2: Iya. Nanti dilanjut setelah lagu dan kita buka line telepon juga nih buat pendengar. Ya. Mungkin bisa disebutkan terlebih dahulu Kak Balkis untuk di Palu nomor teleponnya.
1: Oke, untuk di Palu sendiri silakan nanti bisa bergabung di 0451-421-621 atau di 0811-456-0387-5.
2: Baik, itu tadi di Palu ya Bang Po dan pendengar semua. Untuk di Jakarta, WhatsApp bisa, cuman hanya chat saja ya. Untuk telepon belum bisa di 0812-112-4928 atau kalau mau telepon bisa di 0213514510. Dan buat Bang Po, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Prompat Suara Budaya Nusantara.
1: Prompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara dengan RRI Palu dengan tema Festival Danau Lindu ya. Dan untuk Kak Balkis, apakah masih terhubung?
2: Iya dong.
1: Oh iya, masih ya, masih setia menunggu ya.
2: Iya pasti.
1: Oke deh, sambil kita menunggu telepon dan juga pertanyaan dari pendengar, mungkin boleh dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Kak Balkis.
2: Tadi saya bertanya tentang bicara soal apakah masyarakat di sana bisa menjadi tuan rumah ya di daerah sendiri. Gimana ya, Kak Din melihatnya?
3: Jadi karena di sana masyarakatnya sangat kental tentang adat istiadat, jadi alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kemudian mereka merasa bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Ya. Kemudian ya, kesadaran mereka akan pentingnya memberikan pelayanan yang bagus buat para pengunjung itu sudah mulai kelihatan. Kemudian saya satu sangat respect dan ya kagum dengan masyarakat Lindu. Walaupun mereka itu tersebar, misalnya ada baik itu studi maupun pekerjaan yang di luar Lindu, ketika mereka kembali ke Lindu, mereka jadi orang Lindu.
2: Oke, gitu, berarti bangga menjadi orang Lindu ya,
3: bangga
2: seperti itu
3: dulu.
2: Ya. Kita ke penelpon dulu, sudah ada penelpon yang bergabung di lentofon kita nih. Kita terima dulu, halo. Selamat siang. Suara Budaya Nusantara. Dengan siapa ini? Ya, dengan Pak siapa? Terputus.
1: Sayang sekali. Terputus ya, iya.
2: Terputus.
1: Oke, baik. Mungkin
2: silakan kalau ada yang bergabung di Jakarta.
1: Iya, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat siang,
4: halo,
1: Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang, Budaya Nusantara.
1: Iya.
4: Kakak Bang Noe.
1: Iya, Cigu.
4: Nah, tahu juga dia sudah hafal.
1: Sehat
4: ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Hai. Iya.
4: Halo. Oke, saya mau sapa dulu nih.
1: Iya, boleh.
4: Di sana. Selamat siang Kakak Ratu Becky, cantik.
2: Selamat siang, halo Cikgu.
4: Halo juga, ya, Cikgu, ini ya. Teman saya Kakak Oderina ini. Selamat asli. Selamat sehat ya Kakak Ratu. Sehat selalu lah, namanya semangat ya ini kan. Juga narasumbernya siapa tadi? Aduh cantik kali narasumbernya ini, Bapak ya?
2: Iya, Bapak Muhammad Din.
4: Assalamualaikum Bapak Muhammad.
3: Waalaikumsalam Bu
4: Arisa. Woi, Pak pinjem dong kopi yang di kepalanya Pak, cantik kan?
3: Boleh.
4: Aduh, cantiknya ceria-ceria. Ini temanya luar biasa ya, temanya ini apalagi festivalnya Danau Lindu itu ya, benar ya?
1: Iya betul.
4: Bapak. Aduh, salam kenal dari Cik Guriah di Jakarta. Emang kalau di Guru dipanggilnya Cik Gu. Nah, Bapak, bagi Bapak ya, apa Kakak ya, Bapak aja?
2: Bapak aja.
4: Bagi Bapak ya, Bapak Muhammad. Nah. Danau Lindu ini kan adalah danau alami seluasnya kira-kira berapa hektar ya Pak, itu danau itu ya. Terus, aduh saya sih cuma lihat yang orang-orang udah pada kesana aja tuh. Luas sekali, terus tingginya, tinggi sungainya berapa ini ya. Nah yang saya, itu saya pertanyakan seperti apa Pak dengan akses dan event wisatanya Pak yang ada di sana untuk menuju ke Danau Lindu itu Pak, satu itu ya. Terus pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan pesona alam dan geografisnya? Itu pertanyaan dari Cugir ya, Bapak. Sudah paham, Bapak? Sudah jelas?
2: Oke.
3: Okay. Oke, okay, terima kasih.
4: Oke, okay, jelas ya. Terima kasih. Bapak, sehat selalu. Ratu Belkis yang cantik. Amin. Yang ganteng-ganteng juga. Narasumber ini, Bang Noe.
1: Iya. Yeah.
4: Bapak Muhammad, selamat siang. Selamat siang bagian timur juga sama sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah.
2: Baik, ini gimana? Mau langsung dijawab atau masih terima penelpon dulu?
1: Silakan.
3: Langsung jawab saja.
1: Iya. Ya.
2: Silakan Kak Din,
3: ya, baik. Jawab saja. Jadi untuk aksesnya. Ya, aksesnya alhamdulillah sudah sangat baik sekali. untuk semua kendaraan roda baik 2 maupun 4. Kemudian memang luasan Danau Lindu sekitar 8 km persegi ya. Kemudian berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Dan Danau Lindu ini terletak di garis Wallacea, sehingga keanekaragaman hayatinya, flora dan fauna itu ada kemiripan dengan yang ada di benua Asia dan benua Australia. Jadi kalau kita ke Lindu, kawasan Taman Nasional itu sekarang ini lagi banyak peneliti-peneliti, baik peneliti nasional maupun mancanegara yang datang ke Lindu itu khusus untuk penelitian, baik penelitian faunanya atau floranya, karena memang dia berada di garis Wallacea, ya seperti itu. Dan ya, Lindu banyak destinasi-destinasinya, kemudian masyarakatnya yang sangat kuat dengan adatnya, bahkan hutannya yang terjaga sekarang ini itu karena adat masyarakatnya yang menjaga seperti itu.
2: Oke, nah jadi memang di sana kalau bicara soal keanekaragaman hayati luar biasa ya,
3: ya kaya ya. Dan kalau kita bilang bahwa masyarakat itu sangat berkontribusi terhadap emisi karbon,
2: Iya betul sekali. Karena memang ada di kawasan Taman Nasional ya. Oke. Nah kalau bicara soal keanekaragaman hayati, di yang saya tahu di sana itu kalau kuda tadi ada ya, mungkin dengan jenis yang berbeda juga. Terus ada burung alo yang saya tahu ya. Burung alo ya.
3: Burung alo atau rangkong,
2: Ya, rangkong itu. Sulawesi. Ada tarsius juga.
3: Ada tarsiusnya, kemudian ada makakanya. Seperti itu. Kan jenis ada 70 menurut informasi dari Balai Taman Nasional, sekitar 70 lebih jenis burung endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Lora Lindu.
2: Nah, makanya itu. di ini juga ada bird watching tadi ya.
3: Ya, makanya di festival itu kita ada jelajah alam.
2: Jelajah alam
3: salah dan satunya. Dan itu include dengan bird watching ya seperti itu.
2: Oke, oke. Apakah itu nanti dibikinkan kayak apa ya, paket wisata begitu?
3: Ya, seperti ya, memang paket wisata, jadi ada kalau konten kita fokuskan kepada misalnya tamu-tamu VIP, tetapi kalau seandainya pengunjung ingin menjelajah ke destinasi-destinasi yang ada di kawasan Lindu, maka kita sudah siapkan teman-teman guide lokal untuk mengantar, baik itu perahu-perahu yang akan digunakan untuk ke tempat-tempat destinasi dan yang lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semuanya.
2: Oke, oke. Nah kita ke penelpon, sudah ada yang bergabung. Saya terima, Noel, saya terima penelpon di sini dulu
1: ya. Boleh, silahkan. Ya.
2: Oke, halo.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Kakak Balki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Noel yang ganteng kacamata.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
5: Ini dengan Bang, siapa yang siap langsung siang ini? Bang, Mbak Balki.
2: Dengan Pak Din. Din.
5: Pak Din, selamat siang Pak Din.
3: Selamat siang Bapak.
5: Kepala itu.
3: Ya, ini namanya Siga.
5: Langsung melalui lipketnya nih. Yeah. Yang mau saya tanya begini, Bang. Siapa tadi? Bang Din ya?
2: Bang Din ya.
5: Iya, Bang Din. Jadi apa saja yang diadakan di Danau Lindu ya?
2: Oke.
5: Di Danau Lindu itu selain festivalnya itu yang kedua itu berapa tahun sekali atau berapa kali dalam melaksanakan festival yang ada di Danau Lindu gitu, Bang Din? Okay. Bang Din ya, itu saja, makasih. Saya Leman di Lampung, saya lupa tadi.
2: Leman?
3: Makasih.
1: Oke, Bang Leman.
2: Terima kasih, Pak Leman. Ya. Oke, baik. Kita langsung jawab saja, Pak Din ya. Silakan, Kak Din.
3: Ya, apa saja berlaku yang ada di festival nanti.
2: Betul,
3: ya. Pertama, ya, rangkaian kegiatannya, konten-kontennya, ada konten jelajah alam, konten jelajah budaya, kemudian ada konten jelajah komoditas, di mana Lindu itu kita memperkenalkan komoditas kopi dan komunitas kakao. Kemudian ada tentunya atraksi seni budaya. Dan banyak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat yang akan tampil, yang akan muncul di perayaan festival. Contoh, di hari pertama itu akan ada penyambutan adat Jadi penyambutan adat, semua tamu-tamu akan disambut secara adat, terutama tamu-tamu VIP. Kemudian setelah itu ada adat Mepantodui, kemudian ada adat Metimbe, yaitu penyembelian kerbau, yang nantinya kerbau hasil sembilan itu akan dikonsumsi bersama-sama.
2: Jadi
3: itu
2: makan besar.
3: Ada makan gitu, adat, ya ada okay. Makan adat juga.
2: Masak ada, berarti ada masak juga.
3: Iya, kemudian itu ada

0: agar supaya pengunjung yang datang di festival itu benar-benar menikmati, ya benar-benar berwisata, kemudian bukan hanya melihat pertunjukan seni budaya, tetapi juga menikmati keindahan alam sekaligus kuliner khas Sigi. Artinya ya sesuai dengan slogan kita, ayo ke Lindu, karena Lindu pasti bikin rindu.
1: Yeay, luar biasa. Luar biasa. Ya, iya. Tapi memang bikin rindu ya, karena suasananya luar biasa di sana. Jadi sahabat budaya pasti penasaran pengen kesana, karena luar biasa sebenarnya tempatnya. Oke. Okay. Dan
2: Dari Palu apakah sudah ada penelpon lagi atau belum?
1: Belum ada penelpon sih.
2: Belum ada.
1: Silakan
2: ya.
1: Kalau di Jakarta ada penelpon.
2: Penelpon belum ada, cuman sudah ada yang chat melalui WhatsApp ini. Okay, pertanyaan dari Kak Linda Idris di Ternate. Mau titip pertanyaan, dalam festival Danau Lindu, apa saja yang disuguhkan atau dipromosikan, dan apa tujuan serta harapan diselenggarakannya festival Danau Lindu? Salam sehat dari Ternate. Gitu.
1: Baik, terima kasih Linda di Ternate sudah memberikan pertanyaan. Kita jawab dulu ya. Silakan.
0: Baik, boleh. Jadi goalsnya kita adalah menjadikan kawasan Lindu menjadi destinasi unggulan, bukan hanya di Kabupaten Sigi tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah. Okay. Karena kami sadar bahwa banyak potensi yang ada di Lindu yang benar belum diketahui oleh publik. Ya, seperti itu, sehingga melalui media festival ini kami mencoba untuk mempublikasikan, mempromosikan melalui pengunjung-pengunjung nantinya yang akan datang, karena selain konten-konten yang setiap tahunnya, dan ini festival setiap tahun dilaksanakan, sudah menjadi sudah di SK-kan oleh pimpinan daerah menjadi event tahunan. Kemudian selain itu ada lomba-lomba, ada lomba cross country, kemudian ada orientering, yang di mana pesertanya itu bukan hanya di Sulawesi Tengah saja, tetapi saya mendapat informasi dari teman-teman bahwa peserta cross country itu ada yang dari Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Barat, ya? Kalimantan ada, bahkan Semarang ikut ya, satu cross country-nya. Ya, cross country-nya. Wow, seperti itu. Jadi melalui peserta inilah, teman-teman inilah yang nantinya harapan kita juga akan cerita tentang Lindu ya, seperti itu. Karena biasanya cerita informasi dari siapa saja yang sudah pernah ke Lindu itu lebih efektif.
1: Betul sekali. Nah, seperti itu. Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Noel ya?
2: Iya, boleh. Okay.
1: Halo.
3: Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Dengan Mbak siapa ini?
1: Ini dengan siapa dulu dong?
3: Ini sorry, minta maaf. Ini dengan Pak Andre dari Palu sendiri.
1: Oke, Pak Andre di Palu, saya Ratu di Palu juga.
3: Oh, Mbak Ratu ya?
1: Iya, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
3: Ya begini, kalau menurut saya sendiri memang sudah bagus apa yang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Sigi untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Sigi. Karena saya sendiri juga orang Sigi, cuma karena selama tinggal di Palu.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Kita mencintai akan daerah saya di Sigi, karena saya orang Sigi, Bang Palolo saya.
1: Oke. Okay. Ya.
3: Jadi sudah bagus, cuma memang yang perlu disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, pemangku adat di sana, supaya kelestarian hutan itu dijaga, supaya tetap terjaga semua apa namanya satwa-satwa di sana. Dan para pengunjung pun nyaman ke sana. Mohon maaf saja, saya beberapa tahun kemarin ke Lindu masih naik kuda.
1: Oke.
3: Okay. Masih naik kuda itu masih dingin sekali. Tapi beberapa waktu kemarin memang sudah agak berkurang. Karena ya mohon maaf saja, mungkin karena maraknya mungkin penerbangan-penerbangan liar. Sehingga ya karena itu semua sampai sudah berubah sedikit dia punya iklim. Begitu. Kalau tata dan juga kehutanan supaya disampaikan kepada masyarakat di sana supaya mengurangi penebangan hutan secara liar. Jadi itu saja sukses untuk Festival Danau Lindu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
1: Terima kasih. Iya, selamat siang, Pak Andre. Luar biasa ya. Memberikan perhatian khusus ya juga untuk festival ini. Mm-hmm. Ya kaitannya dengan iklim ya, jangan sampai itu berubah gitu. Pak Adin, gimana melihatnya?
0: Ya memang kalau kita bicara iklim, ya dulu apa namanya Lindu itu dingin sekali. Betul, ya. Sekarang memang masih dingin, tetapi memang ada perubahan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang pelestarian alam, ya alhamdulillah kita mengakui ya. Bahwa masyarakat itu sangat konsisten terhadap konservasi. Yeah. Nah bahkan betul dulu kita masih jalan kaki, naik kuda. Sekarang sudah bisa akses kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Nah saya cerita sedikit bahwa membuka akses sekarang yang ada itu. Mm-hmm. Itu melalui pembahasan yang sangat panjang. Dan wah sehingga ada kesepakatan yang dibuat atau itu tawaran masyarakat Lindu bahwa ya boleh dibuka jalan menuju Lindu tetapi jangan ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Bahkan mereka sampai mengatakan jika ada mereka akan memperlakukan dengan sanksi adat ya. Oke, seperti
1: berarti
0: itu.
1: Berarti memang pada saat pembukaan jalan di Lindu juga itu ada campur tangan dari pemangku adat ya?
0: Seperti itu, jadi memang ada kesepakatan. Sampai di poin-poin tersebut, mereka sudah apa namanya menjadi poin-poin penting bagi siapa saja yang istilahnya kalau ke Lindu, itu tolong bersama-sama menjaga kelestarian. Jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang dianggap ya tidak perlu untuk dilakukan, jangan kita lakukan.
1: Oke, oke. Berarti ada, apakah diterapkan GIFU juga di sana atau penerapan ini?
0: Ya, di sana masih hukuman. Masih ada hukum. Ya, masih hukum artinya mereka hukum memberikan adat, ya? Sanksi adat apabila ada oknum-oknum yang merusak lingkungan.
1: Oke. Berarti tetap masih dijaga oleh masyarakat setempat ya, kalau bicara soal lingkungannya sendiri, karena biar bagaimanapun mereka sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satunya mereka tetap menjaga adat, istiadat dan juga lingkungan sekitar mereka gitu. Apalagi kita ada di kawasan Taman Nasional.
2: Betul.
1: Luar biasa. Okay. Baik, ini sudah di kita 5 menit ke depan
2: sudah mungkin, pukul ini ya di waktu Indonesia Barat hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat sekali, iya. Seperti biasa untuk pertanyaan di penghujung acara ya, pertanyaan pamungkas, mungkin ada harapan dan juga pesan nih buat masyarakat di Indonesia terutamanya di wilayah Sigi ataupun Palu ataupun Sulawesi juga untuk bisa mungkin di sounding kembali atau diumumkan kembali mengenai festival Danau Lindu ini. Silakan.
1: Oke, silakan Kak Dini.
0: Ya, jadi Festival Danau Lindu ini nantinya akan kita laksanakan di tanggal 23 ya, sampai dengan 25 Juli tahun ini, tahun 2026, sesuai dengan moto Kementerian Pariwisata, harus bangga berwisata di Indonesia aja. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua, seluruh pendengar, untuk ayo ke Lindu. Dan ya, Lindu itu pasti bikin rindu.
2: Rindu.
0: Apa saja yang ada di Lindu nanti pada saat festival, ya nanti kami yakin bahwa kita semua akan bisa melihat keindahan alamnya, kemudian flora dan faunanya, kemudian kuliner khas Kabupaten Siginya dan budaya-budaya yang akan ditampilkan, dan kami yakin pasti akan memuaskan kita semua.
2: Amin, siap. Semoga sukses untuk acaranya dan bisa menjadi salah satu festival yang terus ada untuk melestarikan Taman Nasional sekaligus Danau Lindu tersebut gitu ya.
0: Ya.
2: Oke deh. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Balkis dan juga Pak Din dan juga semua kru yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Iya.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
6: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
5: Wah bener tuh Yan, serius banget dah gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur AC, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
6: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
5: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
6: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
5: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
6: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
4: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
1: Kearifan Lokal Nusantara.
7: Maromu. Maromu adalah kearifan lokal dari Ngata Toro, Sulawesi Tengah. Merupakan sistem kerjasama yang berlaku dalam pengelolaan tanah atau hutan bagi masyarakat adat Ngata Toro. Sistem ini mengandung nilai saling membantu meringankan beban pekerjaan satu sama lain, dari awal pengelolaan hingga panen. Sistem Maromu dilakukan secara bergiliran dari satu keluarga atau pribadi kepada yang lain. Pengelolaan tanah atau hutan melalui beberapa tahapan dan struktur yang diatur menurut kategorisasi hutan.

Rektor dan Rai Pemerintah Kota Denpasar menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 harus berlangsung aman, menyenangkan, serta bebas dari praktik perundungan dan perpeloncoan. Kepala Distrikpora Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama, mengatakan sebanyak 5.800 siswa baru SMP akan mengikuti MPLS selama 13 hingga 17 Juli 2026, dan seluruh sekolah telah diinstruksikan untuk mematuhi pedoman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Reki dan Rai, semangat ya hari ini. Sore hari ini sudah sampai di jam 3 sore, itu artinya Pro Dangdut kembali mengudara ya untuk menemani Reki dan Rai. Dan tentunya di edisi tanggal 14 Juli ini ya, Putri akan menemani Reki dan Rai dengan lagu-lagu dangdut yang siap menambah semangat ya di sore hari ini. Nah seperti biasa Reki dan Rai, nanti Reki dan Rai juga bisa bergabung ya untuk request lagu ataupun berkirim salam di Pro Dangdut ini. Nanti Putri akan buka line teleponnya di 0361-223361. Dan tentunya bisa juga untuk berkirim salam di WhatsApp ya. Kirim pesan di WA langsung saja di 0878-9882-240. Sebagai informasi juga Reki dan Rai, nanti di jam 4 sore ya sampai usai kita akan mengikuti persembahyangan bersama juga karena hari ini bertepatan dengan Rahina Tilem ya. Jadi nanti akan ada siaran langsung dari Pura Agung Jagarnata Denpasar. Nah untuk Reki dan Rai, Putri tentunya juga akan menemani Reki dan Rai ya sampai nanti usai di jam 7 malam. Reki dan Rai, lagu pembuka sore hari ini ada Dara Ayu dengan Kalimera Athena.

0: Kalimera Athena, satu lagu dari Dara Ayu sudah menjadi pembuka Rekedan Rai. Dan tentunya masih banyak sekali nih lagu dangdutnya yang siap Putri dendangkan ya untuk sore hari ini. Jadi untuk Rekedan Rai, silahkan langsung bergabung sekarang. Line teleponnya akan Putri buka di 0361223361. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Gek Putri.
0: Iya, Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Iya, dari Sanur ini.
1: Betul sekali.
0: Aduh, udah lama nih gak dengar suaranya Nini Dania.
1: Iya, udah lama baru tumben ikutan ini,
0: Gek. Iya, biasanya peka ya.
1: Iya, biasanya peka. Tumben santai dapat naik.
0: Oh gitu. Tapi kabar gimana? Sehat Astengkara ya?
1: Sehat nih sama peka.
0: Astengkara, oh pekanya ada juga.
1: Ada, di warung juga.
0: Anggih, ngempu hari ini, Nini?
1: Ngempu, ntar sampai malam ini. Oh, tapi gitu. Umpung dia diam main di belakang
0: nih, Kak. Oke, dapat on air bentar ya.
1: Iya.
0: Ingin ini, Astengkara ya, sehat
1: ya,
0: selalu.
1: Ya, Putri gimana kabarnya masih kecil?
0: Astengkara sehat juga. Si kecil lagi aktif-aktifnya sekarang, enggak bisa diam. Ya.
1: Umur berapa tuh?
0: Umur 2,5 tahun, Nini.
1: Oh, sama dengan cucu Nini yang sama. Paling kecil nih.
0: Kan lagi enggak bisa diam ya, Nini ya.
1: Iya,
0: minta main gitu.
1: Iya, itu udah sama kakaknya di belakang tuh main.
0: Iya, oh ada diajak, kan enak ya.
1: Iya.
0: Astengkara, biar sehat selalu.
1: Iya, sehat.
0: Mau request ya, lagu?
1: Lagu dulu ya.
0: Yeah, lagu apa nih Nini hari ini?
1: Lagunya apa? Sepondok Dua Cinta aja ya.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam dulu, lama udah naik, salam-salam dulu dikit ya.
0: Iya, silahkan.
1: Ada Nini Ita, Mak Indira, Mak Anik Kapal, ada Mak Melin, ada Mak Ituban, ada... Ada Nini Tuade ya, Pandepi, Budak Kemang Merte, Gek Mas Payangan, ada Nini Mika, Tugus Bawo juga, Mbah Tumini, Bliken Arok, Bu Eka Bebe, Bu Lusekar, ada Nini Santa ya, dan dari Sanur juga ya.
0: Betul.
1: Ya, tapi tak kenal saya agak Sanur apa, karena Sanurnya seluas.
0: Iya, benar-benar Sanurnya luas dan memang jalan besar gitu ya, Nini. Ya, jadi mungkin berjauhan jaraknya.
1: Ya, ada Bu Ana juga ya, ada Pak Putu Yase, ada Pak Yanarbo, Patut Mancung juga, Bung Yang Yoga, Nini Ayuna juga, ada Bu Sinja ya, ada Patut Modaya, Pak Man Pandu juga, Pak Depolos Jaya, ada siapa lagi ya, Pak Putu Sri Antosari ya.

0: Wardia Putri, selamat tugas. Makasih, dadah, bye-bye.
1: Oke, dadah, bye-bye Nini Dania. Terima kasih sudah bergabung. Tentunya sama Kak juga ya, yang selalu bersama ini dua sejoli kita ya. Satu penelpon lagi rekening raih, kalau tadi Nini Dania sudah request Sepondok Dua Cinta ya, kira-kira yang lain mau request lagu apa? Silahkan bergabung sama Putri ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Asik-asik asik.
1: Aduh, asik-asik joss. Wih, tumben dapat tiket awal-awal nih, Pak Tut Mancung.
2: Tumben.
1: Biasanya ini ya.
2: Tumben dapat karcisnya yang lebih dulu.
1: Iya, antri paling depan nih hari ini ya.
2: Biasanya sampai habis dapat karcis.
1: Iya, biasanya sampai ngamuk-ngamuk di WA.
2: Apa teman-teman lagi sibuk sekarang karena film mungkin
1: bisa
2: ya.
1: Bisa jadi ya, mungkin ada sembahyangan juga ya Pak Tut ya.
2: Sembahyang, ada mau Banten
1: mungkin.
2: Gitu. Ya, semoga semuanya sehat-sehat selalu.
1: Pak
2: sama kayak putrinya tentu sehat kan.
1: Iya, kalau sudah cuap-cuap
2: sama babi sehat. Dan isi kecilnya.
1: Iya, setengkara. Terima kasih Pak Tut.
2: Tanya 2,5 tahun gitu.
1: Iya, lagi gak bisa diem.
2: Udah mengalami anak kecil segitunya.
1: Iya kan, pasti kalau yang sudah pernah.
2: Senang-senang duka, senang-senang marah
1: gitu. Betul, kadang kita yang berubah-berubah gitu emosinya ya Pak Tut ya.
2: Senang dia lihat main marah kalau dia rewel.
1: Aduh, tuh sajan Sube.
2: Ya tadi Nini dan Nia.
1: Iya betul.
2: Salam mama kakek. Sebelumnya nih tembak lagu dulu ya.
1: Oke, lagu apa Pak Tut hari ini?
2: Sepiring Berduanya ada nggak?
1: Ada dong, buat Pak Tut ada.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama, lanjut salam yuk.
2: Ya, lanjut dulu ada Pak Eka, Mama, Lika Plage yang sering ngoleng, ada Bu Putu Kubuiwo juga. Ada Kak Ciatop, Kak Pedasnya juga, alias Kak Lelah gitu. Pak Yan Narbonya juga. Gimana Beladram? Masihkah di sawah?
1: Semoga naik nanti ya, Bu Lodrem.
2: Sekarang bunganya lagi mahal karena tilam.
1: Betul, naik turun nih harga bunganya ya. Mengikuti Rainan.
2: Salam juga sama Pak Lodrenya. Ada salam dari Pak Lodru.
1: Hingga Pak Lodru hari ini nyalip ya.
2: Ada juga Bu Merdekanya gimana nih?
1: Aduh,
2: Bu Merdeka. Mbak Nindi, Mbak Anggi, siapa Mbak Indiranya juga. Ada Pak Mang Pandunya. Gimana nih Pak Mas? Semoga sudah sehat ya.
1: Astengkara.
2: Ada juga ya, siapa tuh tadi Pak Budi Murdanjo.
1: Nah, ada yang nyolek. Ada yang nyolek.
2: Tugung Biang Yoga.
1: Oh iya.
2: Eling ini kinge. Tiang pacang rera. Pacang asun tiang masak itu.
1: Oh gitu. Sudah janjian.
2: Siro Uning benjang Pak boleh tiang mewalinya. Liko tiang olahraga nih kan.
1: Inge siap gitu.
2: Rahayu, rahayu. Ya juga siapa yang belum kena. Ada Kak Lindianya juga. Ada Pak D. Sulatrinya juga nih ya Pak D. Gimana kabar Pak D? Kita gak pernah naik di Prudangdutnya Pak D.
1: Kenalan dulu sama Gek Putri. Belum pernah ya, kita ketemu Gek
2: Putrinya. Tolong dong buka Pak D. Sulatrinya tuh. Kok di lain-lain di acara lainnya sering dia oneran gitu lah.
1: Jangan-jangan gak suka dangdut. Ini gak suka dangdut. Enggak,
2: senang.
1: Oh gitu.
2: Kalau Pak D-nya paling top sama dangdutnya dia.
1: Oh, berarti harus bergabung berarti ya Pak D ya. Ayo Pak D.
2: Mungkin enggak ada sempat atau kalah pencet.
1: Bisa jadi.
2: Diganti yang kecil energik ya Putri.
1: Siapa itu?
2: Si gadis tempo dulu.
1: Gadis tempo dulu berarti sekarang udah enggak gadis.
2: Ini Ita.
1: Ini Ita. Ayo ayo.
2: Selalu sehat ini. Nah ini. Ya semuanya deh yang senang berdangdut ya kita arti berperumpakan dangdutan ini ya Putri.
1: Inggih Pak Tut.
2: Selamat tugas. Pasin dulu. Dadah bye bye.
1: Dadah bye bye Pak Tut Mancung. Terima kasih ya. Tadi ada Sepondok Dua Cinta, requestan dari Nini Dania. Habis itu

Ring berdua dari Ida Laila, itu requestan dari Pak Tut Mancung ya. Lagunya percintaan semua nih ya. Kita dendangkan dulu Rekedan Rais, lepas ini Putri kembali lagi.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, bangun simbol kebahagiaan Raga Widjo. Kali legan awak, kon ini sengada dagang obat segar. Cuma dini kan Raga ngelih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawas anggap.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal sih, si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar. Seperti namanya, tulak atau tolak yang artinya menangkal secara magis. Kayu tulak diyakini oleh masyarakat sebagai kayu yang dapat menolak bahaya. Secara magis juga diyakini sebagai tanaman penangkal setan atau roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu, kayu tulak biasanya ditanam di depan pintu masuk pekarangan. Hal ini diharapkan dapat menolak segala sesuatu yang bersifat tidak baik dari sisi niskal atau gaib. Penggunaan kayu tulak sebagai sarana upakara adalah pada bagian batang dan daun tanaman ini. Biasanya digunakan dalam upacara pemelaspasan, pecaruan, catur, dan biakala. Kayu tulak secara filosofis dan magis sebagai penolak bala dalam upacara butiratnya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Sepiring Berdua dari Ida Laila ya, salah satu lagu dangdut favoritnya Semeton Pro Dangdut ini ya. Karena banyak sekali yang suka request lagu ini, jadi hampir setiap Pro Dangdut lagu ini sempat mengudara ya. Lagunya memang ikonik banget, dari pastinya ini legendnya dangdut ya, dari Ida Laila. Oke, Rekin dan Rai, sebelum Putri lanjut buka line teleponnya, Putri akan menyapa semuanya yang sudah bergabung via WhatsApp ya, karena sudah ada yang nyolek-nyolek. Ada Bu Tu Kebo Iwa yang ikut bergabung, minta ditarik katanya. Oke, Bu Tu, Putri tarik sekarang ya, semoga bisa beneran naik ya. Lanjut lagi, ada Ketut Pondok Sidembunut Bangli ya. Ikutan juga, selamat sore Gek Putri, request no comment. Nah, buat Gek Putri, terima kasih kembali. Nanti lagunya dicari-cari dulu ya. Ada juga Tante Jerman yang katanya susah masuk. Waduh, semoga abis ini jadi bisa masuk ya Tante ya. Karena sudah ditarik nih sama Putri ya. Bergabung via WhatsApp dan minta lagu Hello dari Rita Sugiarto. Hello Dangdut mungkin maksudnya ya. Nanti coba kita cari-cari juga ya, Ibu Jerman atau alias Tante Jerman ini ya. Kak Cia Top, ternyata gabungnya via WA ya. Semoga abis ini ikutan gabung via telepon juga ya Kak ya. Kak Cia Top di seputaran Tanah Lot ikutan hadir katanya hari ini. Salam buat Kak Mangku Sudani, Nini Ita, Nini Hayuna, Nini Tunindi, Nini Indira dan semuanya. Salam sehat selalu. Oke, sehat selalu juga ya untuk Kak Cia Top dan juga Mbah. Lanjut-lanjut Reki dan Rai, kita lanjut bekalan teleponnya 0361-223361. Oke, sudah ada yang menelpon. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gek Putri cantik and ayu.
0: Iya, ini suara yang sudah lama tidak didengar ini. Kemana aja ini melalui Mbok Lohdenya?
1: Lari di rumah aja.
0: Ya ampun, itu loh teman-teman pada nyalamin terus.
1: Makasih salamnya buat teman-teman.
0: Semua pada khawatir kok tumben gitu, biasanya setiap hari masuk.
1: Soalnya gini, Gek. Radionya gini loh, konslet.
0: Oh,
1: gini. Mm-mm. Apa itu keluar asap?
0: Beneran sampai keluar asap?
1: Oh,
0: ya ampun.
1: Tempat cuknya itu loh.
0: Oh iya, ya konslet jadinya ya.
1: Iya, konslet. Ya, itu ampun. Udah terus mati radionya, Mbok De.
0: Lama banget, ini udah berapa bulan, Mbok Lohde. Astaga.
1: Ini baru dibeliin radio sama anaknya, Mbok De.
0: Ah, gitu, radio baru ya, setengkara ya, bisa monitor.
1: Baru kemarin lusa ini dibelikan.
0: Oh, masih anyar sekali ya. Gimana kabarnya Mbok Lohde?
1: Kabar baik, sehat Gek.
0: Astengkare.
1: Semoga Gek juga sehat ya.
0: Gek pastinya.
1: Baik selalu sehat. Salam rahayu sama si kecil ya.
0: Gek, terima kasih.
1: Tambah ganteng atau tambah cantik gitu seperti ibunya, seperti bapaknya.
0: Bisa aja.
1: Seperti neneknya.
0: Jadi mirip semua dong mukanya.
1: Seperti kakek.
0: Aduh, kangen banget ya sama ceriwisnya Mbok Lohde ini ya. Lama sekali gak ketemu.
1: Iya, soalnya kangen banget, kangen, kangen,
0: aduh,
1: kangen.
0: Aduh, aduh, aduh, ini dah dia, ini. Kangen-kangennya yang gak ada bilang kangen-kangen lagi.
1: Ini penggantinya Benik Gunung Payung.
0: Oh iya, yang Mbok Lohde sempat cerita ya. Iya, saya gak dapat ketemu beliau ya, jadi sekarang sama ya, Mbok Lohde.
1: Sering Mbok Lohde dapat jurhat sama beliau.
0: Gitu, jadi terbawa ya.
1: Iya.
0: Inge Mbok Lohde. Mau request lagu Mbok Lohde hari ini?
1: Request lagu ya, Gek. Lagunya Lenggang Kangkung ya.
0: Oke, siap.
1: Dari Ice Trisnawati.
0: Oke, salam-salam dulu. Mumpung udah comeback nih sekarang ya.
1: Maaf ya teman-teman. Soalnya tumben ini loh. Salamnya buat, walaupun tidak di calling sama Pak Tut Mancung.
0: Mungkin ini karena lama enggak dicolek.
1: Enggak dicolek enggak apa-apa. Pak Tut Mancung sama Bu Made, selamat sore. Kak Dania sama Nini, selamat sore. Bu Jero Jerman, selamat sore juga. Mm-hmm. Ada juga Bu Ana, selamat sore. Bu Citra, selamat sore. Roy Eskane, selamat mm-hmm. sore. Mang Moha, selamat sore. Pak Depolos Jaya, selamat sore. Siapa lagi?
0: Nih, sampai lupa, sampai lo.
1: Sudah. Ada juga Beli Kakak Pedawa, okay. Selamat sore. Mm-hmm. Ada juga Lohari, selamat mm-hmm. sore. Mailin juga ya. Selamat okay. sore, Mailin. Ada juga Anik Kapal, selamat sore. Mm-hmm. Monitor apa enggak ini ya?
0: Semoga monitor ya.
1: Oh mm-hmm. sudah, Mama Putri cantik, selamat okay. sore. Mm-hmm. Dadong Tude juga ya, itu aja ya, Ge.
0: Iya, bungkus yang lainnya buat dia.
1: Iya, bungkus jadi satu, Ge. Mm-hmm. Tempatnya tiga ya.
0: Waduh, banyak sekali ya, biar enggak ketuker ya.
1: Iya. Sama Ge Putri, ini. Semua penyiar ya, petugas mm-hmm. di sana, selamat sore, salam rahayu, selamat tilem sekarang ya,
0: ini, betul.
1: Semoga selamat semuanya, Mas tanpa Tenggara. Kecuali mm-hmm. Ge Putri, cantik dan ayu, mm-hmm. selamat bertugas. Makasih okay. banyak waktunya. Yuk, dadah bye-bye.
0: Yuk, dadah bye-bye. Terima kasih Mpok Deh Kardiasih. Akhirnya bergabung kembali ya. Sepotong juga banyak banget yang sering nanyain Mpok Deh ya, karena biasanya setiap hari selalu bergabung gitu ya. Nah, akhirnya hari ini kembali lagi. Semoga nanti next program-program selanjutnya, terus hari-hari selanjutnya juga bisa bergabung lagi ya Mpok Deh ya. Ditunggu pastinya. Satu penelpon lagi, silahkan Rekan dan Rai sebelum Putri tutup. Oke. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdutlah kita.
0: Dangdut adalah kita. Inge.
2: Aku menjepat di pemenang.
0: Inge, mamangku. Iya.
2: Nah, lagu nih, menggebung mahakunya.
0: Oh, iya, iya. Agak putus-putus suaranya. Lagu dulu, Mbak.
2: Iya, suling bambu lah ya, Putri.
0: Oh, iya, suling bambu sih ya.
2: Mamangku menggebung.
0: Samponnya gelebuk-gelebuk sakit bangkang.

maaf ya, karena tadi kebetulan ada masalah teknis ya. Ternyata yang menggelebuk bukan Mbah Mangkunya, tapi justru di studio yang menggelebuk ya. Jadi mohon maaf tadi pertengahan teleponnya harus terputus ya Mbah Mangku ya. Nah untuk sekarang ini kita sudah mepet di jam 4 sore Raki dan Rai. Itu artinya Pro Dangdut edisi 1 atau edisi pertama akan Putri akhiri dulu ya. Nah selepas ini sesuai dengan informasi Putri tadi di awal ya, kita akan terhubung untuk bersama mendengarkan siaran langsung ya dari Pura Agung Jagarnata bertepatan dengan hari Tilem hari ini ya. Jadi nanti akan ada tentunya teman-teman yang bertugas ya di sana untuk menyampaikan siaran secara langsung. Rekan-rekan, mari kita rehat sejenak karena sudah tiba di jam 4 sore.

Perakiran Raya Badan Pusat Statistik atau BPS Republik Indonesia menilai sektor ekonomi kreatif berbasis budaya menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian Bali. Kepala BPS Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan seluruh potensi tersebut perlu tercatat melalui sensus ekonomi 2026 agar menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Menurutnya, Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga memiliki produk ekonomi kreatif yang mampu bersaing di pasar internasional. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: tanpa dewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: memulai acara dengan gantal weh mai mai mai mai
0: ya sajo salamnya modogen tiba belinyoman yuk kangkung.

0: Benar? Tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
1: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
0: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
1: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
0: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
1: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
2: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.

0: Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangka atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sanggah penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi 3 jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, padmasana dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejaitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejaitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil itu tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih, Bli?
3: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
2: Oh, yang penting kenyang ya, Bli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah. Jek lahap sekali.
3: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Anggir Ekelon Rais, kadi bawa sang titi yang wawung ya ring awal segmen pro dangdut gantan ring sore hari pun iki satokan niki bertepatan untuk rahina tilem gantan ya haniki pacang kawentenan siaran langsung niki saking pura agung jagat nata dan pasar untuk menikah Ekelon Rai niki sembari menunggu persiapan gantan ya pacang niki unggahin titi yang tembang gantan sari pacang nyarangin Ekelon Rai utawi niki wenten tetabuhan gantan ya. Sane pacang nyarengin Rakelan Rai ring sore hari pun niki. Malih jebos, titi yang mewali malih niki. Pastika pacang nyarengin Rakelan Rai niki ngeter antuk nyarengin. Gantan gih, hari sampunnya niki siaga antuk nguncarang persembahyangan ring pura agung jagat nata niki sepisanan rahine tilem. Nengi Rakelan Rai antuk sepunika niki wenten tabuh batanyuh toyening sang maong ring tahun duang tali. Duang desa limang ya, senesampun siaga niki ngiring piarsa yang dumun sarang-sarang.

0: Inggir, rekelan rai santukan sampun galah niki, seni mangkin pacang iring titiang, jagi nyarengin sumaton titiang, beli dede, seni sampun wenten, ring, pura, agung, jagat nate, dan pasar, seni pacang niki menyiarkan secara langsung untuk persembahyangan tilem irika. Untuk menika, beli dede, rarisang, galah kasih serahang.
1: Om Swastiastu. Rahayang rekelan rai para pamirsa sahabat budaya sane kantun mesikian ring 4 suara budaya Bali. Ring dijugi pada mengenah dumugi kantun panggih titiang statokena rahayu selamat sarang sami dan dukan sane mangkin Dedi Mahendra pacang menyiarkan secara langsung ring doning pemargi acara tilem sane kelaksana yang ring pura agung jagatnata. Tilem kase kan dan nggih. Resironing pemargi acara perhiangan ring rahayu mangkin ingian punika anggara 14 Juli war sekali tali 6 likur. Dedi Mahendra sane mangkin menginformasikan resironing pemargin yadnya sane kelaksana yang ring pura agung jagat nate. Sahabat budaya sebelum lantur ditian informasikan dumun majang ring para pemirsa sami sane boleh amongan mangkin iki saking Denpasar Timur Kelurahan Sumerte. Sampun sayage sregep sareng sami seluruh ASN talar camat dan pasar timur sampun ngerohing nyarengin pidabdab minakadi yadnya sani kelaksana yang ring rahino mangkin sani kepuput oleh sugro titiang ide pedanda gede putra pamamoran mandare saking griyo kusumayanti pamamoran Denpasar. Ini, lekaran lain, para pemirsa sementara di tiang, sampun ngawit, risgeroning pemargi, cara ini puniki, talar para semeton, para pemedak, sani sampun rauh, ring puragung jagat nate, sampun ramai, talar ngamawaseng ini tetanguran, sani nyarangi risgeroning pemargi, nyarnyoni puniki, ingian punike, gender wayang, dan ini, saking alit-alit, sangar kembang waru senewenten ring margi hayam uruk ganda niki ring seronin pemargi talar alit-alit tepun niki sampun nyarangin pesta kesenian Bali senekaping petang dasukutus oleh asuhan para pembina yang sangat luar biasa sekali nge talar titiang lihat niki ring sisi kaje ganda niki para kesanti saking kelurahan Sumerte sampun nyarengin minakadi pidabdab iadnya sane kemargiang ring rahinane mangkin ring pura agung jaganate. Para pemirsa taler titian informasikan ngamawaseng ini cuaca ring galah sore ini mangkin sangat mendukung pisan. Nah nika mawinan para pemedek sampun pada rauh nabdabang nyarengin ring sironing pemargi iadnya tilem rahina suci tilem sane kemargiang ring rahina ne mangkin taler ngemoseng ini tilem kenten iki para semeton umat Inus Dharma ngelaksanayang satu bulan kenten iki ngeh niki cara ke lanturang wusan tilem lantur purnamo molas lembang nyane malih malih tilem kendan nika mawinan galah nyane satu bulan sepisanan. Nah rekan rai para pemirsa sahabat budaya ngemosang ini tilem nepuniki umat Inus Dharma ngerastiti majang ring ide betare surya mangde jagat lan sedaging nyane ngemuang-uang seni wawasta kerahayuan tur keselamatan talar niki proses keseimbangan nih ngemawaseng indik rahina suci tilam mepuniki galah becik pisan angin mulak sarire introspeksi diri. Nah talar galah becik angin melukat talar nih pastika sampun para semeton umat Inus Dharma utamanya nih semeton senewenten ring Bali ngeden iki sampun memaknai hal tersebut yang namanya proses keseimbangan punika nenten lempas taler ngemawasang indik hubungan manusia dengan alam, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan Tuhannya. Nah sane mangkin ngemawasang indik rahina suci tilam sane kemargiang ring puragung jagat nate ringgalah suri kadi mangkin sampun mamargi kenda niki ida sang medui jati talar sampun muput risgeroning pemargi upakara yadnya rahina suci tilam kase sane kemargi yang ring rahina ni mangkin sampun memargi nge talar para pemedak sane wentan ring sejebagen kota Denpasar sampun ramai talar nge memasuki nangkil kenda niki ke areal Jabo Tengah Pura Agung Jagarnirta. Para pemirsa sahabat budaya, sami wenten ring seputaran kota Denpasar, menawete sami jagi rauh nangkil ke Pura Agung Jagarnirta, dipersilakan nggih riantukan segera titiang ide sang medwi jati kantun muput risgroning pidab-dab yadnya meli jebos wusan ide sang medwi jati menawete semeton sami rauh nangkil ke Pura Agung Jagarnirta agak malam kena niki ledangan Kang Yang wantah muspo peraragan. Pasti gak talar dani jero mangku sani nganyah kenta niki ring Pura Agung Jagarnirta pacang enter pidap-dap pemuspan ida dani nenge. Nah nike mawinan para pamirsa sahabat budaya pura ring Pura Agung Jagarnirta galah sore nemangkin sampun naping eh niki pura yang dimanfaatkan nggih untuk para para semeton sane wenten ring kota Denpasar sane keamong oleh pemerintah kota Denpasar. Nah, melalui kesra niki kepahpahan nggih sane mangkin niki sane medui galah ngayah kada niki saking kecamatan Denpasar Timur ring kelurahan Sumerte. Nah, untuk keberikutnya nih niki sane boleh galah amongan ngayah ingin punika saking Denpasar Selatan. Dan tukan ring Pura Agung Jagarnirta puniki ka among boleh ayah-ayahan kenda niki dakwi Denpasar Timur taler Denpasar Selatan. Sahabat budaya, dede nenten genewek niki sampun wenten ge diah kenda niki saking Kemenag Kota Denpasar nyarengin Dede Mahendra Rizdroning pemargi upacara suci yang dan niki nggih yadnya suci tilam kase sane kemargi yang ring rahna mangkin anggara 14 Juli warsa kali tali 16 ambare ampura niki ring warsa kali tali 16 kenda niki. Ingin rakan-rakan rahi para pemirsa niki sampun wenten ge dia saking Kemenag Kota Denpasar nyarengin sering seroning pemargi pidab-dab rahine suci tilem kase ring Pura Agung Jagarnirta. Om Swastiastu, selamat sore mok ge dia.
2: Om Swastiastu, selamat sore Bli Dede dan seluruh rakerai. Nggih, rakerai para pendengar RRI dan pasar dimanapun berada. Dumogi sami rahayu.
1: Pasti kenya ne napi malih mangkin iki rahina suci
2: ta kan. Pasti.
1: Rahina suci tilam kase. Mok ge dia. Niki saking Kemenag.
2: Yakti
1: Kota Denpasar.
2: Kementerian Agama Kota Denpasar mangkin nyarengin
1: Yadnya
2: ring rahina puniki ring Jagarnirta. Niki nyarengin Ibu Kasih Kesra kan Kesra. Mangkin di komando Ibu Kasih Kesra kantor camat Kota Denpasar Timur nggih.
1: Mok ge dia mungkin ngemosang ngindi rahina suci tilam puniki mungkin bisa mok ge dia kidik memaknai napi nike rahina suci tilam. Terus apa sih yang harus kita lakukan sebagai umat Hindu Sedharma? Kami persilakan Mbak Gedia.
2: Nggih, matur suk semua Bli Dede, rakerai para pendengar RRI Denpasar dimanapun berada. Seperti yang kita ketahui, rahina tilem niki kan ketemu setiap satu bulan sekali nggih. Niki ketemu setiap asasih, setiap sasihnya pasti ada dan sekarang ini adalah bertepatan dengan sasih kase. Nah, rahina tilem niki tepat sekali berada di fase bulan mati kenten nggih. Ketika nanti malam kita tidak melihat bulan gitu. Bulan itu nampak tidak tampak kenten nggih, tersembunyi kenten nggih. Namun secara kasat mata kalau kita lihat suasananya itu gelap, gelap itu apa sih sebenarnya? Gelap dari mananya? Kenten nggih. Kalau kita lihat dari kasat mata gelap saja dunia ini, apa terjadi dengan gelap? Gelap itu kalau kalau kita sebagai umat manusia jangan sampai ada di titik kegelapan. Gelap itu hening untuk mengingatkan kita kembali, oh kita ini berada sebagai manusia ini harus mengenal ilmu pengetahuan gitu. Jangan sampai berada di kegelapan, jangan sampai kita terus terjerumus dalam kegelapan. Dalam gelap ini kita hening untuk memacu adrenalin kita kalau sekarang ya, kalau generasi muda sekarang bilang
1: awidia.
2: Memacu adrenalin kita untuk lepas dari awidia untuk tumbuh lagi dengan widya gitu. Secara garis besarnya seperti itu Bli Dede. Namun secara filosofis kita setiap manusia ini ternyata memiliki sisi-sisi yang perlu dibersihkan, perlu diperbaiki, perlu disucikan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari hari suci tilam ini, pasti banyak momentum momentum umat kita yang melakukan penyucian diri, entah itu melukat. Kalau kita lihat dari segi fisiknya ya, ada yang melukat di hari tilam. Kemudian kalau kita lihat telisik lagi lebih dalam, ternyata maknanya adalah introspeksi diri.
1: Nah, ini rekan rekan para pemirsa sudah di tiang sampun sangat jelas kali ini pun api kita memaknai yang namanya rahine suci tilam mepuniki, di mana di saat kita sebagai manusia diliputi oleh awidia atau kegelapan, apa yang terjadi. Nah, makanya di sini kita harus bisa introspeksi diri, langkah apa yang kita harus lakukan. Nah, mungkin untuk di niskalanya kada niki moge nggih, kita bisa melukat tergeden nggih ring skalanya ne pasti ke sampun kita harus mempunyai yang namanya intelektual. Dasarnya niki napi ilmu pengetahuan.
2: Nah, memang kalau manusia itu kan enggak luput dari kesalahan beli diri. Pasti punya kesalahan. Nah, inilah waktunya kita untuk introspeksi. Mengingatkan kita untuk memperkuat lagi pengendalian diri kita sehingga menetralisir energi-energi negatif kita. Karena kita sendiri sebenarnya kalau kita sudah berpikiran positif, pasti hal positif kan ada energi positif yang akan mendatangkan frekuensi yang sama positif lainnya. Jadi ketika kita ada di Raina Tilam Niki, cocok banget memang untuk menyucikan diri, introspeksi diri, melukat agar energi kita kembali positif dan mendatangkan energi-energi positif lainnya.
1: Ya, kan. Okay. Ingin rai para pemirsa, Mang Dane napi sane sampun ke Wedar Wawu oleh Gedia kada niki saking Kemenag Kota Denpasar. Nah, mungkin langkah-langkah apa yang kita harus lakukan ritat kala rahina suci tilam me puniki. Nggih. Boyo je rahina suci tilam ke mantan niki moge nggih. Purnama juga tilam niki kan silih berganti datangnya ne. Ya, mau sang ini rahina suci tilam niki rauh satu bbulan sekali tengadan malih molas rahina nika purnama malih tilam. Nah, di mana ring rahina suci ne puniki kita sebagai umat Hindu Sedharma memuja Sang Hyang Surya. Nika nggih. Nah, napi je sane sampun ko dar wau, semoga kita bisa mengimplementasikan langsung niki nggih. Baik nika angin melukat kan biasanya nene keloktah niki sampun lumrah ya moga ingat kalau purnama wau melukat kan ya,
2: padahal tilam boleh juga ya karena becik. Kan di tilam kita yang berstana itu adalah Sang Hyang Surya yang bermanifestasi sebagai Sang Hyang Rudra atau Sang Hyang Yamadipati. Jadi memang maknanya itu memang peleburan atau pengembalian dari segala hal-hal yang negatif gitu ya, kehancuran kan. Jadi memang menjadi kesempatan untuk melebur segala kekotoran batin. Namun kalau kita lihat dari generasi muda sekarang, apa sih kekotoran batin itu? Nah, kenapa sih kita bahasanya tinggi banget gitu kotoran batin. Emang sebegitu kotornya kita jadi manusia gitu ya.
1: Seperti apa bentuk kotoran batin nih kayaknya?
2: Sebenarnya kan kalau kita energi negatif dalam diri kita, kita ingat kita pernah diperlakukan tidak baik dengan orang lain. Nah, disinilah kadang kan orang itu berkata kasar terhadap kita. Kita tidak boleh. Kita selalu ingat bahwasannya kita harus introspeksi diri, mengajar mengamalkan Trikaya Parisude. Namun ternyata itu tidak mudah. Dan kadang ada rasa yang masih tertinggal di dalam diri kan, sehingga itulah yang bertumpuk menjadi kotoran batin kita. Apa kuncinya? Kalau kita lihat dari Bhagavad Gita Bli Dede, ini ke ada menyebutkan karma newa dikaraste mapalesu kadacana ma karma pala heturbur mate sangos tua karmane. Jadi memang engkau berhak atas kewajibanmu untuk bekerja, tetapi tidak berhak atas hasilnya. Jangan menjadikan hasil sebagai tujuan utama dalam bertindak, namun jangan pula engkau terikat untuk tidak melakukan kewajiban. Jadi memang kewajiban kita lah untuk mengintrospeksi diri kita, kewajiban kita untuk mengamalkan Trikaya Parisude. Jadi momentum Rahina Suci, sekarang kita ketemu Tilam Sasih Kase ini, introspeksi diri itu memang ternyata penting. Leburkan hal-hal negatif dalam diri. Kalau bisa redam amarah, kurangi dendam gitu ya. Karena memang ternyata bertindak pun kita tidak perlu mengharapkan hasil. Karena ikhlas, harus bersyukur, harus tulus, harus ikhlas. Seperti itu makna dalamnya.
1: Luar biasa sekali. Nggih, rekalen rei para pemirsa, sahabat budaya, senekadun mesikian iki nyarengin Dede ring pro 4 suara budaya Bali punika wau bagaimana moge dia memaknai yang namanya Rahina Suci Tilam. Ring Sasih Kase nggih. Nah, ring Rahina ne mangkin sampun banyak sekali pelajaran-pelajaran apa yang harus kita lakukan. Nah, niki becik napi wastane agama itu menuntun kita moge nggih melalui rahina-rahina suci. Pastikah sampun wenten filosofi dan maknanya. Terkadang seperti Tilam ne puniki. Nah, seperti napi yang moge katakan tadi, kita sebagai manusia nika tidak terluput dari masalah. Terkadang apa yang kita lakukan, karena yang namanya bahasa wak mana cike berkata berbuat dan berlaku dan berpikir yang baik nika, nika kan hanya sekedar bahasa ya. Bagaimana kita mengimplementasikan, nah itu yang sulit. Apakah betul kita tidak pernah melakukan kata-kata kotor? Apakah betul kita kita tidak pernah berbohong kan, seperti nika?
2: Nah, karena memang manusia itu tempatnya salah kan. Tapi kan kita dengan adanya Rahina Suci, apalagi di Bali, ini kan ada yang setiap bulan, ada 15 hari sekali Kajeng Kliwon, kita diingatkan. Kemudian generasi muda kita ini yang taunya kalau Tilam itu Tilam Kesange buat ogoh-ogoh gitu, padahal kan setiap bulan ada Rahina Tilam gitu ya. Dan ternyata leluhur kita itu membuat Rahina ini, Rainan-rainan ini untuk mengingatkan kita loh.
1: Betul, betul.
2: Setiap Rainan, oh ada ini loh, ada maknanya, ada hal yang harus kita ingat. Dan dan kita jadi pelestarian budaya. Pura itu tidak hanya sebatas untuk sembahyang, tapi mengingatkan kita kembali, mengintrospeksi diri kita. Jadi generasi muda datang ke pura kayak sekarang nih, banyak kita lihat,
1: banyak sekali,
2: ke pura Jagatnata, oh ternyata sudah lebih aware gitu. Walaupun kita lebur itu hilang semua dosanya moge kan tidak, tapi paling tidak dalam setiap fase kehidupan kita setiap sekian hari gitu kita diingatkan, eh kita tuh masih makhluk Tuhan loh, kita ini umat beragama loh, kayak gitu.
1: Artinya kita diajarkan untuk eling
2: yakti
1: enten gendan niki. Kalau kita tidak diberikan ajaran-ajaran suci seperti niki oleh para leluhur, apa jadinya kita? Seperti yang dikatakan tadi, pasti manusia itu akan diselimuti dengan awidia, dengan yang namanya kegelapan. Karena kalau tidak ada batasan-batasan, baik dari Rahina Suci, seperti mangkin gigi kan kita diberikan batasan kan, ingatan. Yenten medaging niki, pasti manusia niki akan kebablasan.
2: Yakti, apalagi sekarang semua serba cepat, serba instan, Dede. Kalau kita pakai media sosial aja semua tidak tersaring, kita tidak punya widya gitu, semua dalam kegelapan, mungkin semua akan gugune gitu. Ada yang bikin kita eling, ada yang ngentenin kayak Dede bilang tadi. oh ternyata ini bukan sesuatu yang dibenarkan, oh okay, ternyata ini hoax. Jadi kita punya pemikiran, kita tahu benar dan salah itu ada batasannya. Walaupun ruwe binede kan gak pernah terlepas, cuma kita ada yang apa namanya ya, pagar-pagar dalam diri kita. Kalau kita mengikuti dengan baik, semoga semua generasi muda seperti generasi muda yang kita lihat ada di sini ya, di purnama depan kita ketemu di sini gitu ya.
1: Inge, moge terima kasih banyak sampun menemani
2: Rakelan Rai. Mohon maaf Niki, ending ada yang kurang berkenan. Rakerai dimanapun berada, manusia tempatnya salah, tapi izinkan kami berbagi cerita.
1: Inge, sehat selalu moge. Inge,
2: sehat selalu beli deh.
1: Inge Rakelan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, seni kantun mesikian niki nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Niko wawu gek dia saking kemenang kota Denpasar, sampun napi wastane memaparkan nyobiah ngemoseng ini daging makna ngemoseng rahina suci tilam nge. Dan kita sebagai manusia kenda niki harus selalu eling sagar dinapi sane sampun kuoda rawu. Nah ring rahina suci tilam me puniki galah becik pisan angin introspeksi diri mulat sarire pun napi kita sebagai manusia untuk merenungkan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat atau lakukan kendan iki. Nah, seperti yang moge dia katakan tadi juga, manusia tempatnya salah kendan iki. Bagaimana kita bisa berbenah diri mengde kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tidak terulang lagi. Engge Rakelan Rai para pemirsa ring sorine mangkin pare semeton sane nyarengin ring sidoning pemargi rahina suci tilam ring sasih kase ne puniki sampun akeh pisan sampun ngerauhin ke Pura Agung Jagatnata dan ne jero mangku pengkalih para pengayah saking Kecamatan Denpasar Timur Kelurahan Sumerte sampun talar wawu ngemargiang pengeresian. Pengeresian puniki sampun memargi nyuciang sananing Buono Agung kenda niki mangde bersih. Nah mangde energi-energi negatif nepunike dinetralisir. Nah taler mali jebos mangde menados energi positif mali jebos wawu kemargiang sanemo wasda puja wali piodalan. Nah memargi wusan punike ngelantur sana memuaste pemuspan. Nah sekali ini kange Rakelan Rai para pemirsa sahabat budaya semeton titiang mali pisan niki majang ring para semeton menawite sana jagi rauh ke Pura Agung Jagatnata dipersilahkan kenda niki nge riantukan para semeton saking Denpasar niki akeh pisan alit-alit truno-truno taler niki sampun ngerauhin ring sijroning nyarengin ring sijroning pemargi yadnya sami kemargi yang ring Pura Agung Jagatnata Kota Denpasar. Nah menawi te ninten preside galah suri mangkin wengine mali jebos dados nge sambil meditasi riki ring Pura Agung Jagatnata galah becik pisan sekadi napi sane sampun kewedar wawu riantukan galah nepuniki becik pisan angen gala untuk bermeditasi atau introspeksi diri. Inge Rakelan Rai para pemirsa sahabat budaya sane kantun nyarengin dede niki sampun pacang bersiap-siap kendan pacang ngelaksanayang minakadi pemuspan daler ida dani para pemirsa sareng sami elingan niki ring rahina suci tilam mepuniki ngiring sarang-sarang amangde irage pinake jatme manusia kanda niki mangdane satato eling nge. Nah ring rahina suci tilam ne puniki galah becik pisan punapi punapi angen galah napi wastane angen galah melukat kanda niki ngilangin male pape letah sana wenten ring angge kenda niki ring jeroning pemargi ne puniki irage dados manusia mangde ning. Nah nike mungkin langkah-langkah yang harus kita lakukan walaupun yang namanya dosa-dosa ne punike tidak hilang kene niki. Nah, artinya bukan seperti hutang di bank seperti ini. Kange kita bayar hutang, hutangnya nike lunas, bukan seperti nike. Artinya karma nike tetap memargi. Terus bagaimana caranya kita eling dan menghentikan karma-karma yang buruk. Nah, niki sampun risiraning pemargi rahina-rahina suci, sane ketamiang kantos mangkin, sane sampun kemargiang oleh para penglingsir, para leluhur, dan sane ketamiang oleh generasi mangkin niki harus tetap ajeg lan lestariang. Nggih, sampunang kantos ical napi malih kantos lali ring kewentenan rahina-rahina suci, sane wenten ring Bali riantukan napi sane sampun kewadar wau rahina suci ne punike nenten ya sekedar bagaimana kita sebagai umat untuk melakukan persembahyangan, bagaimana kita sebagai umat ngaturang canang, ngaturang gebogan, raka napi jis luirnya nike. Nah, filosofinya kita niki sebagai umat kenda niki diberikan aturan-aturan mangde irago nike eling. Nggih, seperti yang dikatakan tadi oleh Kemenag Kota Denpasar, ternyata hari-hari suci nike sebagai pengingat di mana kita sebagai manusia yang namanya tempat salah kendan niki, manusia nike tempat salah kendan nggih. Nah, bagaimana kita nike agar tidak terlalu sering melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, seperti nike salah satunya niki rahina suci tilem. Nah, di sini driki genah irage untuk introspeksi diri mangde ilage menados manusia kenda niki setato eling kenda niki. Nah, niki semeton titiang kade adi kenda niki sampun siap-siap kenda niki ngelaksana yang pemuspan kalar semeton sanetiosan saking Kecamatan Denpasar Timur sampun sayage meli jebos pacang napdabang ring seroning pemargi. Taler siap-siap jagi muspe, taler niki napi wastane canang sampun sayage nggih dene jerum mangku sampun taler metaki-taki pacangi raten kene niki pinapi antuk pidap-dap para margi yadnye ring rahinane mangkin memargi antar. Nenten meresidang ke Pura Agung Jagatnate ring Pekubon, ring Puri, ring Jeru, Dados kemargiange ring napi wastane sangat kemulan kada niki margiang napi je seluirnya ne untuk memuspe. Nah, lebih baik niki galah wengi becik pisan di mana saat suasana hening. Nah, nipun nike ngemargiang sane mewaste meditasi. Nah, yen boleh melukat malih nike becik pisan nggih. Nah, kemaon sampunang hanya sekedar melakukan dari sisi skalanya kemantan, tetapi kita lebih mendalamnya harus tahu apa nike makna dan filosofinya. Mangda nenten nyakupang tangan, tetapi kita tidak tahu bagaimana filosofinya. Nike juga mubasir nih. Alangkah baik dan bijaknya kita melakukan yadnya nepunike ngemargian dari sejeroning pidabdab pemargin yadnya nepunike, terlebih-lebih tahu arti bagaimana filosofinya seperti apa. Nah, dari sana kita bisa melangkah dan apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti ini kang. Rekalan dari pada pemirsa sahabat budaya melepisan ide sang medwi jati sampun mutput rins gironing pemargin yadnya saking griya kusumayati wawanan titiang ring griya kusumayati pemamoran jalan Kapten Jape 83 Denpasar nge segera titiang para ide sang medwi jati sane mutput ring pemargin yadnya tilam kase ring Pura Agung Jagatnate ngian punike ide padando gede putra pamamoran mandare. Nah, punike sampun memargi ide sampun muput ring jeroning pemargin yadnya pingkalih ngenter. Nah, pastike sampun yadnya sane kemargiang ring rahinane mangkin ne puniki memargi antar. Angin hira kalian rai para pemirsa, talar dani jero mangku kantun niki napi wastane ngargiang pengelukatan kenda niki nge. Nah Rianto kan sang penginter minakadi acara ne puniki sampun memberikan kode kenda niki majang ring dani jero mangku mang dene ngemargiang tirta pengelukatan tirta pembersihan kada niki majang ring para pemeda para semeton sane rauh tangkil ring rahine ne mangkin ring pura agung jagat nate angger kali rai para pemirsa alangkah bijaknya kada niki nggih kita memaknai yang namanya hari-hari suci sane kemargiang sane kantun tetap ketamiang kantos mangkin. Nah, rekan-rekan rai sahabat budaya, sanapi sane harus kita lakukan sebagai umat manusia kenten niki mangde kita menemukan yang namanya keheningan. Mangde kita nike menemukan jati diri kenten nggih. Nah, niki sampun harus kita maknai hari-hari suci. Nah, sane wenten ring Bali. Nah, sane kantun kemargiang kantos mangkin. Nah, rakan-rakan rai para pamirsa, sahabat budaya, sane kantun ngarengin dede ring pro 4 suara budaya Bali. Pastika sampun sami eling kita niki nggih, riantukan ke ring kewentenan rahine suci tilem ring rahinane mangkin. Nah, mali pisan titiang informasikan majang ring para pamirsa sahabat budaya, sementara titiang rekalan rai sane kantun nyarangin dede ring rahine suci tilem mangkin iki ring pura agung jagatnate kasarangin oleh semeton saking kecamatan Denpasar Timur. Nah, sane boleh ngayah kada niki. Pastiga sampun pidap-dapi puniki pacang lantur bulan pisan. Nah, bulan ne puniki saking Denpasar Timur, bulan depan saking Denpasar Selatan. Nah, niki terus memargi kadini punika indik kewentanannya ne. Dan tukan amongan saking kota Denpasar ring pura agung jagatnata puniki kapahan dados kalih niki saking Denpasar Timur kasarangin Denpasar Selatan. Engger kalian rai para pemirsa suasana ring pura agung jagatnata nyangre ri sidoning pemargi rahina suci tilame puniki berlangsung hikmat pisan niki dan tukan para pemeda saking kecamatan Denpasar Timur, wenten alit-alit saking kota Denpasar, sampun rauh akeh nyarengin sidoning pemargi pidap-dap yadnya rahina suci tilam sane kemargiang ring rahina ne mangkin. Engge mari pisan ditiang informasikan majang ring para pamirsa sami ngiring sarang-sarang ngeras titiang jagat lan sedaging nyane mangde napi sane tumuh sane wenten ring jagat tepuniki mangde landuh kita niki nggih. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan ke harus dilakukan dengan rasa bersyukur. Nah, rekan rai punika titiang informasikan majang ring semeton sami saking pura agung jagatnata ring sironing pemargi cara parahyangan mamawasang indi rahina suci tilam nepuniki sane kemargiang ring pura agung jagatnata sampun pacang memargi ngelantur ingian punika pamuspan. Anggir kalian rai pada pemirsa sane mangkin titiang pacang mesikian kesarangin penginter acara.
3: Puniki pacang karinen anto nguncarang pujo Trisandyo. Asan. Pranayama. Karo sedana.

Inggih, Tedun. Sembah kaping tiga, mesrano atuk kuangin, yenten makdo kuangin, dados ngengar ngangin sekar angkep, uleng pikayun, majeng ring istu dewato, sane melinggo, iri piring puro agung jagat nato. Inggih, urus, kawitin.

Inge tudun sembah kaping pat malih mesrano aduk wangin yanten makduk wangin dados ngangin sekarangkep ulang pikayun majang ring dewa samudayo sepisanan lungsur waro nugrahan ido. Inge, lurus kawitin.

Inggih puput. Inggih cacang lunas majang rindani jero mangku. Mangde di bakang waksa badan hidup bertaruh majang ring paruh pemeda sarang sami.

Angge, rekan rani para pemirsa, sahabat budaya, semendon ditiang seni kandun mesikian ring perumpat suara budaya Bali. Seni wau sampun memargi pemuspan kendan gengge. Talar sampun memargi antar. Dan ini mangku, talar seni mangkin pacang napi wasan yang izin wang supadan itu betare. Kendan iki mangde damuh ratu ida batara sane rauh ayat tangkil kupur agung jagat nate ring rahina ni mangkin ngamang nguhang sane mawaste kerahayuan engira klan rai sahabat budaya dan tukan sampun wusan sampun puput ide sang medui jati ide nak lingsir ngemargiang minakadi ring sejeroning iadnya rahina suci tilam kase ring rahina mangkin sampun memargi antar nge sepisanan sene mangkin ditian jagi ngelungsur mepamit suk semua antuk uratiannya ne manawite wenten iwang ris jeroning pemargi titian ngenter pengkalih menyiarkan secara langsung pemargin rahina suci tilam ring pura agung jagat nate ring galah kadi mangkin banget titian ngelungsur agung pangampura titian Dede Mahendra kasarangin kerabat kerja sane bertugas ring galah sorene mangkin jagi ngelungsur mepamit pinaka wasana ning atur puputang titian antuk para masanti om santi santi santi om Dede pacang menuju ke studio besar jalan Hayam Uruk nomor 17 Denpasar Bali.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah.

Wita dan Wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci dan penggunaan Sirawista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sirawista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat Sirawista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, Sirawista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian Sirawista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik Sirawista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih dalam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Rekelan Rai, pemirsa Sinar yang sami, sadi mangkin mewali Niki Putri ngarengin Rekelan Rai, ring rahina sene becek puniki. Rekelan Rai, wawu sampun, kentan ye, biar sayang Sinar yang sami, siaran langsung, ngenenin inde rahina tilam ne mangkin, kentan ye. Semua menten, wawu siaran langsung saking Pura Agung Jagarnata Denpasar. Senin mangkin rekelan rai, Niki mewali putri nyarangi rekelan rai, nggih pacang iring titiang Niki ring, Niki kawentanan.

Instagram duene Lingsir Sanjeng. Nggih, ring rahina mangkin iki galah jam 5 nyantos puput mulih jebos ring galah jam 6. Pacang iki mau sang ngenenin inde destinasi wisata lokal. Sane arsa nyarengin mulih jebos. Ngiring niki sarangin titian nggih, pacang niki mau sang informasi duene nggih. Pastikan iki genah-genah berwisata melalui melancaran iki ring wewidangan Bali. Nah, ingin senang pura lo kerang raya nge, tidak ingatkan malih niki ring Lingsir Sanja durung kena dosen anto Nunas Tembang utawi Megatre kenten nge, kanyang boleh jebos niki mausa ngenenin indik topik ke manten nge. Boleh jebos niki pacang ajak titiang melali rekelan raya niki nge, nyarengin titiang berwisata ring Bali Timur niki nge. Santukan menten niki gena wisata Bukit Asah ring wewidangan Karang Asem. Sapa napi boleh jebos ngiring piar sayang sareng-sareng.

0: belanja dong.
1: Mariki, Mariki, sini, sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya, 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini snack, sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, di pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu? Niki, Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi. Nih.
0: Nah, udah deh. Segitu aja ya?
1: Sudah.
2: Banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, pakai plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah ke belanja.
0: Iya deh, iya. Bawa kantong.
3: Tahukah Anda manfaat bunga warna-warni di sekitar tanaman hortikultura dan tanaman padi? Tahukah Anda, bunga-bunga cantik itu sengaja ditanam di areal budidaya tanaman pangan? Pernah ada berita tentang areal tanaman sayuran yang tiba-tiba viral menjadi tempat wisata dadakan untuk berswafoto? Saking indahnya warna-warni bunga yang ada di sekitarnya. Benar, itulah refugia. Refugia adalah tanaman bunga warna-warni yang secara sengaja ataupun tidak sengaja ditanam guna menghadirkan dan meningkatkan populasi predator terhadap hama perusak tanaman hortikultura. Refugia dikenal sebagai tanaman berbunga di sekitar areal budidaya tanaman pangan. Ada beberapa jenis bunga seperti bunga matahari, bunga kenitir, bunga kemang sepatu, dan yang lainnya. Ada beberapa manfaat dari refugia seperti kelestarian musuh alami dari predator tanaman, menjaga keseimbangan agroekosistem, tempat berlindung dan tempat hidup bagi musuh alami dari predator tanaman pangan dan parasitoid, menjadi sumber makanan bagi serangga penyerbuk seperti lebah. Untuk menjaga optimalisasi peran refugia, petani harus mendukung penggunaan pestisida kimia sintetis secara benar dan bijaksana. Refugia membantu menjaga kelembaban tanah dan mengurangi penguapan air tanah sehingga membantu mitigasi risiko kekeringan di areal pertanaman dalam skala mikro. Dengan mengorbankan sedikit lahan untuk ditanami refugia, serangan organisme pengganggu tanaman dan penggunaan pestisida kimia sintetik benar-benar dapat diturunkan. Karena tanaman bunga warna-warni mampu menghadirkan dan meningkatkan populasi predator atau musuh alami terhadap hama perusak tanaman pangan.

bakalan rai ini bangsa yang ngenenin ide wisata alam kenan ge pasti kalian Bali puniki akeh pisan kenan ge nentan jah habis-habis nih kira kalian rai. Jadi nggak sebelumnya nih kenan ge hari lingsir sanje sampun bawa sang titia ngenenin ide destinasi wisata sane wentan ring wewidangan Bali Utara. Sane mangke niki rekalan rai wentan telar informasi ya genah berwisata niki nggih utawi melancaran melali kenten ring wilayah Bali Timur niki nggih. Nika wantah je ka wentanana Bukit Asa ring Karangasem nggih. Sane ke bawasang niki permadani hijau lan biru. Wah, yen ning sampun niki mau sang hijau lan biru pastikan niki alamnya ne kantun terjaga, kantun cantik lan indah kenten nggih. Rekalan rai niki ring seberang bukit punika kenten nggih niki wenten talar pulau kecil niki. Sane bentuknya ne niki kebawasan mirip sekali ikan paus nggih. Dadasnya ne niki menambah ciri khas pemandangan ring Bukit Asah puniki. Talar pastika niki kedada sang spot foto rekalan rai nggih. Sane sendang niki berfoto selfie kenten nggih. Pastika spot puniki dada salah satu idaman kenten nggih. Bukit Asah pun iki rekalan rai yang ke bawah sang niki sejatinya nih masuk ring wilayah desa Bukbuk nih. Niki ring Sengkidu Manggis Kabupaten Karangasem pastikan nih. Ini rekalan rai niki arsa berkunjung genten nih ring Bukit Asah pun iki minah memerlukan waktu lumayan lama niki rekalan rai yang berangkat ring Wewidangan Denpasar. Niki sekitar 1 jam 45 menit nih. Jadi lumayan niki waktunya nih rekalan rai. Yening arsa niki minap berkunjung ke wilayah Karangasem tapi balik niki ring Bukit Asah. Nah niki putri sarankan lebih baik untuk menginap kenten nggih mang den enten lelah kenten utawi capek ring jalan. Dados niki minap sekalian kenten nggih jalan-jalan melalinya ne 2 hari atau 3 hari bermalam langsung berika kenten nggih. Enten libur panjang sekadi yang sampun lewat niki nggih enten liburan sekolah. Nah, kedah genah sekali pun niki becik pisan rekelan rai tapi malih wisata alam nggih. Dados niki nyarengin rekelan rai sareng alit-alit nggih minap enten talar para kakek, nenek, kata nggih sane rumah, dring rumah niki. Nah, rika sareng juga niki melancaran melali nggih. Menginap langsung 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam nika pasti kebecik pisan rekelan rai.

0: Alfamart.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: Asal usul topeng sidakarya. Topeng sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

Kelan Rai, yening Arsa niki berkunjung ye ring Bukit Asa sana benteng ring Karangasem pun niki. Sampun khawatir santekan niki aksesnya ni sampun becek ye. Walaupun niki wenten sedikit jalan menanjak, nanging niki aksesnya sampun becek ye rek Kelan Rai. Niki sana Arsa berkunjung angge na motor atau mobil niki sampun presida kenten ye. Kalau niki nenten direkomendasikan kenten yening menggunakan bus besar nggih. Yening niki rauh sareng akeh minap kanjang niki makte mobil lebih dari satu atau motor lebih dari satu kenten nggih. Santukan untuk bus yang agak besar niki agak susah niki aksesnya nggih. Rekalan Rai nenten kerasa niki sampun nampak ring galah jam 5 kaliwat 55 menit. Punika Rekalan Rai pacang iring titiang jagi niki nyagayang mencarang puja Trisandia. Sontokan sekali biasa niki sedurung mepuja Trisandia pacang kawentanan bisa malontar batur kelawasan. Talar niki kawentanan renungan sedurung puja Trisandia. Atau punika Rekalan Rai asiki tembang niki ngeter iraga serang sami jagi nyagayang mepuja Trisandia.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kan meduk, aprikos dening praja.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

Kelan Rai mewali Niki Putri nyarengira Kelan Rai pasti kareng pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sinampura Kelan Rai santekan iwawus wenten Niki

0: Perbaikan kenten nggih wonten pembenahan iki ring saluran listrik kenten nggih sene wonten ring studio sedangkan punika wonten wau pemadaman listrik kenten nggih minap niki wonten sementara kelan rai ring griya utawi jero suang-suang kenten sane kaget kenten nggih tiba-tiba radionya ne hilang suara kenten nika nenten je kesalahan saking radio dueneng ya nangin niki memang wonten perbaikan ring studio. Rekalan Rai, sani mangke niki sampun duosan nguncarang Pujatri Sandia ringgalah jam 6 nggih. Sani mangke nangiring niki nyarengin Putri Male ring Lingsir Sanja. Lingsir Sanja ring rahina sani mangke kinten nggih ringgalah jam 6 puniki nyantos puput melih jebos ringgalah jam 7. Pacang mausang nenin inde adat istiadat lokal Bali. Nah yang sederung punika rekalan rai santukan niki sampun jam 6 kaliwat 18 menit ye. Niki pacang kawentenan kumandang azan maghrib majeng ring wilayah Denpasar lan sekitarnya ne.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakyat dan Rai, demikianlah kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat dan Rai, sesaat lagi saya akan ajak Rakyat dan Rai untuk kembali ke program kita bersama di Lingsir Sanja yang pastinya akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali. Untuk itu Rakyat dan Rai, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rai, sane arse tatas uning piala dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rakelan Rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI.

Reke lan rai mau sang ngeninin inti adat lan tradisi kantan ge. Tapi pasti ke ring Bali, wentan, makudang-kudang kegiatan kantan ge. Sane pinaka niki cihne kantan ge. Iraga sampun ngelestarian budaya Bali. Sekadi sampun iraga sareng sami niki ge undingayang kantan. Satu bulan iwawu kentan sampun niki sinarang sami merasakan kemeriahan pesta kesenian Bali kentan ge utawi PKB kentan. Sane mangke niki rekalan rai wesan kawentanan PKB punika kentan ge sesampune katutup kentan ge ring ngapinanggal 12 Juli ring tanggal 12 Juli kentan ge sinampura. Sampun nika katutup nggih niki kantun kelanturin anto sane kawentanan festival seni Bali Jani rekalan rai. Minap wenten sampun rekalan rai sane uning nanging wenten talar minap sane nenten uning santukan festival seni Bali Jani puniki utawi FSBJ kenten nggih niki ring warsa 26 likur puniki wantah je festival seni Bali Jani sane kelaksanaan kaping kutus niki nggih termasuk anyar niki lakalan lain nggih festival sane kebuat kenten nggih niki ring Taman Budaya Provinsi Bali utawi Art Center Denpasar. Festival puniki rekalan rai berlangsung ring tanggal 12 Juli nggih nyantos puput niki ring tanggal 12 Juli kenten nggih. Pastikan niki ring warsa 26 likur. Dadasnya niki Festival Seni Bali Jani ngelanturin kawentenan sampun nika pesta kesenian Bali nggih. Akhirnya meliana niki rekalan rai saking pesta kesenian Bali ayaning nika pesta kesenian Bali niki memang mengangkat seni-seni adat budaya tradisional Bali kenten nggih sane kantor aja gelan lestari pastikan niki nggih ring festival seni Bali Jani niki pinaka wadah seni modern nggih ring lan kontemporer. Sane niki menampilkan sekadi kementenan pertunjukan teater, tari modern, pameran seni rupa, lan ruang-ruang literasi.

0: Ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.

Yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Rekelan rai nintan kerasa niki sampun nampak renggalah jam pitu wengi. Antapun ika rekelan rai, seksama torang putri niki sampun nyarangin titian, ya, saking galah jam 3 iwawu nyantos puput mangke niki renggalah jam pitu. Maju bos rekelan rai, pastikan niki pacang kawentenan program sane ditunggu-tunggu niki, ya. Penton tembang warga niki kesarangin anto atu kakiang lan atu gongka, ya, sane pacang nyarangin. Wasan mereka wenten telur semeton titiang beli gede duta seni pacang nyarengin nyantos puput ngantos galah jam rora sewengi ini kingge sinampura telur akilan rai ini wenten keiwangan iki selami titiangnya ter acara duwe ne untuk menikah puputan titiang atau orang parame santi om santi santi santi om.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ide Dani malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sani katur mineka dinyani. Pajak Bali sani katrima ring Bali nincap 11,7%. Kramane ka optiang waspada ngarepin masan endang puniki. Inggih pamirsa, sane mangkin titiang putri ngaturang gatre sejangkepnya nih. Raka lan rai pajak sane katrima ring Bali kantos panguntatin bulan Mei puniki agangnya nih 7,0 triliun ngangkahe namalih 11,7% yening saihan ring awar selintang. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak utawi DJP Bali Darmawan ngewadarang panincapan pajak kantos kalih digit punika karembe antuk makudang pidapdap silih setunggilnya nih perluasan basis pajak lan optimalisasi kepatuhan perpajakan ring tengahin sekancan pikobet sane ke arepin. Kawadarang, pajak sane pini akeh katrima saking PPN, saking konsumsi barang lan jasa dalam negeri. Gatra selanturnya nih rakalan rai, perakirawan BPMKG wilayah 3 Wulan Wandarana, ngawadarang samian wawidangan ring Bali, sampun ngeranjing masan endang taler puncaknya nih ring bulan Agustus kantos September sane jagirau. Kawadarang, salian cuaca sane sayantuh, kramane taler kaap tiang mangde setato waspada, antuk bencana pun sane dangan kepanggihin ring masan endang puniki. Wulan Wandarana, ngawadarang mausang indik fenomena iklim global, El Nino puniki taler nyiusin masan endang ring Bali, yadiastun kantun kasorohang lemah, taler katerka pacang kapanggihin kantos bulan September utawi Oktober sane jagirau.
1: Gatre Basa Bali puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Raka Lan Rai, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunade, ngaptiang mangde kramane sane ngubuh bawi, mangde prasida waspada, anto panglala virus ASF, sane ngawi akeh bawine padem. Kawadarang, salian ngemargiang biosecurity, kramane taler mangde uning ring kawentanan indikasi klinis ASF. Sekadi cacirin bawine keni penyakit. Dan etaler nenten nada sang kramane sane ngubuh bawi punika, ngarireh bibit bawi sane anyar, taler nenten kesarengin antuk pemeriksaan kesehatan, salian punika taler mastika yang ajeng-ajengan bawine mangde becik, bersih nenten mawit saking ajeng-ajengan sisa. Gatra sane kapingunta parakalan rai, pembangunan sekolah rakyat terintegrasi ring 3 Provinsi Bali sane kawangun ring genah sane jimbarnya 5,6 hektar druen Provinsi Bali ring Desa Tulamben Kabupaten Karangasem kaaptiang Prasida Puput ring panguntatin Juli sane jagirau. Gubernur Bali Wayan Koster taler sampo nitenin pembangunan punika. Dane rikalaning manggiang rong kelas asrama kantin genah ibadah kantos toyo bersih lan listrik. Salian punika taler mastika yang sarana pendidikan, guru miwah kebutuhan dasar siswane. Dane taler makelingin mangda pawangunan punika prasida puput manut galah sane kejantenan. Ingge pamirsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pangrembag gatra basa Bali ngalung serma pamit. Puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: asapunika wau sampai

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Daun pecut kuda. Ramuan daun pecut kuda sangat ampuh untuk mengobati sakit tenggorokan dan amandel. Cara untuk membuat ramuan daun pecut kuda, petik daun pecut kuda segenggam, lalu cuci bersih, masukkan ke dalam mangkok atau wadah bersih, lalu ditambahkan air hangat kurang lebih setengah gelas dan sejumput garam dapur. Remas-remas daun hingga lumat dan pastikan air berubah menjadi berwarna hijau. Saring ramuan ke dalam gelas dan ramuan sudah siap untuk diminum. Biasanya, jika sakit tenggorokan dan amandel, diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas, sehingga sakit tenggorokan akan langsung hilang dan amandelnya akan menjadi mengecil. Tetapi, bagi yang menderita sakit tenggorokan dan amandel, ramuan ini harus diminum secara rutin. Dan minuman ini tidak terasa pahit.
2: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
3: Hah? Ngeliatin?
2: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
3: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
2: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
3: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
2: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
3: Terus gimana nih? Aku takut.
4: Bijaklah bermedia sosial.
0: Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
6: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
6: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
6: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
6: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
7: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
7: Bisa dong, Kak.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, Om Swastiastu. Rahajeng wengi sareng sami puniki sane sampun wenten ring ajeng pesawat radio RRI program 4 Denpasar sajroning acara tembang warga mawali makin malih normal ya. Acara tembang warga ini makin sampun normal duaning sane sebulan yang lalu ke piameng antuk siaran-siaran pesta kesenian Bali nggih. Ngawit rahinone mangkin nyabran hari Selasa malih metantri lawe mangkin hari Kamis malih punika mapala wakil sane hari Sabtu rika mawi rame inggih daning sapunika rahinone mangkin jagi katur tantri dumun inggih bungkak mangkin jagi mungkah
1: inggih suksemo radu kakiang sampun mepi cegalah reng titiang jagi nyangre puniki semeton tembang warga reng RRI Denpasar sane sampun nyantos-nyantos menawi acara tembang warga waning sekadi bawa satu kaki yang sampun kebane antuk PKB warse punika bulan punika suwanya ini sane mungkin wali sampun presiden malih titiang nyarangin pamirsa cedurung katur titiang pacang mungkah dumun ambil titiang ring pisah carana puniki demung sane panjang puniki iya ratu kakiang nyiring kawitin
0: iya
1: om nyawigana mas tu nama sidiang

Duh, paman, paman Madri, anak Ibu Kuidewo, di kapan tusing bareng lakar kena letuh denenan gumine?

Buin karyo agede ya monto tu. Apa ngepatut je sulingi dane muput, apa sulingi dane mulo rede lanu peradnya.

Nak mula uling-uling mula bu gumi ni pamekas ni dini di sweater negara pengalangi ketuang di subuh tusing-tusing dia tayan mengenti-genti ada dogen panjang kala mawinan tu ada panca wali kerama. Ada benda ke dasar rudra ketunya tu. Kemahan.

Ring di jejo tu ada wewangunan apa ngejangkep dekading ring genahe tani tangguh kelot di sisin segaro ni.

Nah, di tepengan nyanan paman ngelarang yadnya, ingetang apang mekejangin totonan, ida dane ne deket di pedusun-pedusunan, apang ngegar jitu.

Dianggap bangsa luwir upakarone bahan tetanggurane itu ada sekan belaganyur nih juara satu tugas nih Denpasar gitu. Nah cek unang cepok angon tuh ngiringi

Uwe nenak meyadnya uling pidan, dini di sweater negantun, jek denyen mipit-mipitang tu ajeng-ajeng ane, dano punio padruen-padruen puri ne, cek mekejang telahang ada nage nak beberkorban tuh.

Wireh. Melarapan ban ide wong larang yadnya nyahanan sayang panyake tusing jekan tibuinan cek pasti ke subuh paman lakar sayang ini tekin panyake.

0: Agus.
1: Minakadi dani patih madri sampun sauninge ring pidab-dab lan ring daging baos itu sang Prabu.
0: Engeh sampun kalih pada titiang mahbah puniki menawi sane sampun saya gemak dekercis puniki sawit terus sami sideng ranjing dados malih lanturan male bos-bos. Inge durus ranjing. Puniki gongisir titiang puriwan wese sampun mulai malih mangkin. Om swastiastu. Om swastiastu durung wenten mak dekercis. Nggih, sampun wonten ranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahayang.
0: Nggih.
2: Nanti sap ingat teken kemang warga.
1: Abulan,
0: Kak.
2: Pemekat nyaneten. Majang ring tukakiang. Tunagung, Kak.
0: Nggih.
2: Nggak niko penuntun di tiang, eh. En melajak pedidi jumah niko. Enggaran kiat tuh kak ya.
1: Ah, yang melajak pedidi ngapa nak rokok kak.
0: Nah,
1: kalau di siapa hidup pun rokok itu di samping.
2: Si tiang dan melajaran tuh kak ya.
0: Wedang, damping wedang.
2: Enten tuh kak ya. Inggih nang
0: mlayu. Iya. Iya kan Nadia.
1: Lanjut nyen awang saget ngsap sagetnya nyani jadi
0: ingat-ingat malih ingat-ingat.
2: Kita ampun ampun geun ngirin tu kiang sareng surat dongka ampun gak gitu mana kita tu.
0: Iya digeres napi lagi ambil.
2: Oh mau geuna astina mo si dia.

gumanti presidai ratu ngaweten puniki ingian kebajangan titiangnya ratu.

Sakewanten ampur yang ratu, doh pisan punik titit yang ten maduwe gagunana ratu.

0: Vero deh.
1: Vero itu. Sekewanten paswe cani ratu nih sane banget tunas titiang ratu sang para buah.

0: Ingian persidu ngampuro yang kumanti ketambatan titiang utawi kelaran titiang ada dua.
1: So

0: Diper parade ini lesu pisan ya ratu menawi wos olahraga puniki pegal cokol ratu bang yang titiang mecek-mecek sarang kak Nadia
1: ampun yang ngaritnya tuh yang ngarit yang ceglok gitu kayak wah yang mecek-mecek ya
2: boleh mana sih gitu
0: ne iya oh ada bonus kok nih

0: Rasa-rasa ton sidut, san sidut yang pacang nimpalin puni kepinu mas ide wone.
1: Kamagari wasin ulun.
0: Nabi makahawin yang kadia sapu ni ke dewa sang jege. Rasa-rasa kamu megan dadi mana tiang ni. Idewa jagujuk-ujuk lagi dadi penyeruan gitu.

0: Tiga saat maka tiang ngaben piana kita nyanyi dewa ngoyong di pupu kenawan tiang saat maka anggon tiang panak anak kebuka dewa.
1: Tugas yang sekarang dunia yang kandung.
0: Ah, dah dong nih kata kak.
2: Kapah-kapah jadi.
1: Ini tuh gak kaya ngapura. Dan. Nge kak ni, mene kak ni.
0: Nge, enggak, malih.
1: KBB, munga-munga bu Eka. Alar bu Eka, sempidi, bu enang, ngerah aja. Kak Tiatok, mana Kak Tiatok? Pang rame nak nyumun ini.
2: Awalin ya, Kik.
0: Awalin tilam, mungkin tilam.
1: Ini tuh Kak Yang. Salah, tuh nanggung Kak. Alah aja komandan tuh. Misalnya masih mau pamit. Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Nggih, sira malih ring ngungkur pekak Nadia niki. Nggih. Sane sampun setato monitor RRI sinah sampun acara puniki termonitor. Kenten nggih wonten sane ngranjing Om Swastiastu.
3: Nggih. Om Swastiastu atuh kakian.
2: Nggih, setato monitor rumangku.
3: Nggih, dijan atuh ngiring para
0: saking. Nggih, rumangku para ce.
3: Nggih. Nembin kira tu boleh.
2: Iya, wah, keluar jadual.
0: Asasih ni kira.
3: Libur. Iya, mungkin awan di tiada.

0: Ianing saihang sekadi kawintenan ut peti satiti jangkep sampun tekianing perlino tetiga.
1: Katrinyatan wenang wiyoga.
0: Ingeh sane tetiga punika ten wenten ten sane presida kepasahang rauh ring jero mangku puniki ampun stiti ut peti perlino kenten keni ya masih tengen ten.

0: Allez, Yann.
1: Yann dan sang yati warkinanti
0: nenten wenten gunane pun sang Prabu rikireng jagat yenten meperkanti sarang sang merago pandita saatnya pradnyan
1: nerwang kepan ditangan
0: sewaliknya ne kenten dalar sang merago pandita dan jawenten pacang gunane pun
1: dan wering kutar simpeningnya hati
0: yaning nenden telab dekening sastra-sastra sane utama sane suksmo sane patut kasih ngidang sajroning jenyana

0: ian kantos sang pandita nenten nelebang sastra sanes suksmo punika nika sampun kebawa slamet.
1: Inggih rek tu suksmo cekak yang
2: dalan. Nggih becik nggih
0: cekak nggih nggih
1: topik. Ya ampun ya. Nggih. Yang burayang enten kewan ditian. Nggih Pak Ibu Eka BB makin menggah malih.
0: Kari libur kan. Kadene kari PKB ngirim ka.
1: Inggih. Dalar dari mana dia ke dalar tu ring bitre tu ni yang ceri agung dalar di mukir ajang gear tu wali yang di tiang galah atau di tiang untatan di tiang untuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om.
0: Yeah, semua jadi mangku prajo sajeng lemongan. Yeah. Wintan semeton dan ini gurun putu sanur napi niki hari libur minap niki gurun putu
2: ini gulis belum polos kak tedung nah minap sanur
0: oh ini om swastiastu
3: om swastiastu
0: panjang umur
2: panjang umur
3: panjang umurnya panjang
2: ada nenung ke KB.
3: Ada di tiang tuan boleh mereka ratu.
2: Iya, jauh cepok sing.
3: Cepok ke tanah, cepok lah di tiang itu.
0: Untuk pengkuda dia nyar tampil. Nasan-nasan. Ini
3: yang menampun ini nak pesu sakit kok itu.
0: Dah, gitu. Ini benar. Ini
3: nge, napi jemedal itu nge. Bu Adi nyar itu.
2: Iya, yeah, terus.
3: Alkena masuk. Wot selepas sang nagini
0: inggih makin cari toyang sampun kles kles saja lepas apa tuh kan
2: kles mirip mirip
0: sang nagini kengkel lan itu nian kles

0: Uling mepalasan punika sampun misi kauber-uber keslak-sak mereka gepur
1: rengket rengket
0: lagi ni angkih-angkih punika dane
2: bisa ngekrit tu dong kak wajar diungkut
1: rengket bangkian tu
0: agaknya tayar gitu
2: tenang kaya ni dah pak tak lama kan ujak ajak putri manggis
1: yeah.

Sambilang ide nangis raris cek agat ide kari sadar uning ini ngerah genahnya itu budal raris itu kan di paling kok nyarangkan cek kekerobokan ada nerau kita ada nerau.

0: wantah mali hakidek pisan ti tiang aji das-das ampun ti tiang matimun poleng ya
1: mekes tapi timun poleng
0: ke semangko
1: semangko timun guling sama poleng aduh nak siki-siki ngambil mangken aduh
0: ini orang itu
1: ini kan ada bedek yang ngangin mangku ke prajau kidek san ngambil
0: taruh kayun bener
2: Kak Nadia dua
1: mana ada tiang siki pantan di tiang lintangin ya nanyan Kak Nadia talar sup semua sampun ngedetin mangku ke prajau talar sampun ngedet mau kalau siki lah tuh
0: iya
1: yeah. Keren.

wawu pole maos saking sang naga gini putrit poe permangkin laris cek menek sampun tensin itu ne biang kebiang kebiang kenten prabu ni itu ne

doane kan wenten malih putrane done sane tiosan sane setate manggah ring pekayun.

Yakti-yakti marupo naga tuh, saking dijo medalnya, saking tutup lamen idone, saking lidah idone, biar. Cegwisio racun itu, kalau marupo geni.

0: Di sinepang tang rahim.
1: Oh, ini terus kita peningal ni nah. Apun pun panggil tang, tadi tang kat baca ni sinampuro tu sinampuro.
0: Ini walu ya sekali ke kabiahang punika perorai ni daun ni antuk liman anak len biar kena barak bing patah.
1: Berukutin nira kamar kamarot tarung
0: kumerut
1: kumerut
0: tarung
1: tarungut
0: kumerut kenten malih tu alis sudona
2: pecuk
0: kenteng luwung si alis sudah tebal sadan cek mau pecuk alisnya malih jerjat kerjat kerjat kenten kan ibandukan sangat
1: sik semua tu kakiang niki udah yuda magatro ratu jerumah de sutir tot ling lemong sama tonnya jerumah kuki peranjam alis magatro niki nge sik semua sana sampun mungah rajang yeah. Makin kantor niki galah gelombang pertama niki angin galah niki sik semua tu gongkak sarang atu kakiang titiang sampun boleh galah katur titiang pamit om santi santi
2: Om. Iye, wa uti niki sampun
0: pun monitor gane.
2: Monitor gane, sampun terhibur
0: gane. Semoga, semoga niki.
2: Bu utubung taler
0: niki. Bu, Bu Nyoman Sudirman niki salam untuk Bu Eka BB yang ngene. Eh, sira malih.
2: Malih siki niki sira malih padha peniki. Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
0: Nggih.
2: Anur anur.
3: Anur sanur.
2: Nggih, apa ade kan boleh ka?
3: Nggih.
0: Tanggung tanggung
2: ka. Tanggung sajaan nggih, Kang Yang.

0: Inggih risampune mangkin metangi ide Diah Ratna Sutawan.
1: Wo sing aturan huni.
0: Sampun ide katurune ngayang inik sane sampun lintang.
1: Asemu kemengan.
0: Rika raris kebokan pisan kayu ide.
1: Amrem sira saksana.
0: Malih raris ide kadi mereme peremangkin antuk dimang kayune.
1: Tan sing padu aruanung kemi.
0: Rika ring genah ide ne ring gedongan sane setate kagebag.
1: Karang mastake awrem letuk keng weni.
0: Nika karang mastake galeng. Nange punika pedake sane empuk sane becik pisan ngardin rambut tidone punika meblusutan.
1: Sambut
0: jelas nih kalau ini. Nih, saja nih sebenarnya. Ya,
2: itu enggak, San, waktu. Tak ada yang kena, man.
1: Yang dan boleh. Ini makanya akan boleh, kan. Semua, itu kaki yang enggak.
2: Ini. Ini, dua ini galah, ini nyagut, pisan. Ini ring palet dan kaping pertama. Dunasi tiang, masanya kendungun mulai bos-bos, malih lanturan ring palatan sane kaping kalih peniki sane setato monitor suk semua aturan ditiang peniki gongsir ditiang puri ban base peniki aduh kakiang menawi eling ide mangkun ampun membuka mungkin loket pelong loket nampi niki aduh kakiang
0: nggih
2: loket perempat peniki
0: anjing lebos
2: bos anjing
0: nyanan das lemah wawur TPRI tuh.
2: Nene, ibu sari merte pun nelpon nih. Inge kang yang temun ke dua ning sampun kalah puniki mulai bos malih si sarang titiang ngelanturan puniki ring acara dua.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah

Rambon merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan semi sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Kambo biasanya disebut tetantrian.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Aja setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya
2: Bali. Wait, lama nggak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
3: Ah biasa aja.
2: Tapi kok banyak sampah plastik ya?
3: Bu, ibu, ibu lihat nih. Akhirnya Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
2: Wah, syukurlah, Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
3: Iya, benar, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan, ya?
2: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya, ya. Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
4: Oh, itu, Bu Made. Sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
2: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
4: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
2: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
4: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
2: Kirain sampah. Eh, ternyata berkah.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: kalah inggih para pemirsa sareng sami sanekan dun satil nyarengin di tiang sareng gungkak puniki siaran ini ke tantri lawe iring Nabi wastane program Paten Pasar ini niki wenten sane metaken Nabi niki tembang kini Bu EKBB. Nah niki mawaste demung kadiri atau demung pisace bawak. Nggih, yen wantah seneng wenten riki rekamane kan dun. Catet mantan nomor telepon ditiange 081 339 681 165. Nah, mle bos yang kirim enten. Ulangi, nggih. 081 339 681 165. Nah, niko nomor telepon tiang ini wenten rekaman diki. Inggih sane sampun saya go jagi ngelanjing diki sane sampun wenten karcis nih wau pekak santa nungkak niki.
1: Nungkak niki.
0: Ulangi malih kak santa ini santa durung boleh ngelanjing. Inggih Bu Sari
1: Merte.
0: Merte sampun wenten ring pesawat radio. Terus sampun siap-siap ngelanjing niki pangten
1: yang Seri Agung. Dayu madeoke, terus nak ngeranjing na. Inge, sampun enten. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Iroh.
2: Tersuk semua niki.
1: Mangan jadi.
2: Ya, mangan kedat-kedat nanti sarang kali.
1: Tali gede soalnya.
2: Inge.
1: Tali, tali tamang.
2: Inge, hampura tidak yang bau menetor. Ampura tuh kaki yang tidak hari serat niki.
1: Sengkan.
2: Niki anu kide suara agak bengek ampun tuh.
0: Tuh kerupuk melinyu gas nih tepuk liu itu di Banten nah. Lungsur dan kerupuk melinyu tuh banyak nggak gitu.
2: Angin tuh napi nak kedan kremasi mereka gak niki pidan niki tiga hari satu hari mereka benyang malih tuh wenten.
0: Nah tuh kan saja boh.
2: Inge-inge, sana sampun boleh-boleh rajang mesanakan demun beekang ye sarang pekak santa wau nge pekak Nadia rajang mesanakan demun niki titi yang ngambil kenten nge sana panjang tuh nge
0: napi demung
2: demung tuh demung
0: nge demung
2: wau bu eka mau kecoh sasana nge
1: nge wawak alih sana demun nge nantang-nantang
2: nge bu eka nge titi yang mau uruk niki tuh Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidim.
0: Yeah.

Nah, ini ikutnya lakar benin. Ini calingnya kalau benin. Nah, panggilnya kanten dari sido makin sekadi pandito jati-jati pandito.

pekayunan itu nih ngenikayang adik ini ragol ya caro nak ngugu ipian dadi dewek dadi ya.

0: Dan pasak sieng ulah.
1: Ulat tu?
0: Ulat.
2: Dan pasak sieng nah.
1: Okay. Dan pasak
2: sieng.
1: Sieng ulat.
0: Kita subuh patuh dekian ngugu ipian. Ipiannya sih nak sih ada nyak siang nepukin yang ngipi dekian kan bulan di pejeng gitu. Itu kan nak maro orto nyak siang gitu. Sih subuh ada nawang.

Oh, benak ulian bebaca ni benah ni. Ini makin sampun benah bebaca ni. Sampun raris ide sang Prabu rauh ring purin ide.

0: Dan
1: ini patuh cara udah ini nih.
2: Agara
1: semuning agarawalan ulang dong garo.
0: Napi tuh?
2: Gara baca.
1: Semuning garawalan kaden boring.

liwantan tan presido ida ngubda yang nekepang kayu nido sana bingung nah sebenarnya nak bingung biar kejit-kejit penyingak nih biar

0: Diurus. Dan sampun makde karcis diurus ngaranging. Inge sampun menten Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Satu kaki yang salam tugongka.
0: Inge. Ayani, ayani.
1: Sitiang ayani.
0: Inge. Bujuru cita boleh kan.
1: Inge.
0: Diurus. Napi nak deman kan cecak.
1: Sitiang jadi melajah. Tapi asalnya. Demung tu saja sana bawa aku nge.
0: Deman kan cecak ne.
1: Nenjang dikit nge.
0: Iya, rapi.

0: Wadi.
1: Apa ya tuh?
0: Merasa wadi.
1: Merasa wadi tuh?
0: Eh.
1: Ulah, bilang malah.
0: Eh.

0: wawuwosan ide merebat punika sarang kale raris medal punika ide sakeng puriye
1: akaron atun tenan tangan
0: sarang kale matuntunan tangan punika ide
1: cuma meng wijil bisa
0: mungkin rauh raris ide ring boncingah punika
1: anur wani.

0: Sahaida ngutus punika Rakryana Patih Madri ye.
1: Sumantri witnya wiweka.
0: Waning dane Patih Madri sane sampun paradnyan wikaan punika ring wiweka.

0: Waning ido rakriano pate nenton wenton sios kantun kantun mapa sematonan pun kareng ide sang para buah.
1: Wardawo anoma peke.
0: Wah, cekantun bagus pisan. Wikan bagus genying punika dane.

0: Urusido anel-anel ide sang Prabu, tur maning sideng nginuten api je ditahi de sang Prabu, sapuni kawentenan dane rakriana patih madri ye.
1: Suksemo dugeng kak sarang rasukan.
0: Anda
1: boleh minik santa sarang udah winak.
0: Minik santa bengamul nih.
1: Munggah nih, ampun ngamul. Lalah haturang atuh. Om santi santi santi om.
0: Inge jero cita sampun. Udah weni. Udah lodero. Ini ita. Inge. Sampun mentang rani om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inge.
1: Satu.
2: Angan tako.
0: Bu Adi.
2: Sedang.
1: Titian saking jingko.
0: Bu Adi.
2: Bu Adi.
1: Sepi-sepi atuh. Asalnya sepi ten-ten. Hiburan.
0: Inge, mungkin sampun mewali malih.
1: Inge, titiang jadi mapauro tantuin anak. Ini kira tuh.
0: Terus.
1: Om swastiastu.

0: menika?
1: Inggih punika para tanduk mantri ini kesarangin antuk punika banyak-banyak balo-balo ni maka saminya.

0: sami punika sampun napa nika tendelas
1: hilang ical mati sana.
0: Oh sami sampun berasta ical punika.
2: Serin repati.
1: Omlot serin repati gitu.
0: Itu sang Prabu
1: keblok bagan
0: ini. Keblok bagan kayu ni dia.
2: Atilar nagari.
0: Mawe nang rari sida ninggal punika keraton ida utawi jagat ida ne.
2: Pamung siwane bayu durga.
0: Tur maning masusupan ngungsi punika alas sane madur gamo wenten bayo punika sane make wahin

0: Unike pamargi ni dene sampun doh pisan unike Mas Lusupan. Nah.
1: Kawawah yang nisadoku.
0: Kawawahin?
2: Nisadoku. Kawawo.
0: Kawawo antuk.
2: Dekat ring umah.
0: Ring umah ipun ijuru boros di kerenalas.
1: Sini di teran ipun.
0: Sane mewasta ipun si hing.
2: Sini desa.
0: Sini desa.
2: Dikai dekat.
1: Kadang lunge emet buron.
0: Waningi pun mapidab-dab pacang maboros ngerah pun ke saru buburon.
1: Tang paksi hata kakemu.
0: Iri keraris ide. Mangihin kedes atat punika
2: di jumah.
0: Di jumah ipun di juru boros.
1: Lah terus dikian wali sikir atuh.
0: Eh.

0: Ini kewantah hubuh-hubuhan pun i juru boros ini ke
1: dados mungkin
0: dados mungkin
1: tepuk ini pun
0: puni ke
1: desang prabu rauh
0: kini puni kedes tutu
1: kedes atat
2: sangaya ulun
1: desang prabu bena tepuk
0: nggih pun cingakna tepukna ide sang prabu. Wah, punika rarisipun ya adat jeung bangras punika ipun memunyi
1: petel.
2: Lasi kepan mangke deni.
0: Ah, jog jani jog.
1: Ngalang
0: jog jani. Dan ibu ni atat memunyi.
2: Wati yana sudah.
0: Jek matiang, jek gorok, ancok bongnya.
1: Dan menyinatat buan-buan juru boros itu.
2: Tidak nyerah iya mampu.
0: Jak ceret getene ang bone jan
1: ye jan bin dua gelas yen bin kene ah bin tur jan
0: den mun yen ye adat de jo bisa nyeret gede
2: ya ye rase enda
0: reh ni jin jani de sengara abede tu ini jan getene.
1: Si war flek ni tu no ado ni jangan di kulkas yo.
0: Jangan gitu atap bunyi tu kirim ke kelungkung si buat dia.
2: Enam seri upat yang anggerungu.
0: Ini kan harus pirang kini dia sang prabu. Yeh,
1: mahapo ya nenek.
0: Mahapo nenek. Desatat memunyi.
2: Was pada de nire tenong.
0: Raris tampok kanida, telak tak kanida pun ikenyingakan.
2: Yang taksi
1: atat
2: kangus.
0: Iye, kedis atat nenek memunyi tu.
1: Kedis jelema apa?
0: Jelema apa? Kedis ben jelema.
1: Isu memunyi jelema itu. Kedis jelema apa?
0: Allah kesiap benar dewa. Kenapa ni desa sang prabu?
2: Ini ratu.
0: Yeah, adik dah ngobok atapnya lah.
2: Ratu Surya, nala ratu bungka, kirang langkung titiang nuna sampure.
0: Yeah.
2: Ini mungkin bayu seputan mana ini ke bayu.
0: Ini
2: miring yang ratu kaki yang sarang ratu bungka. Mungkin tiang lungsur mepamit, sinet tiang antuk pramu santi om santi. Santi
1: Santi. Yeah, suksmo Bu Adi, wetan mulau enten kedis bisa ngini jelmo tu.
0: Bu kedis ben jelmo. Inges ane ungkur yang Bu Adi ngeranjeng.
1: Sanur,
0: bitre, bitre.
1: Tro bitro.
0: Om swastiastu.
1: Pejaten.
3: Om swastiastu.
1: Sanur. Malun nang sanur ini pejaten ini bawa buka ang pintu pejaten ini joh.
0: Sanur malun. Yeah.
3: Durun putu. Ajang ini ratu. Yeah. Bagus kaki yang tara ratu gongka.
1: Yeah. Suk semua sampun.
3: Ajang rai netilam.
0: Kalung
3: besar mangke.
1: Yeah. Tapi ini kikal kok. Spanyol tapi Perancis ni.
3: Ini niki saya mungkin rare.
1: Yeah, niko pun cik.
3: Oh, mawi genemastu.
0: Yeah, yeah, lebos ngerajinya.

minabang solahipun saling tersenin, patutnya saling dengkak, ipun saling tersenin, minab niki sekadi kaikat antuk parilaksana kesadu darman. Pada

Kenten ipun ya diastun marupa macan yang sampun selagi pun ring daging-daging sastra naknya ilang galak bener.

0: suara ni punya malih, weh, jawar ketengkung kung kung kung kung kung kung, kencan suara ni jag manis nudut mana?
1: Ya ya, ongkar len gante.
0: Aning telak tekang teh punika suarani puni macan suarani puni paksi malih sanetiosa sekadi bebarungan suaran mantrel kalawan suaran gentel
1: oleh malih sikitu
0: eh

0: nginap tampak nih saking lembong ada kan ya yang guling riko
1: baik
0: cek saja pekan tenan segarun
2: wantah setengah jam
3: tuh nih.

0: Duaning ide nak dibio caksu dia betel tinggal ide nak sampu nuning jam kudo tanggal kudo gitu enten benak rauh kali saja to enten nak rauh to enten
1: saking jungut batu meli
0: rauh kerja bumi ide nak selat segar
1: kang bulon kadulu
0: garis sampun makin ke aksi antuk ide saminya.

0: Winten raris mungkin sedah tuh basi canang sampun punika rauh pinaka panyembramu.
1: Suksema ratu kakian anto galah lan pengartos nisan
2: tok
1: cer
0: milih-milihin bebacan jadinya cara ngoyong di dur muncuk karang dengan nah segaro uling ditu
2: langanan
0: ada perahu ratus kebelit lebit lebit uling joh inyap di sebuah poe abu ada pancing rupa yang liyun misibi.
1: Matakan lagi dek ni, tapi hubungannya sarang tenten ki baluan ni gitu.
0: Bunglon lah,
2: bunglon.
0: Kiasan ni ke parakan ni done, wang tanin ni done, saat makau bunglon ni pengatur orang canang tu.
1: Suksema ratu sarang kali mugi-mugi setate kenak rahajang seangge geria sarang seangge puri ainge amun ikedumun titiang naskala semakin titiang lungsur mepamit om santi santi santi om
2: inge
0: inge
2: kudu sampun nagingin puniki becek bisa. Ingat yang ngungkur gurun putu ke blok polos, nanying. Om swastiastu.
3: Om swastiastu, bong kita ngambul.
2: Nah, don. Ya. Ngatur rencana, mari tilam toh.
3: Eh, dah ke diri. Om swastiastu.

tuanin cara kebelegbagan rasa-rasa yang tiang mana tiang jero jero sangat jegek.

0: Dios. Sayang pisan nyen tresnane dewone sakawanten dan nyen tekan dan kekenah tiyan
1: tekan ke ring pupukan
0: luaning pengawit rauh dewone ini di panti yang aneh kenawan
1: kiesa puning ulung
0: ini lantas si dewa maben di paben yang tiange
1: kananing mangkuatana
0: waning paben nang tiang di kenawan tuh deh nak wah tungos ngabin pianak tuh ke deto pangadewa nawa
2: nggih
1: semar ratu gongkak sareng ratu kakian
0: nggih
1: nya Sri Agung ranging ratu sareng gongkak
0: mau kolam tuh bu
1: talar dan yang kirana amun nika dumun ditang nungsir pamit om santi santi santi
2: yeh wenten sanur yeah. Sana durung ranjeng iki
0: sanur kaya malih malih sanur
2: pejatean pun api iki
0: yeah.
2: Terus om swastiastu
0: malih siki om swastiastu
3: om swastiastu rahajong
0: tau tau tau
2: ngarokat nih dunia anak barang aja gurun putu berbuka iya gurun putu malu nengkan
3: aduh suka saja
0: nah jani peman besi duri man jani tadi
2: lahan jani waktu
0: lahan jani
3: ngapi titiang melajar durmo mana
2: aku nah tuh
0: durmo
2: durmo
3: lawengnya
2: durmo man telung pada man ya
3: nang muci ya kato taro danen bakat. Ya, tiga
2: tuh. Cek nih, nggih.
3: Ayo bongkar kenae.
0: Nggih.
3: Nggih, pinten tuh.
2: Nggih.
3: Bongkar.

0: Entan pisan idenan rungu punika mapunyo montu ogoh-ogoh gede ni di Banjar gas niki.
1: Menang ida.
0: Jak menang ida tuh.
2: Ui moho dan pinuji.
0: Jak ida setata sampun memuji-memuji yen ida boleh ngemang hukuman, ngemang dano, toh kenten, kemanten.

Nika mahawinan ida malih medue biseke. Nah, pertama ida sampun mepesengan Sang Prabu Kertanegara. Makin malih ida medue pesengan Sang Prabu Siwa Buddha. Kenten pesengan ida makin.

0: Kantos lingsir pisan kantun angin ini dapat aduh
1: wiwi kawi guna
2: wiwi ke adi guna
0: wiwi ke adi guna tuh bener sering beli durmo dang yang kedua ide wiakti wikan pisan sajroning ide nate titi pemerintahan
1: uruhing nawar wadi
2: leh nih

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: ini keren, ini lagi, bagus banget, fashionable, jackpot ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong, beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong, saldo uang Ayu gak cukup bu.
1: Astaga Ayu, gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online yuk.
0: Ya habis gimana bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan yuk, bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Hmm? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.

0: swastiastu. Rahajang wengi rekan rai muali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz 104 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kecundu ring rahina anggara nge tanggal 14 Juli waksa duang kali 6 likur di duta pacang nyarangin rekan rai niki ngawet jam sia kantos puput wengi namangkin ring galah jam 12 wita nge. Nah semangkin ring acara rahina latri deduta pacang memutarkan niki mempersembahkan menyajikan sebuah drama legenda niki sana yang menjudul Cucuku Penyelamatku. Talar lantur deduta dengan sehabis deduta niki memutarkan drama legenda deduta akan mempersilahkan rekan rai untuk sesi request lagu utawi menggatreng ye. Hingga rekan rai ngiring piasa yang dumun niki drama legenda Cucuku Penyelamatku. Ngiring piasa yang sarang-sarang.
1: Jarat Karu. Dia seorang Brahmana yang kesehariannya disibukkan dengan mempelajari ilmu kerohanian sehingga dia bisa pergi kemana yang dia suka, bahkan sampai ke surga.

saat dia jalan-jalan di perbatasan surga neraka, dia melihat orang tua yang tergantung pada sebatang bambu di pinggir jurang yang dalam. Sementara itu, pangkal bambu digigit oleh tikus.

0: bohong. Siapapun yang melihatku, tolong aku. Aku tak tahan lagi.
1: Perasaan aku mendengar orang minta tolong. Aku akan mencari tahu di mana sumber suara itu. Ah, ya ampun. Siapa yang tega menyiksamu seperti ini, orang tua? Apa kesalahanmu? Bagaimana aku bisa menolongmu? Ya, tenang. Tenang. Sabar, orang tua. Aku akan mencari akal.
2: Jagadkaru kebingungan. Bagaimana caranya menolong orang tua itu? Jangan-jangan dia terjatuh ke jurang yang dalam itu.
0: Anak muda, aku minta tolong. Tolong kasih tahu anak.

0: Baiklah orang tua, aku akan mencari dan memberitahu kepada anakmu. Tapi di mana anakmu sekarang? Siapa anakmu itu orang tua?
1: Anakku bernama Jarad Karu.
0: Apa? Jarad Karu?
1: Benar. Kalau saja dia mau menikah dan mempunyai anak, maka aku terbebas dari penderitaanku ini. Tolonglah aku, anak muda.
2: Jagat Karu terkejut. Ternyata orang tua yang menangis di depannya itu adalah ayahnya sendiri.
0: Betapa durhakanya diriku ini. Gak pantas aku disebut anak. Kalau bisanya hanya membuat orang tua menderita. Baiklah orang tua. Aku berjanji, aku akan memenuhi permintaanmu itu. Itu artinya hanya cucumu yang akan mampu membebaskanmu dari penderitaan itu, orang tua.

0: membayar semua dosaku terhadap orang tuaku sendiri. Aku akan menikah dan mempunyai anak. Tapi aku hanya menikah dengan wanita yang namanya sama denganku, Jarat Kaki.
1: Dengan lantang Jagat Karu berucap, sehingga didengar oleh naga Taksaka.

0: kesempatan saya untuk melindungi nasib bangsa ular. Hai, Nagini.
1: Iya, iya ayah.
0: Sekarang engkau ganti nama. Dan namamu sekarang adalah Jarak Karu.
1: Untuk apa, ayah? Kok ganti nama segala?
0: Jangan banyak tanya. Kau akan ayah nikahkan dengan Brahmana Jarak Karu. Dan anakmu nanti akan menolong bangsa ular.
1: Iya, ayah.

0: dan mempunyai anak yang bernama Astika. Karena tujuannya menikah untuk memiliki anak telah terpenuhi, dia ingin membujang kembali.
1: Istriku, Jarat Karu sayang.
2: Iya, suamiku.
1: Betapa beruntungnya aku memiliki istri sepertimu. Udah cantik, setia, dan perhatian lagi.
2: Tidak, Brahmana. Itu sudah kewajibanku.
1: Iya. Kau masih ingat kan pesanku? Kau tidak boleh membangunkan aku selagi aku tidur. Kalau itu terjadi, kau tahu kan? Aku akan meninggalkanmu.
2: Aku masih ingat, Brahmana.
0: Tidak seperti biasanya, Brahmana Jaratkaru tertidur begitu lelapnya. Sementara waktu puja telah tiba.
2: Aduh, aku harus bagaimana sekarang? Bangunin tidak? Bangunin tidak? Bangunin? Ah, bingung. Kalau dibangunin, nanti dia marah dan meninggalkan aku. Kalau enggak dibangunin, waktunya untuk puja terlambat. Nah, apapun yang terjadi, aku siap. Yang penting, waktu pujanya enggak terlewatkan. Brahmana, Brahmana, bangun. Bangun, Brahmana.
3: Hei, apa-apaan kau ini? Berani-beraninya membangunkan aku di saat tidur.
2: Maaf, maaf. Aku minta maaf, Brahmana.
3: Tidak. Karena kau telah melanggar apa yang telah kita sepakati, maka sekarang aku akan pergi meninggalkanmu.
2: Brahmana, Brahmana, jangan pergi, Brahmana. Jangan. Jangan pergi.
0: Brahmana Jaratkaru tidak menghiraukan tangisan istrinya. Dia terus pergi. Memang itu caranya, agar bisa berpisah dengan istrinya. Yang terpenting, anak yang akan membebaskan ayahnya telah

Nagini sadar atas kesalahannya. Yang terpenting, pernikahannya telah membuahkan hasil. Anaknya akan membebaskan penderitaan dari bangsa ular. Nah, demikian persembahan mini drama radio, persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Cucuku

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi, seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar, yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya, 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: Ibu sibuk gak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah Kek. Menikah nanti kan harus hamil, punya anak. Pemeriksaan kesehatan itu penting Kek, untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz sekarang dari Kanton Sarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Hingga sekarang ini Wawu sampun deduta putarkan sebuah drama legenda yang berjudul Cucuku Penyelamatku. Nah, drama niki berkisah tentang Jarad Karunge yang merupakan seseorang resi niki yang teguh menjalankan kehidupan sebagai brahmacari. Kemudian beliau melihat roh leluhurnya yang tergantung niki di jurang neraka karena tidak memiliki keturunan. Saat itulah Jarad Karu akhirnya memutuskan untuk menikah dan memiliki seorang anak. Nah, setelah memiliki keturunan, akhirnya roh leluhur dari Jarad Karu puniki terbebas dari jurang neraka. Hingga hari sana mungkin deduta pacang buka line telepon niki sana arse request lagu utawi megate, silakan langsung ring line telepon 0036122336. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Nggih. Sareng deduta nggih.
0: Nggih, niki deduta sirai ring titian niki.
1: Niki tiang sate Bangli Serokadan Jerususi.
0: Ah, Jerususi nggih, Bu Jerususi. Salam kenal Bu Jerususi.
1: Salam kenal mewali.
0: Nggih.
1: Tumben kita masuk.
0: Nggih, tumben berjumpa niki nggih ring ambare sareng deduta.
1: Maaf nggih. Bahasa
0: Balinya
1: agak kaku.
0: Oh, nggih, tanapi. Oke, okay. Kalau gitu Deduta pakai bahasa Indonesia. Deduta lebih lancar bahasa Indonesia juga soalnya. Nggih.
1: Sarang-sarang nggih. Nina tembang tumun
0: nggih. Mau tembang apa niki, Bu Jerususi?
1: Wonten Bokor Wadah Jajo nika sebagai manjana.
0: Bokor Wadah Jajo ngene nggih.
1: Nggih.
0: Coba Deta. Niki ten wenten niki Bu Jero.
1: Ya ngeten-ngeten mawon napun. Buaya dikadali saking senior wenten.
0: Buaya dikadali ah niki wenten temangnya.
1: Wenten nggih. Semua ya ngeten. Megatra cuman nggih.
0: Kang Yang megatranya nih cetak sang sami nih Bu Jero susu
1: nih. Khususnya buat suami niku menten nggih. Nggih, keadaan punati di hayam uruk nih saya dituta.
0: Hayam uruk niki ya cerah niki.
1: Tapi pendingin kan?
0: Dingin tentu saja niki Bu Jero Susi karena dari
1: Bangri lebih dingin dari atas yang dingin.
0: Niki Bu Jero Susi jangan bilang di Kintamani niki.
1: Di Bangri tapi di Kintamani nih niki saking Ujung Najana.
0: Oh, nggih, daerah dataran tinggi nggih.
1: Pegunungan.
0: Nah, pantas dingin nih ke.
1: Nggih, dingin. Kita mesaputan di atas kasur sambil on air.
0: Nggih.
1: Kaget dituta pian gelisan nggih waktunya pemepeng. Selamat bertugas.
0: Nggih,
1: hati-hati di jalan kalau pulang. Om Santi Santi Om.
0: Yesus semua Bu Jero Susi sampun nyarangin deduta ring wengi ne mangkin. Bu Jero Susi niki ingetin niki untuk pakai kaos kaki nggih biar dan dingin nggih kakinya. Biar hangat niki biar tidak cepat pilek ken. Dan dua ning Riki ring dan pasar man aja niki dingin sekali apalagi di jerunya Bu Susi niki nggih. Nggih kan rai mulai niki deduta buka line telepon ring 0036122336. Halo Prodang, ya halo Prodang. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Ya Prodang, dud ingat deduta weh. Ige.
2: Ide tiang bubuk nih.
0: Oh, pun mantidur.
3: Iya, di Cerunitan gede, yang mekos kaki nih sini.
0: Oh, nge, lagi dingin nge, Jero Mangkung nge.
3: Kaki pemenang nge.
0: Nge.
3: Kali galeng nge, yang radio deh.
0: Nampeng radio niki mangku mangku.
3: Ini usah kini di RRI mengelubung mah gitu.
0: Anggi, bawa mangku. Kayen nunas tembang udah wih mengatur niki.
3: Tembang ni, tembang kiap ni.
0: Napi tembang napi niki.
3: Ya jagung bakar ni.
0: Jagung bakar, ye niki.
3: No de, polis yang masuk de.
0: De. Sik semua wali.
3: Ye, wali yang dia kalah deh.
0: Inge.
3: Bertugas deh.
0: Inge, semangku.
3: Santi, santi, santi.
0: Om, santi, santi, santi. Om. Inge, nika tadi Jomangku Prajapati saking Tabanan, ye. Semangku ingat niki pakai baju anget ah nggih utawi jaket niki mareng nganggo saput nah biar anget-anget kenten baning cuaca niki udaranya dingin geset kenten nggih ngiring pesan dumun niki tembang requestan dari Bu Jero Susi Buaya Dikadalin dan taler langsung diduta sambung dengan lagu Jagung Bakar.

0: Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Sarang. Koma RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

106.4 MHz akan raih Kantin Sarangin Perempat RRI dan Pasar. Akan raih asa punika dumun di Duta Presiden nyarangin akan raih niki ring acara Rahina Latri sesi pertama. Ya malah bos di Duta Pacang Wali niki nyarangin akan raih ring Rahina Latri sesi kedua ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Akan raih tetap setia ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Cara resi gana. Kata resi gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang mengemban tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tiada lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau nista, menengah atau maja, dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, kutekala, memedi, demit, berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali ke titik nol atau damai dan sejahtera.
1: Eh, anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya? Cup cup cup.
2: Ibu, waktu Ayub bayi, Ayub juga minum ASI ya, Bu?
1: Iya dong, Nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya, ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
2: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
1: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
2: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan, berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
1: Bukan begitu sayang, setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
2: Oh, jadi gitu ya, Bu.
0: Ayo, Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: mengudara saking margi hayam ruk nomor pitung dasa dan pasar akalan rai kantung serangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ngeri rai kantung serangin gede duta niki ring acara Rahina Latri bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Ya kan rai sane arsa niki berbagi kisah masa lalunya bisa langsung nih ring line telepon 0361223361. Ya kan rai niki sampun menten penelpon. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Swastiastu. Raja Muni.
0: Ya Raja Muni. Niki saking semutan saking tabanan niki.
1: Aiyeh.
0: Kak mangku niki.
1: Mana nggak jualan ni? Sampai lembut ni. Sampun deh.
0: Yeah, sampun.
1: Halo.
0: Sampun niki. Yeah, Kak mangku pun apa niki kisahnya?
1: Sampun. Deh.
0: Yeah.
1: Tapi
0: nggak terlalu kena. Iya kena tiang. Kak Mangku pun api niki.
1: Agak bengek gitu.
0: Waduh, lihat dingin gitu Kak Mangku gitu.
1: Iya, aku baru mau jiket, mau dabo, mau kos.
0: Padahal sudah lengkap gitu.
1: Ini sebal. Di rumah.
0: Iya.
1: Kak Matakon gitu.
0: Iya, napi nika.
1: Iya di. Ansoka tu, ke di muka nanti sabah. Macamnya jalan din tu malah tujo. Anu na apa anu na sabah kalim kawah pakai ceklon.
0: Di Soka ni ke?
1: Ansoka ni.
0: Sabah he kajak lor di kerja.
1: Oh, kayak yang paling.
0: Okey. Paling enggak
1: itu. Hah? Ten masalah itu deh duit di sana malam. Kalian kan lawan apa?
0: Oh, gente.
1: Dah berarti wantil ente dah dia nanti ini sini.
0: Wantil kene di Sibang ke? Ali Sibang.
1: Dah nongol sini jalan tu.
0: Eh, dah ingin jalan ni ke wantilnya, kawanku?
1: Dah ingin jalan tu.
0: Wantilnya dah ingin jalan. Labah aja keluar, Genten.
1: Labah aja keluar. Gak wantin dengan jalan kita.
0: Jalan raya, ya.
1: Oh, kalau ngadain... Dagian apa, dari labahan, dari bakat, so.
0: Oh, Genten.
1: Dia kan belakangnya jalan. Jalan berkija, nanti aja keluar, apa kan kau?
0: Jalan di Soka, Niki, kan?
1: Ansoka, dengan gandung yang dekat tu, kenapa kau ingin kait kan kau, dengan joker atau jimatan dengan joker wantil tu.
0: Ya, pun api ni ke? Pun api
1: ni? Ini kajian kata, kapal juga berkengke. Itu dari Ansoka tu, masalahnya kita di wantil, pindah di dari salah di. Di Ansoka tu, masalah. Kemudian dari itu. Diganti na anu di makin-makin-akan dan terakhir tu tadi jadi ada nak uling di Yokannya tu tadi magiak rebut gitu deh setelah anak-anak pun nak sedang anu deh maguyang-maguyang apa keris deh
0: iya
1: kijau kan aku ulung tempung di anu tu deh di labah deh.
0: Dan magiak pun telempung ya kan?
1: Iyo mencempung ni mengani magiak pun debur tawang na. Oh mencempung di labah tu kijau kan aku baru pun penonton nyentol di jalan tu dia.
0: Iya.
1: Jumlah orang kalau nak pagi ke pergi tu jalan kata labah tu kalian tahu.
0: Ajut Niki.
1: Sekitar 100 meter lagi itu dia bakat tu kijau kan aku nari aku nyidam aku kengke.
0: Aduh.
1: Aduh. Aduh. Aduh. keluar dari itu nih, dangin tuh kan, jalan-jalan kak, dangin kan nanti jembatan mau ke Diwantir nih, si Diwantir kan, jalan kak tuh, bidan, pertama itu nih ke Diwantir tuh, su, uling, ke laut.
0: Kak Wangku, apura diki, kadan tiang soka, ang soka kalangan PKB maksud Pak Wangku diki?
1: Ingin.
0: Oh, Oke, oke, oke. Ya baru connect yang iki yo, nggih.
1: Heeh. Jalan kas dangin wantil.
0: Dangin wantil.
1: Padut.
0: Padut
1: angku. Oh, labat lon antoka kan.
0: Dajane ni ke?
1: Oke,
0: dajane antoka ni ke labah.
1: Oh.
0: Iki. Oke.
1: Ini ketiga atau kan itu adalah seolah diwantir bin pesul di kajo cani anu na emra gundang di kajo dengan kan
0: ini
1: cuma membuka anu na seolah terakhir 2016 deh nak membalik deh dalam itu yang tadi bang mau campur asa anu sudah dos kene na juri ajak pun di tomat
0: ah enten
1: Seridan sebenarnya tengganmu deh, kawehan, kengken atau nama tu malu ke situ itu mengenal dari awal sih kan? Jangan orang nak kepaling, duantina atau aduk kayu gede, masaput
0: oleh
1: atau misi batu ras. Pada saat itu kak mau keling malu. Maturan wangi dan pangmesitian itu oke. Jalur jalur dangin yang cerengkak ke dangin ke ada puro ni kita.
0: Iye.
1: Cewek kita langsung pegati.
0: Iye.
1: Tengok pangmesitian masih itu sekarang sudah dikirim ke Madari kan tujuan. Makita sudah nikah keling sama ayo. Mesti nak tembin dan nanti jangan pun ke itu silvan tu sila aku masalah. Jadi kesunahan dan nilingyang. Mendingan sebukan tengjang kak neng. Sidangnya nak pun kak laut. Laut nak pun kau kan bila umi kau nak kandang normal lo campur. Kalau kayu di durian corak colis,
0: okay. Jail kak wangku ye.
1: Kena tujuan. Yo pesing kita.
0: Oh,
1: semua ada kayu durian. Wah, salah dek kita. Ada orang ayah ini anu jangan nyamuk kita. Manunglangan kejap. Suwa nun tersana ada nama-nama ada kona udah di sapaan bo medal atau gede
0: ini
1: terakhir kita pun orang di kalau tak ngomongin untuk sapaan atau anu lingsir sebenarnya ada lagi ke nggak sebuah aja ini sebetulnya sama ada kan setengah di jauh itu dan ada tadi Sarar gede ketapare. Aduh, nak istri Sarar yang jok ada yang tau di situ. Tak penonton yang jok ini gitu deh. Akhirnya nantasi. Jadi kini-kini banyak yang wah, kak makut, ingat yang anak saya. Banyak yang lain. Makin. Yang ada saya, pun terduh pada ya. Dia kita. Dia ngajak, wah, kamu aku sudah nih, dong.
0: Nice.
1: Kocap. Nggak puduk ada aku nganung, itu ada bayu sitang, 2016. Nggak ada yang ngajak, mau langsung ngajak, deh.
0: Wih, sudah kesipang,
1: ya. Padahal pada waktu itu, kone, gitu, orang, di anu, di api, boleh calon arangan, nomor. Kalau kacang rapo, po. Dah yang mungkin saya ngado, apa dia cuma mau dipenitian, nyapu tu boleh, saya tawa. Pangsulu kan aku nanti tuan masalah di ini deh.
0: Okey, tuan pangsulu ni, anu masalah.
1: Oh, tahun yang terniwang ni pertama di bawah tahun 2000. Ah, dia terakhir saja, 2016.
0: 2016, deh.
1: Eh, kedua atau kurang mantan itu bagian sokang, jalan kan anak paling lekor dan jalan kan ngigar lor tambah.
0: Oh paling kak waktu ni, patah Riki kak waktu sekarang beli kejur nak paling nih kak ring dan pasar beli kejur.
1: Iya. Nak nu suap petang kan itu di duta.
0: Iya.
1: Nak tinggi lemah pas kita jam 7. Ane pertama malah ya seridan ke situ deh.
0: Ah, jam kuda ni ke enggak
1: masuk. Ya, ane seridan ke situ. Cuma yang masa madan cara anu tu cerita tu yang orang kene, yang kene, yang orang itu. Ah, gua tu kene tahun dua di bawah 2000 sih kita. Tak imang-imang di pondok ni antena kalian penitia dicari ke buku di kukul kisah emang ke Jumat kaya anu ngajang ke di pulau mau Banten ngajak mah ke minit anu lalu saya kemau barang dekat itu ngajak mah mau balik dia pada tadi di arena terbuka tadi apa dari ayo dia ada
0: net lot lot ni ke
1: si lapangan terbuka kena ada apa dah ada Arbi Chandra
0: so
1: kakak memang kita ngopi deh
0: kita ngopi
1: halo
0: ye
1: dengar deh
0: dengar kawanku
1: kamu kita ngopi buat kita ngopi, kita beli lah. Pin arang merah, kafe, kopi ni kita. Bosan kita ngobrol tengok lah. Kaju mana nak bagian kantong, ada jenis si pipis pun deh.
0: Ken kak mangku Maya ni ke?
1: Maya, Ken kan ada sampai ipah dia mangku. Ali, mau nak mah pipis, kang lah pipis kalau di kantong cuma magankan maganti jangan berita.
0: Jek sek mau bekal kak mangku ke PKB. Oh,
1: baik sekolah lah kamu deh. Si terus sama ada ngoyong-ngoyong di Bandung sih kita. Ngoyong maturan wedang, maturan jajo itu artinya itu ewa ero ya. Kengkeng tu, aku pipis cuma makutang, mau kerja kerana mau balik kita. Masih mas, ada mayan kopi, ada mang bekal lah tadi.
0: Banyak.
1: Ini lagi atau na semeton di ada ngoyong atau na di Bandung. Mereka tu yang tak semua buat lemos tadi. Mereka dah hangat, anu jajo kopi kita.
0: Kak aku besengal-engal kok aku kini ni. Tapi pes sama.
1: Ira aku dari penitia.
0: Iya, sepan-sepan ni kak aku ni.
1: Mungkin dek sih bukul kosnya emang emang aku mudi nak cari kerja ke pondok jauh 500 meter deh.
0: Oke,
1: Aduh. Saya pengalaman sutu mantas si minggu sekitar mana yang rapih yang di kantong yang sebutnya agak semua jadinya kejuman bermain tila sih pipis di kantong dengan tilang jalan deh
0: iya tila pipis saya makan bekal masih
1: ibu imbah ngopan kedekin waring sekarang ini kak mau balik amelikonya deh
0: iya kak waku
1: mungkin ya kontrol ini bukan buat KBB, badannya ini punya modulin mengah. Aku butuh kebiwa sekarang gumpang yoga mungkin sih magadan gitu deh. Ini biasa, baik ini lah biasa. Ini kita sekarang sami di kita.
0: Ini kawang ke?
1: Amat jebos ibu dalam waspada. Di margi mana sama Rahayu. Elingan yang pesan kak dengan momen pandunya nyato.
0: Jadi kambing.
1: Ini nih.
0: Ini kak waktu.
1: Om Santi. Santi-Santi Om.
0: Ini Om Santi-Santi-Santi Om. Ya terus kenal kan Pak Mang Pandu Niki. Punapi Pak Mang Pandu dan Arsa Niki menek. Ini memang ada kisah baru Niki tentang kambing. Ngerang Rai mesanakan dumun melewas Duta Pacang Wali Niki nyarang ngerang Rai ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital.

0: Ini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Terus 6,4 MHz akan raih kantung sarang info 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan raih muali deduta buka line telepon niki ring 0361223361. Semtuan seni aksa niki berbagi kisahnya bisa langsung ye. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Sirai ring titik ane ki.
1: Wasa ni.
0: Ye, Pak Yang ngak balik ki.
1: Ingat.
0: Oh. Aduh.
1: Aduh.
0: Napi aduh niki. Kudapin aduh niki Pak Yan.
1: Irongku sudah. Oh ya kuing kita kan bilang dia
0: oke. Oh iya tapi masih bisa didengar nih.
1: Iya ampun. Lenya ada nang luang deh.
0: Nih nyak niki Pak Yan. Apa bagus.
1: Kak tahu mau nyolek bungah nih bos kak.
0: Iya bungah kak dah.
1: Iya. Dingin deh.
0: Iya dingin niki gesit.
1: Tuh dingin nih. Tusuk ke sana.
0: Iya, weh Pak Yan di kantor pun niki nge?
1: Nge, kali di kantor niki.
0: Ape, jek lemur gen niki Pak Yan jek saput jima Pak Yan.
1: En jumah sing luwung asane keto de on RT.
0: Oh iya sih.
1: En bo di kantor kan jek. Lain asane keto.
0: Oke.
1: Saya nyolek dik. Putri Cening Ayu deh.
0: Ah, Putri Cening Ayu, Bu Pera nih kan.
1: Kari niki majagro Bu Putri Cening Ayu.
0: Putri Cening Ayu.
1: Inge, unga bali bos. Kena deh.
0: Kena tiang, Pak Yan. Pak Yan pernah pinggir. Iya,
1: kena.
0: Pak Yan ten gini kan, ten pilak kan niki karena dingin.
1: Alas tong karo ya maron lagi pila kan suwe ngalang kita deh samo kita
0: nih kita nak pun Pak Yan
1: nah halo kena sangat hijau kopi jahnyo kan deh
0: kopi jahnyo
1: iya
0: tapi ya artin ke sab deh duta po artin kopi jahnyo dulu
1: bu mang wudo deh
0: iya bu mang
1: munga bu mang Tikau kan angin dek, nak cegelanang saja kamu anu terlalu luar.
0: Kopi jaknya ke?
1: Kopi dingin kene. Kalau mungkin kunan deh.
0: Ah, tapi di kau yang kunan deh.
1: Kutruk. Kau panggilu kan mana ini, saya ngunuh pila asakan. Yeah.
0: Kopi danyu apa nih sana sap dudut kecupan gak ya tadi gak tapi
1: Mika pun cegar penang pun cegar lu kapan lu kan apa pun ya dong lu uang katanya cegar semang bukan kopi sama aku bojo kini belai bangun malu belai ngopai gitu
0: ngopai malu ngopai
1: gay cintan gay ngelantur jauh nostalgia nih
0: kisah Pak Yan tapi niki
1: kisah gen pegawai nah ngatur ngayah
0: izin ke
1: pura bersakit deh ayah katur picau tunas segitu deh.
0: Yeah, patut nih kan.
1: Ayah meratau itu di puro pedarman puri mengui deh.
0: Oh, genten.
1: Deh meratau meru tumpang siau. Kan tengah ya nih kau betul. Angin berantos nih kau deh. Anginnya barat. Begitu. Semangang minyak bola gol itu berdebur kencing sangat panas, sing sangat ano dingin sing kita sedang petang ni bojok dingin ni deh.
0: Saja ni ke? Di gunung ya Pak ya ni kena.
1: Kita nampak petang nak tidur itu tu. ajak lah limo semeton lah.
0: Iya.
1: Merado di tu nah jom mak ya do nang telung minggu tu.
0: Mm.
1: Tak merado gede, merado Belanda tu.
0: Mm-hmm.
1: Kena gua harus hati-hati makanya berdua pas yang mekebar.
0: Pas yang Pak Yan masih mekebar.
1: Nee, perantau set ieng kan tuan. Sing ada perantau besi gitu.
0: Ah,
1: gaya nang perantau ieng. Nak mengunyi ya tieng itu konyet kita ampah angin. Wah, dan ini ulung yang dekat beten, saya nggak mau kerisiin, biar kita tuh. Semua kerisiin. Membantu bersakit itu.
0: Iya.
1: Ini waktu selam itu.
0: Iya.
1: Ya, yang banget ya donasi cow, yang donasi rahayu, waktu orang raya.
0: Iya.
1: Anu tiang tubek, tiang ujumah yang sedang layu bunga, kata-kata.
0: Saya kata ngajak tubeknya juga.
1: Itu yang saling ngering uang, sedang layu bunga, kata-kata. Ang selamat, tiang ayah, Riki, kata-kata. Cakup ngelimau konen ragu kol megai, gitu. Karena Sungkaro rahayu, nah, itu kejahatian, gitu, deh.
0: Kenapa itu?
1: Timpala. Ulung kita lapuk, perantau setieng kita jijau makriak, lalu sen ulung kita, aku kat yo teng kejut kita, pulian teng kejut tu boyo makasiak tu boyo,
0: kecok itu,
1: nah kalau Bali kan nak mula ulung mesti angkat kan, angkat serpala balang kedang deh. Terpal, kadang-kadang jadi membungkus jadi terpal kan dene.
0: Mih agak.
1: Nah, terbeten kan gigis ni sama kaplok. Dia bucun kadang asti, irip yang bangkeangnya sama kaplok nah agak memar kan ya. Tadi wood kan kan.
0: Mih agak agak saja bu. Agak tu kan long kan tu ya agak saja.
1: Nih, yang sama kesiapan. Kerosok, kata kalian yang apa, cek. Tegang, dia ini bahan-bahan mengisi, tiang isi, tiang, dan pelado itu. Gila, kamu kabar deh. Pelado itu, kelompok itu mau kabar, yang kita licok oleh laku nomor, yang angin barat.
0: Iya, yang penting selamatkan diri sendiri lu, Pak, ya.
1: Iya. Tak bukan betul ngering wang yo, bil yang bol tuan masih ngejar tu ayo.
0: Iya pasti ini kau.
1: Iya aja ya udah. Ada nak ya. Tapi wasana pingsan, ada nak sih nak kembang lece kau bahannya tu cara kata ngsob tu nyamo.
0: Oh iya pasti.
1: Waduh. Bang yo iya, kalau kata tinting, sih nggak sakit, tangkas, apa cuma yo di pinggul nanti mau kaplok di kalang asli berdek kan. Astung karo masih rahai gitu.
0: Ayu, amat-amat ketuk bayun timpal Pak Yan iko tuh.
1: Nggih, yo mau kesiap. Usilung bayune antas ngebel mulai kan ngai masih nak apa-apa dan itu pengulap tuh deh.
0: Nggih, nggih.
1: Mulai yo ulung di pura tuh. Ngai masih pengulap apa nak langsung yo mulai mumput gitu sing boyo barang ben magai. Ya, itu boleh ajak orang kena masih was-was, sebab makai luar gitu. Begitu, manyus terus deh. Kamar mandi nak kapah mesti ya.
0: Mungkin kan bayar manyus?
1: Ingat mesti ya, kalau ngecil gitu. Ya, paham ya itu deh. Kalau dia kata ngecil, pindahan itu tuh. Ini panyus mendan ya mesti ya wajib. Ada cepuk kan liu proyek ada tu di pura kan tu orang pura-pura lain-lain perdarman lain lu mungkin kan liu ada proyek cepuk nak manjut di tukah ada tu itu terus yang nuan tak timpa tak apa manjut gitu cepuk yang ye cara pengolah cerlahar kan deh
0: okey cerlahar ye
1: ye cerlahar kan bekas lahar cara pengolah yang ye itu buat yang manis, betul. Ada cara pengorang saya, ada nak ngos buat manis, pergi dijoy atau manis. Sarwang masih nulis sambil manis.
0: Manis,
1: menang Nang kacau ya depo itu yang sing paling asane to di pura kidul ning pertang to. Pan si malu tolong aja ngadon anu nongos pengoreng itu. Itu gua manyus ya kedok itu cukup bana.
0: Oh.
1: Kedok. Bin mana ni nak biar mesti deh, kalau yang dijawab ada ni, ya ada saya ngerti bun deh.
0: Okey, dan apa?
1: Padahal saya ada hujan.
0: Apa kelebusan deh, kelebusan kena.
1: Tuh hujan. Hari ini semangat, banyak cepat-cepat kan, sanya kan. Sibu ya, biar gitu.
0: Okey.
1: Sibu adil itu sih kita ya itu. Aja ada orang manis, ada timpahnya letuk monyena.
0: Api ni ke?
1: Ya kena, panjang seng legau kan sehingga neng, anu katalnya kita, sehingga manis kita. Kebanyakan nanti wajak kebus dingin awak ya deh. Kemudian yang muni kita, dia aja apa ya mula ke kebus dingin, terus tenau kan. Saya masih bani muni jauh-jauh ke petang ya jumpa. Kena bawa muni BPS yang kena pajak. Kawa muni nak ikan witi ini nak tertengat. Oh iya orang mesti lego atau gatal. Jadi saya kena panas bawa.
0: Bang Payan muni.
1: Ojek. Kompres yang masih jauh petang itu tuan yang ke desa ngemelik pil gitu. Bagaimana ini hidang masih jauh megai. Bin sadar kena deh.
0: Kenapa ini?
1: Konsumsi ini militer.
0: Kenapa konsumsi militer ini?
1: Nah, mana mantan pensiun polisi ngayin gitu.
0: Oke, dan...
1: makanya raganya masak nak muani lanang.
0: Oke, dan...
1: cacing ten man mimoh deh.
0: Ngepas-ngepas sih.
1: Pas, nah sini tuh pokoknya... yang orang, yang jin, yang ruang sindu, nak hidangan dengan yang itu, mimbuh, saya kata. Cek terus, pas, kan.
0: Pas, ya.
1: Itu, di petang itu, cek kriyo. Itu pasang, itu pun, bengali. Mimbuh, tentu, deh. Sambil, nah, cuci mata, itu, wajah-wajah, itu, gitu. Petang, nyibur. Di sekarang, uyut, bapak, polisi, itu.
0: Adi uyut, di?
1: Pekani maro teko memane nguyuk apa makae.
0: Ibur Pak, ibur kita.
1: Ada ringkrongnya banyak pangan yang pokoknya sing ramah, kupungnya banyak yang sabut. Cara kapal Rusia Bapak itu.
0: Tapi di kapal Rusia.
1: Yang mik-mik gitu dia. Ya, jaga mik-mik apa kalau orang aja. Angannya nyingkrong ibanya jak bapak rambang itu kan. Ayah bahasa memani semang yang kita nasib ini. Yang mau nasib ujian lah, kok mau gaya kentau.
0: Ya benar.
1: Ya kan, kejumah ngongkong, cicing aja. Beli yang tepuk itu, iya. Atmo boleh kita cicing.
0: Tulang kan boleh di sini.
1: Ongkong ijing pangan ya yang bos sedok tuh nak makan.
0: Ah kentan apa?
1: Kau pasu. Kau nyak umat mahin lah kau megai yang mah. Pasu biasa makan cara militer kita mau wu gitu lah. Ya asal karo masih ragat band itu kemeok. Yang seng kem uyan megai di itu tu deh. Nah wah seng yang puro-puro tu.
0: Nah,
1: puro kidul yang kertek, puro gelap.
0: Gelap,
1: ya, tawang pokoknya yang ada puro kedalaman pandai. Masa, ya, tawang milah malang lindang itu. Yang sing ke, megair itu yang nyagar kau tangkil kan kemoja.
0: Sing bu, tawang bu, Pak Yana.
1: Sing bu, tawang. Jadi, tawang, puro dagang-dagang salar itu, sing bu, tawang, teknik-teknik, ne.
0: I see, kan dikari.
1: Oh, tawang yang teknik dagang salar itu. Di, nak belanja ramai, itu nak tangkil itu. Jadi, kan milen je dagang salar, ini namanya meli itu.
0: Ye.
1: Salah gede-gede pilihnya, kudu kilo juga di molas kita ya. Jadi dia nonton nak becat di mana dagang salah itu di bidan, jadi nonton kita sentawang.
0: Silur kan kita?
1: buang lahir sa, anu salah mengkasih dia beten.
0: Oh.
1: Nah, oh, jek becah di mana saya tapi jek toyo banget gitu.
0: Oke,
1: ter. Nah, oh, kita berbuat ni pidan lah jadi tawang yeah, pasung belas ni kita deh.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Oh, jadi nak buat selang selang yang mau ni kemau ke tangkil tu.
0: Iya.
1: Yeah. Yang beli salah itu melahnya tu yang dimimbang tu plastik ni tu.
0: Hmm.
1: Pasung silo tu kan dagang salah gitu awal.
0: Hmm.
1: Boyan awak boyan awak
0: tadi. Pun tangan.
1: Boyan curiga gitu.
0: Hmm.
1: Pas kalau salah gede-gede timbang dimulih je jenis-jenis. Tengkirnya kalau perlu baru salah ni nih.
0: Lanlah. Lanlah kena angin lanlah.
1: Kusan timbang gede-gede ya salah jadi. Nek ni. Kalau perlu baru salah itu nih. Nah, aku jangan lah. Ale bati sing kita deh.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, ulang ale bati sing bang. Leh radonya gitu. Iya.
0: Yeah.
1: Yang ale bati sing ya gitu. Nah, cara. Nah, sing itu. Pas-pas apa kan. Pas-pas jelek. Sing gitu ya.
0: Iya,
1: iya. Iya, iya. Ya, mungkin kalau mau belanja ya harus masih hati-hati gitu. Mungkin kena uban lah kau ya. Pangrahayu masih di marga kita hijau jo lagu makario magai do aja wero cau-cau mengunyi di desa nana asingin lagu ketepean gitu pangrahayu gitu.
0: Iya kita nampun.
1: Iya kita nak pidan mila mangaya magai kita ngukir di puncak Mangauman di puncak Sangkurman.
0: Oh.
1: Eh, di beratan mah ngukir tuh cek.
0: Mila.
1: Tak bubur bakal ukir lah pidan tuh. Nah, mau cek lah ya ukir aku makarya gitu nih nih ya nih pasen yang munyi sesuma pasen paling ke pasen ketau. Nih, ijo cek lah kau makai belahang lah kau mau anu mau munyi sengeta mau laksana cek lah ya ukir aku selamat kita. Yang cah cah mungkin bisa lebih bengor yang nak pukul yang ketak gitu.
0: Gemal melayangnya.
1: Nah, yang blok polos angon gitu. Centan sampun dari kak tinggal bilang di negarawa, di negarawa gitu boleh masih mengai ngukir tu. Bila kan orang bakat ukir, kalau masih mau ukir. Kalau pandai bosan kita deh.
0: Okay.
1: Gen yang mau lain-lain gen tiuk pandai yang lah tiuk. Inge ni komandan deh.
0: Inge pak ya.
1: Ayu sarang sama yang pulau niki nama konya. Limang Bandu. Mungah mulai bos. Ya pokok ni kambing pusah.
0: Jadi kambing niki pak Limang Bandu.
1: Mungah niki butuh keboiwo. Tangkalan niki buat KBB. Buat Jerman ni, bi boleh mungah ni rahayu. Ni ita galat ni mungah ni. Inge suk semua deh untuk galah.
0: Inge
1: semua. Yang mau pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Ya guys semua, Pak Yan ngarwo atas ceritanya hari ini. Ingin rai masyarakat demun melebas data pacang wali ini kini nyerangin rakyat. Tetap satu ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Lo, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina lo. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedes? Santai, santai, slow, udah gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal fatal lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli Keto. Bijak bermedia sosial itu keren.

0: tanpa dewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: memulai acara dengan gantal weh mai mai mai mai
0: iya sajo
2: salam menyambut dogen tiba belinyoman yuk kangkung.

0: Jumat, RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
1: Mualiring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Gekangai nonton perasaan iki galah sampun menunjukkan pukul 22 lebih 56 menit. Ngge, jadinya niki acara bernostalgia harus kita cukupkan sampai di sini nggih, kan ngge. Ngge, semoga kita bisa berjumpa lagi ring acara bernostalgia di sesi berikutnya. Kan meraih tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Pancasate adalah suatu bentuk persembahan yang terbuat dari 5 jenis ayam 5 warna, yaitu putih, merah atau bing, kuning atau putih siungan yang mulut dan kakinya berwarna kekuningan dan bulunya putih, hitam, dan berumbun atau bulunya terdiri dari keempat warna tadi. Lalu ayam itu disembeli, di mana darah ayam tersebut akan dipakai untuk urap atau lawar barak atau merah, dan dagingnya dibuat sate, di mana jejeron dan tulang ayam tersebut juga dimanfaatkan untuk tetandingan. Kepala, kaki, dan sayap serta bulu ayam masih melekat dalam kulit yang disebut dengan layang-layang atau bayang-bayang. Dan sate juga berjumlah sesuai dengan urip yang ada pada masing-masing arah mata angin, yaitu warna putih di timur dengan urip 5, selatan warna bing atau merah dengan urip 9, barat warna kuning atau putih siungan dengan urip 7, utara dengan warna hitam dengan urip

Jaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kantung Kesangin 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ngiru lagi kantun ring acara Rahina Latri sana mangkin deduta pacang menyajikan iki tabuh kesenian tradisional Bali. Sana mangkin deduta pacang menyajikan iki tabuh legong kreasi jempianing ulangun taler ke lanturang antuk tabuh lelamatan wari drawa. Engge akan rai ngiring piar sarang-sarang tabuh punikih.

0: 4, RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup.

0: tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anton Kesarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Sira Wista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sira Wista. Sira Wista berasal dari kata Sira yang berarti kepala atau mahkota, dan Wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan Sira Wista merupakan salah satu cara untuk mencapainya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Swastiastu. Yang ya raja semang, rakan-rakan, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge, tala raja muali niki nyaringin ring FM 106,4 MHz, perempat suara budaya Bali ring rahina nih mangkin. Mungkin saya pengeranya niki ring rahina buda nge, tanggal 15 Juli, kali tali 6 likur, tala ring semangnya puniki, tala rakan-rakan, titiang dayuari, kentangnya nyaringin rakan-rakan puniki nge, ring sejuruning pengubahan suang-suang puniki. Kiring DJ pada bengena mogi kenten sarang sami stata manggiang kerahayuan miwah kerahajengan nalar pastikan sampun enten kekirangan punapa-punapi. Nih, rakerai siaran dua niki presiden rakerai pirengang deh ring aplikasi RRI Digital sanes sampun presiden kunduh niki ring App Store utawi Play Store taler ring streaming rri.co.id. Nggih, rakan rai dayuari mangkin maca nyoba informasi kedumun niki nggih ring margi hayam wuru nomor 7 Desa Denpasar. Nah, dayu bertugas mangkin pasti kesampun menten aya dana acara sane pasang ke margi amaje bos nyantos puput ring galah jam dasu semeng. Nggih, bejo sepanjang keturang meniki anto azan subuh dungun kentangnya rakrai ringgalah jam 5 lintang 15 menit kentangnya majang ring umat muslim sane menten tawi yang berada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya. Tolong meja bos lanturan titiang anto nyobian niki tawi ngudarin ring ambare siaran surya puja sane mamurda mangkin sayangi diri bukan egois sane kebaktian oleh Putri Yuniari niki pinake angge saking Kementerian Agama Provinsi Bali kenten nggih. Lantur pacang nyanggrep niki ringgalah jam 6 pacang aturan titiang kadi bisa melontar batur kelawasan renungan makemiwa puja trisandia. Engeng lantur niki suasana puja trisandia niki pacang aturan titiang untuk siaran galang kangin meje bos nggih pastikan sampun kedagangan untuk bebasan ringan nggih sehari-hari sane biasa niki nggih napa wasane terjadi ring lingkungan masyarakat pemekasnya nih talar daging kegonjakan-kegonjakan sane preside menghibur akarai sami niki. Engge suasana panika titiang pacang aturan meniki ring program acara Rajang Bali sane mata ini informasi makemiwa tembang-tembang Bali je bos niki pastikan sampun kerenen antuk nyobian ring perakiraan cuaca provinsi Bali ring rahinane mangkin tala ring arus lalu lintas niki nggih. Ayo lanturan titiang tala ring gala jam pitu nyantos ring gala jam sie peniki jaga ring titiang rakarai ring ambare anto interaktif niki nggih pacang ngangkat topi aktual saking sudut budaya. Nggih pasti kesampun kirang langkung niki kalih jam pacang margeng nggih lantur wawu ring gala jam sie nyantos jam dase pacang kedagin anto obrolan komunitas nggih meja bos pacang sarengin oleh LBH Api. Ngira kerai kade asa punika edan acara sana pacang kemarga yang meraju bos nge asung karo meju bos rakerai presiden jarang titiang kenten nge ngemeletin edan acara sana sampun sobiang titan di wawu meju bos niki durus rakerai sarang titiang ri ambare ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp durus kenten nge ring 0878988224200 niki pacang sapa sangre dayu kadi biasa sane. Ayo ngira kerai pacang katurang pembuka kedumun niki nggih mangne lebih semangat. Ayo
Nggih niki wonten tembang saking Triple X Bali nggih niki mangga presiden raka rai mina mangkin mau wonten napa asane wonten seni mau tangi kenten ya mangga lebih bersemangat lagi sedang pacam beraktivitas media jebol satu nanti tiang tembang niki saking Triple X anima muda sami bagil.

0: macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya yuk.
1: Awas tuh, awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf gek, maaf.
3: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.

Jaja Wajik. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wajik. Jajanan ini dibuat

Swastiastu. Om Awignamastu Namosidam. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar umat sedharma dimanapun berada, rasa angayu bahagia saya haturkan kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kerta waranugraha beliau, saya masih diberikan kesempatan untuk menyapa umat sedharma dimanapun berada. Sembah sujud bakti saya haturkan kehadapan para maharsi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya, sehingga saya dapat sedikit membagi ilmu pengetahuan yang saya miliki kepada umat sedharma. Umat sedharma dimanapun berada, sungguh sangat berbahagia dan berbangga sekali karena pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali di Ambaralaya bersama saya, Niketut Putri Yuniari, penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Badung. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi dengan umat sedharma tentang mengenai kehidupan. Maka secara tidak langsung, pikiran kita akan terhubung dengan segala rentetan proses kehidupan, baik itu masalah hidup, tantangan hidup, kesusahan, pertengkaran, kewajiban, bahkan tujuan kehidupan yang sebenarnya. Di antara semua rentetan siklus tersebut, pernahkah terbesit dalam pikiran kita untuk menyayangi diri atau mengenal diri? Dengan mengetahui atau mengenal diri, kita akan lebih mudah untuk menjalani hidup dan menciptakan kebahagiaan. Sejatinya, apa sebenarnya kunci kebahagiaan tersebut? Dan bagaimana cara untuk mencapai kebahagiaan itu? Pada kesempatan yang baik ini, mari kita kenali dan praktekkan bersama. Karena sesungguhnya kebahagiaan tersebut bisa kita gapai dengan cara salah satunya itu adalah bagaimana kita mengenali diri kita, bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Tuhan sebagai sebuah esensi yang abstrak, yang bisa diwujudkan dan dijangkau dengan cinta kasih yang tulus dan murni. Begitu pula manusia. Ketika manusia sudah mampu menyayangi dan mengenali dirinya, maka secara tidak langsung ia akan terhubung dengan spirit ketuhanan. Ketika sudah mampu terhubung, maka kehidupannya akan senantiasa dipenuhi dengan kedamaian dan cinta kasih. Dalam berbagai pustaka suci agama Hindu, khususnya dalam Atharva Veda, Veda ketiga yang nomor 30 menyebutkan ada seorang pendeta atau orang suci yang berkata,

0: kepada keluarganya. Aku membuat engkau bersatu dalam hati, bersatu dalam pikiran, tanpa rasa benci, mempunyai ikatan satu sama lain, seperti anak sapi yang baru lahir dari induknya, agar anak mengikuti ayahnya dalam kehidupan yang mulia dan sehaluan dengan ibunya. Agar si istri berbicara manis, mengucapkan kata-kata damai kepada suaminya. Agar sesama saudara, laki-laki atau perempuan, tidak saling membenci. Agar semua bersatu dan menyatu dalam tujuan yang luhur dan berbicara dengan sopan. Semoga minuman yang engkau minum bersama dan makan-makan bersama. Sloka Atharwaweda yang ketiga, nomor 30, mengajarkan pentingnya membangun kehidupan yang dilandasi oleh kesatuan hati, kesatuan pikiran, kasih sayang, dan keharmonisan dalam keluarga. Setiap anggota keluarga diajak untuk saling menghormati, menghindari kebencian, berbicara dengan lemah lembut, serta hidup dalam semangat kebersamaan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa kebahagiaan keluarga tidak hanya dibangun melalui hubungan lahiriah, tetapi juga melalui kemurnian pikiran, pengendalian ucapan, dan ketulusan hati. Dengan demikian, keluarga menjadi tempat tumbuhnya cinta kasih, kedamaian, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan hidup yang mulia. Makna sloka ini juga berkaitan erat dengan cara bagaimana kita menyayangi diri kita. Seseorang yang mencintai dirinya akan berusaha menjaga kebersihan pikiran dari kebencian, pengendalian ucapan agar tidak menyakiti orang lain, serta memelihara kedamaian dalam dirinya. Ketika hati dipenuhi kasih sayang dan rasa syukur, seseorang akan lebih mudah membangun hubungan yang harmonis dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Menyayangi diri sendiri bukanlah sikap yang egois, bukan sikap memendingkan diri, melainkan merawat kesehatan jasmani dan rohani agar mampu menjadi pribadi yang penuh cinta, membawa kedamaian, dan memberi manfaat bagi orang lain. Umat Sedharma yang saya kasihi, yang dimanapun berada, cinta kasih bisa kita capai dengan mengenali diri sendiri. Maka cobalah bertanya, siapa saya? Tubuh ini terdiri dari beberapa dimensi tubuh. Antara lain ada dimensi fisik, ada dimensi prana, ada dimensi emosi, dimensi mental, dan spiritual.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adek cuci tangan dulu ya.
1: Kan adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

dimensi tubuh ini harus kita kenali dan pahami, sehingga kita akan mampu mengenali diri sendiri. Menyayangi diri tidak hanya bisa dicapai hanya dengan ungkapan "saya sayang sama diri saya". Namun, mari kita latih dan upayakan sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Pada dimensi fisik, mari kita jaga, kita rawat tubuh kita, kita sayangi, kita bersihkan, dan jangan sakiti dengan makan makanan yang tidak sehat. Lebih tepat, konsumsilah makanan-makanan yang sehat, serta diimbangi dengan olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup. Bagaimanapun, kesehatan fisik akan mampu mempengaruhi kesehatan rohani. Selanjutnya, ada dimensi prana. Kesehatan fisik secara tidak langsung akan terhubung dengan dimensi prana. Prana merupakan nafas kehidupan. Ketika prana atau nafas kita baik, setiap tarikan dan hembusan nafas yang disadari sebagai sebuah anugerah dari Tuhan, maka kita akan terhubung dengan beliau. Setelah kita memahami dimensi prana, maka selanjutnya kita selalu memahami dimensi emosi. Ketika prana sudah bisa diarahkan dan dikendalikan, maka secara tidak langsung emosi yang negatif akan bisa diminimalisir, bahkan bisa dikendalikan. Ketika emosi bisa dikendalikan, maka kesehatan mental dan spiritual sudah pasti bisa tercapai. Umat Sedharma dimanapun berada yang saya kasihi, menyayangi diri sendiri dengan mengenali diri sendiri bisa dimulai dengan 3 kata kunci, yaitu bagaimana kita bisa menerima, mengalir, dan bersyukur. Dalam pustaka suci agama Hindu, Sarasamuccaya Sloka 2 menjelaskan bahwa di antara semua makhluk hidup, hanya kelahiran sebagai manusialah yang paling utama. Karena hanya manusia yang dapat melakukan perbuatan baik maupun buruk. Oleh sebab itu, dengan berbuat baik, manusia dapat mencapai surga, bahkan akhirnya memperoleh moksa atau kelepasan. Sloka ini mengajarkan bahwa kelahiran sebagai manusia adalah anugerah yang sangat berharga, karena hanya manusialah yang memiliki viveka atau kemampuan membedakan yang mana perbuatan baik dan buruk. Dengan kemampuan tersebut, manusia memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, melaksanakan dharma, mengembangkan kasih sayang, pengendalian diri, dan mendekatkan diri kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Oleh karena itu, menyayangi diri sendiri juga berarti memanfaatkan kehidupan manusia ini sebaik-baiknya dengan menjaga tubuh, pikiran, dan perilaku
agar selalu berada di jalan Dharma menuju kebahagiaan sejati dan moksa. Oleh sebab itu, mulailah belajar untuk menerima setiap apa yang terjadi pada kehidupan ini. Tidak hanya bahagia, tetapi siapkan diri untuk menerima duka, sedihnya, dan cobaan yang digariskan. Terimalah dengan menarik kedua ujung bibir kita, yaitu dengan tersenyum. Sebab bagaimanapun, Ruo Binatu tidak bisa dipisahkan dan selalu akan hadir dalam kehidupan ini. Setelah kita bisa menerima apapun yang terjadi sebagai sebuah tangga pendewasaan, sehingga kita bisa semakin tumbuh, maka selanjutnya biarkan drama-drama cerita kehidupan tersebut mengalir apa adanya dengan penuh penerimaan tanpa penolakan. Terakhir, marilah akhiri dengan bersyukur, dengan diawali dengan menarik nafas sedalam-dalamnya, dan kemudian ucapkanlah rasa syukur. Syukur atas semua rasa yang telah kita lalui, dan mari bersyukur atas masalah yang diberikan. Nah, umat sedharma yang berbahagia, mungkin hari inilah kita diberikan kesempatan untuk menyadari diri kita, mengenali diri kita. Maka marilah kita sambut dengan rasa senang dan bebaskan jiwa kita dari ikatan belenggu yang justru akan menghambat perkembangan jiwa kita. Umat sedharma dimanapun berada yang saya kasihi, mari mulai sayangi diri dengan mengenali diri kita sendiri.

Saya sehat, saya kuat, dan Tuhan mengasihi saya. Jangan bebani diri ini dengan pikiran yang negatif, kemarahan, stres, menyalahkan diri sendiri, menyakiti diri, dan emosi. Tetapi biasakan untuk menerima, mengalir, dan mensyukuri atas semua proses kehidupan yang kita lewat. Inilah sharing singkat saya. Saya sampaikan semoga kita senantiasa berbahagia. Semoga damai di jiwa, damai di hati, dan damai di alam semesta.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sekanan ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Ari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmu.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Anggira Kerayu, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin mewali-wali niki sarang titiang dayu hari Ring FM 106,4 MHz Ring perempat RRI Denpasar. Mungkin nyarangin rakyat kerayu ring ambare kanten nge. Ingin tahu di wawu niki sampun memargi kanten nge. Semua saya kengkala jam 5 nyantos jam 6. Sampun atur nanti tiang siaran Surya Puja. Peniki sane mamurde, sayangi diri bukan egois kanten nge. Sani kedagingan oleh Putri Yuniari. Iya, untuk siaran Surya Puja dulu niki pastikan sampun rakerai sampun boleh pikir nanya nih kenten ge mina peringkalah mangkir rakerai wong tangi sampun kedagingan untuk reinkarnane niki ge untuk siaran Surya Puja sani presiden membantu ngelingi raga kenten ge bimale niki sani nabi bantangnya nih sani nuwak pisan punapi ring era mangkin dadosnya nih ge memang kadang kala ya iraga nika agak tidak memperhatikan ya ring diri sendiri kenten bani ke kesehatan ya perawatan diri juga jarang sekali dua ning make kesibukan yang menanti teng kenten nggih. Nggih kemawon saking bubawasan diwawu pasti kesampun menyayangi diri nih kan enten nyuwantah artinya egois ya tetapi sapunapi niki caranya menghargai diri sendiri. Dwaning reng niki presiden niki ngebantu rakerai kenten ngeh mendapat ketenangan secara batin dan jiwa ya. Niki presiden menjaga kesehatan mental dan emosional. Ini sampun rakerai medue kayen sane ening kenten ngeh tidak akan terbebani oleh hal apapun itu kenten ngeh. Ya sayangi dirinya ampunang nyantos sungkan kenten ngeh mandep presiden kemargiang sane napi sane patut kemargiang kenten ngeh pekarian-pekarian presiden memargi puniki. Ingin mogi-mogi presiden menghibur tarawa kerai nggih ringgalah mangkin aturan titiang selamat pagi dumun rahajeng kenten nggih mangkin sempeng ranjing ring rahina budhe tanggal 15 Juli kali tali 6 likur nggih kantun niki make pekarian masih menunggu menanti mari jebos ya mari jebos napi rastane ra kerai pacang napi rastane kejaba untuk mekarya wenten nggih ring margi ayo alon-alon kemanten. Kita lah sambat kata orang di bawah kira yang baru kayak di bisa melontar batur kelawasan renungan nyantos ring puja trisan dia majen umat Hindu sedharma. Sani mungkin lonturan titi yang antuk ngudar punikir yang ambare antuk siaran obrolan galang kangen ya. Mari jebos niki pacang mengambil murde jangan ikut campur urusan orang lain kenten nge. Inge benar ring topik niki kenten nge utawi murdane niki ya sangat nuak sekali niki nge rakerai berhubungan dengan keseharian iraga sarang saming nge penapian tuh ya tujuannya secara tidak langsung ya mengisyaratkan niki mang dane ring tak kali raga pacang margiang kuripane katanya manda presiden nemu sani ke bos keharmonisan miwah kerahajengan ring urip ngira kerai niki tiras piar siang lumun siaran galang kangen duwe taler ngiring mesandekan
1: kantung kesarang Roma RRI dan Pasar suara budaya Bali

0: gitu di cakepan tantri ini munggu isine tuwi tua satwa satwa iba buron satwa ida sang prabu satwa megenepan itu ada tua sesuluh sesuluh irago hidup tuh
1: ingge yen kudang dino sampun ido
0: aneh mau aja satu
1: bor tuh Andri semang pun Andri niki durung rateng rayone ajang niki
0: ngantosan ya hangat
1: aduh niki Andri wis cak ya nanu niko yang tiang wau beragitan nikah niko Tantri niko akeh cerita binatang cerita seribu malam ya berarti
0: oh cerita seribu satu malam
1: oh seribu satu malam oh seribu satu malam kenten padan
0: rajo lelor uliar mirangan satu
1: kenten duwak nanti dia Tantri ulian satu ngidang ngalahan anu pisan momon ido sang anu
0: momon
1: anu nak sang prabu kan ada mana nak lo kena ada dukun lo beda dua kena tengah nih yang satu nih kau cik dia kena sangsia nih kau tu naik dua ngai rumah nih kau ingkar nih satu nih kau tak beda nak tengah kak nih nutur panah alat nih kau cucun nih sangsia dua ngai rumah kau bojok iku tentang anu dah ingkar satuan
0: kau tayan jangan ingat tu tu
1: ingkar
0: iku de sangsia ya sih kena cenik tu tu
1: cenik sangsia niku biasanya
0: kalau jak rapi luwung misi mau gantung itu
1: rumah sebenarnya rumah sebenarnya mesti cara ayunan kau tu
0: ayunan jadi asik saja
1: oh mungkin mama sangsian kau alih di hotel gantung jelas
0: kau sih atau tuh tengah
1: tu jadi gantung jadi
0: ya tekor atas bojok
1: ampun ada yang tinggal nih
0: bojok ibojok ya rasanya yang udah ayo kalau kamu lan molilo cito melali masa cingak gitu.
1: Kunjungan sosial
0: jeng walek gede sangsi ya
1: meh kengken nih kok walek
0: bojok
1: terus kamu bilang yang ngekang bojok kamu nang berikin lo deh
0: aduh
1: bojok kamu nang kekangin
0: monit deh genep cahine ngelah
1: genep
0: ini kok? Ngelah limo ngelah batis sitang
1: bayunya gede
0: bisa menek kayu tengah-tengah
1: kecos bisa
0: ngaleh ajang-ajangan ngaleh makan eng sangat gini
1: nafim aja luhur nih itu sangat noman
0: kewalok gitu umah sih yang bisa ngai
1: meh oh jadi ya bojok aja ya pulas yang kayu ya pulas
0: Kang Wang Ci mau hujanan di kayu nih oh iya leplop tuh Ci pulas dur ngesap sih bisa mau ngelebuk lah si udang
1: oke walek sang siah marah umah ya luung
0: oh tadi umah ya neng
1: umah ya model-del
0: isi mau ayun nanti jangan itu asik jangan panak-panak
1: cara dipilah ya ngoyo
0: wajog pedih telah mati ini kalau saya mau saut
1: artinya meraso yo walek ya
0: walek
1: pedih yo
0: jeg mau bulu pasang kan
1: mulat
0: jeseng mau tari apa sing raos apa bojok jeg jemak sebuah isang siah bes itu
1: meh ratu kenten yo pas gedak basang
0: gedak basang
1: kan masih nyalang pas gedak basang ada wale ya terus tuh
0: so tuh ngeleng ikan isang siah
1: weh maro yo
0: bulan-bulan jangan ngai umah ngai sebon parapi
1: udang pipes kan lah
0: jeng teko cintanan bes-bes di sebon jangan meh
1: ratu
0: di jauh jajani pulas gitu ngelengi saksia
1: ngelengi saksia
0: matur ngido anak lingsir ngido peranau
1: saksia
0: saksia
1: matur
2: oke ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Atuh, Brando. Jele pesan nih bojok aduh.
1: Solah bojok.
0: Umah tiangnya bes-bes sekalipun.
1: Wih.
0: Ya hukum pun du. Oh. Iya, iya atuh Brando. Mau badeng.
1: Kan badeng kok.
0: Mau balik ke ikde sang siah pleh nakeun idau.
1: Oh, itu nak uning ampun kita ni, artinya awal permasalahan itu,
0: ada tiang iwang tu, lain tiang borugin, tiang alih perindo kan mainnya balik tiang tebak ni, pernikahan itu Fernando, ien bo awak kasing ada kepentingan apa ya ibu jom. Je tengil na bungut aja.
1: Wah, si Tony Mito mana mudu ke ulian rosin nang sakalok ete awur.
0: Nak bengil tengil wasa si ngomong, misi ngwalet.
1: Mira
0: tu. Tu jadinya kelplehan.
1: Ulian ros yo tu artinya sangsiah.
0: Tu awak ngai urusan dan ya itu.
1: Demon ngai masalah.
0: Tengil ngene bawa si selamat tu je kata. Amun tu ganti ngah satuan ni. Yang jani si aleh jani.
1: Di kehidupan nyata.
0: Kalau tidak ada urusan dengan kita. Doh jantu barang,
1: doh barang ikut campur nak pulas ya nyak seng dah. Oh jadi ni makin api malah di media sosial ni kau. Karena mereka nak kan kau saling bully ni kau. Cik ini, cik itu kan kau boleh jadi ya. Akibatnya yang pidan yang sanksi ulian bibeh ni makin ulian jari yo. Ulian jari ngetik ni kau ranang ragoh jadi.
0: Kecuali ragoh ini nak tulung kemarauan nak ragoh ngeraos itu.
1: Oh, ni jadi tadi anak manu yang ada nak ngori nak sing mutakon pleh kau ni kau.
0: Ah, ngori nak mutakon.
1: Nak sing mutakon ngori.
0: Oh, tidak punya kau bisa nado.
1: Bos nengel kau bisa nengel jadi.
0: Kehidupan ragu aja jangan segitu.
1: Kemarin yang halih masih kerja bojok masih sajian yo kayak tu, ngajen pesekan yo limau bengelah, batis ngelah, bayu gede, adi bisa sengeumah
0: yang terjadi. Tujuan tu,
1: tapi
0: tujuan melayan.
1: Oh tujuan melayan.
0: Kemauan melayan.
1: Oh,
0: seng kemau ya fokus yo tu.
1: Oh, ada nak dot pang lahumah, ada nak dot pang pesna oyong ni panggilan yang ngajang
0: kan benar
1: banyak sih
0: patu ke jenar wakti ya
1: nggih
0: maro nak cing-cinga antum wakti kadang tu nak sing mau agak mo tu
1: oh jakti dia negak kan yo ten muspo kemon pelaksanaan ibu ni nganut agak mo dah punya tapi ni kalau negak di puro asin memantau muspo kan kenal di
0: tapi nama lenan
1: kenal di pulau adil dan masih ini jadi oke tentang ngidang ragu tapi menilai sesuatu ni ko napi singa angket belum tentu orang kan ya maron am saput kadang dingin
0: tak tahu siap isikan
1: bisa kan koreng kulit memang panggilan dunia
0: ya kita tertarik yang ringahan satu waktu
1: enggak
0: nah apa win ikri sangsia.
1: Yeah.
0: Buron ceni
1: mm.
0: yang dilihat dari tenaga
1: mm.
0: dom mereka kena gede.
1: Nih, jakti mau merasuk awak ceni.
0: Ayo.
1: Jak wanen-wanen degag ya.
0: Gih, kadang ayo nyak kelak kan.
1: Oh, kena ya sih nyak nyak lek ya kan. Anu yo api ane kimut dia bojong. Gebeh nyak.
0: Karena ulian ulian kita gitu tuh, hmm? Ulian walek tuh yang jadi ngah.
1: Hmm? Termotivasi nasi yo. Pengen masuk nih gitu yo.
0: Lah ati kene.
1: Sangsia.
0: Oh, padahal yo. Kemudian yo lan.
1: Udah yo lek anak lagu ngapo gitu yo. Nah, ada kemungkinan liu masih enggak yang yang tutur nak ni ko bisa yo kal ngeluwung tadi kenyelek bisa masih
0: jelas bisa yo merasa dihina direndahkan kan jelek tadi ni yang dia termotivasi lu
1: dari pengen dan nah dong ini becek ya kisah tuan ni ko yang pidan ni ko pun kak nak orang nutur orang panak-panak kita nak agak sulit sini ni ko aduh tutur orang satu isang siap berjaket ko bojok boget ko gua apa motor ya bawa ben bondok untuk sakit mas gondor karena tengah-tengah ini tertawa oh makin
0: ampun ya nih jajan tuh masih apa
1: gini gini gini semua kita atur ya ampun anu boleh yang satu

0: Lo, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Weh, Bli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai, santai. Slow, slow. Udah gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.
2: Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan Bumbung Gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung Gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut Bumbung Gebyog. Bumbung Gebyog di desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung Gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung Gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Enggak kira para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge, selamat pagi dumun aturan titiang rahajang penik inge pacang mewali mali anto aktivitas duwe kenten ya berbagai macam kesibukan kepadatan aktivitas niki pacang menanti gering alit-alite pacang lanturang peniki nepe wasane masa pengenal lingkungan sekolahnya minap nge tawi rakerai pacang taki-taki jaga mekarye ya tuna sitia mandalan-alan kementen ring margi nge niki kente titiang ngantun nyari ngena karair yang baru pun iki ring program Rahajeng Bali nge. Ingin di bawah sopan kata orang peniki kadi siaran galang kangen sani ngangkat murde jangan ikut campur urusan orang lain kenten nge sani pinaka dados refleksi nika sake yang citiba sarem ditu kejur di wau kenten nge pinaka ubah santringan ya kawin tenan cerita tantri ya memang terkenal dengan ceritanya yang beragam kenten nge menten cerita sani berjenis napi wasane mendaging ring napi binatang kenten ya ular manusia ya adapun raksasa kenten nge ya memang menjadi ciri khas santri niki ring kasana Buddha sastra Bali pembekasnya nih. Nah ini pun nika cerita tantri memang juga dikenal dengan cerita berbingkai kenten nge rakarai nge di waung napi asnya saya kadi beli itu kejur kenten nge mau sang kawin tanan beli ke desang sia sarang i bojok ya iya dengan niki rakarai ring bentang jalan kangen di waung kan kenten ya jangan campur urusan lo orang lain kenten ge ya yang bisa dipetik ya akhirnya niki sampunang ya rakerai pari pamiarsa sami kenten ge berbicara sembarangan ya sane ke bawah niki ringkuripan ini ke pasti ke sampun menten sane ke bawah jelek ya becek kenten ge nak niker wibinede pasti ke menten kira menten lebihnya nge yang penting pun api niki rakerai untuk menyikapinya dengan bijak nge mana tujuan api sane presiden panggih niki mandaring kehidupan niki rakerai ya presiden manggih kerah harmonisan malih ya sira sane tan senang sareng napi wastane hidup yang harmonis ya dijauhi dengan berbagai macam konflik nggih pasti kesampun saking perkataan baja bisa membuat niki anak liana nike merasa tersakiti ya sakit hati dengan omongan kita nah nike harus dikontrol ya tapi malih pacang yang napi wastane pacang beraktivitas meja bos ngiling raga kenten nge inggih rakrai sani makin macam aturan titiang ya nah biasanya kak di perakiran cuaca provinsi Bali penting nih kira kerai harus uning kenten nge ring cuaca rahinah nih makin titang utip saking bmkg.co.id niki mausang perakiran cuaca ring rahinah nih makin niki ke bawah sering kabupaten Jembrana Tabanan Gianyar, Taler, Rimbuleleng, Miwah Kota, Denpasar terpantau cerah. Lantor niki ring Kabupaten Badung, Miwah Bangli, Karangasem niki terpantau berawan. Nggih, sampeyan ngunten niki ring Kabupaten Klungkung rakerai ya terpantau cerah berawan. Nggih, niki ring perakiran cuaca titian panggih titian niki Astung Karo ya, masih terprediksi aman-aman kemanten ya. Astung Karo meja bos bersahabat meniki duaning pasti kesampun make kegiatannya ne ya. Tapi aktivitas duwe manten nenten-menten kapiambang ring cuaca. Ini ring widara rakerai sapun api meja bos durus update gatre kenten nggih rakerai durus monitor peniki sapun api ring widang rakerai ring indik cuaca nge lanturan titiang ring arus lalu lintas kenton nge rakerai niki ring galah jam 6 lintang petang dasa kali menit ya ya titiang pantau niki ring marga yang urut nomor pitung dasa kenton nge masih lancar-lancar saja ya nenten sepi kadidi wawu mungkin sudah mulai adanya aktivitas ring margi kenton nge minap sampun menten niki sane jaga ngeranjing ya ke kantor tapi mengantar niki nge alit-alit kali dua pacang sekolah kenten ge ditan unas mana alon-alon ke mantan yang margi taler dados pengguna jalan napi sani patut kembakte yang penikinge identitas pengenal durus bakte kadisim KTP miwa STNK. Inggih kadiasa punika titik matur ngenenin indik perakiran cuaca Provinsi Bali makemiwa ring arus lalu lintas nge meja bos niki titik nyaringin akarai ringgalah jam itu kenten nge nyantos ringgalah jam siya niki kawintanan interaktif sarara akarai kenten nge paca mausa ngenenin indik topik saking segi sudut budaya nge inggih sani mangkin iring titik akarai misandekan malih nge pacang menghibur akarai antuk tembang-tembang sani presida turun titik hari ambar niki bentan tembang saking yang Widi-Widiana kecir-kecirang.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.
0: Iya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sanis Cara Umanis, Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan. Yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat pagi. Penerimaan pajak di Bali hingga akhir Mei lalu menembus 7,2 triliun rupiah atau bertumbuh 11,27% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Kepala Dikanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali Darmawan mengatakan pertumbuhan pajak yang tercatat dua digit tersebut turut didukung berbagai strategi, salah satunya perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan di tengah tantangan ketidakpercayaan publik, celah hukum dan ekonomi global. Dijelaskan kontribusi penerimaan pajak terbesar berasal dari PPN yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Darmawan menambahkan penerimaan pajak bertumbuh positif tersebut juga didorong geliat sektor pariwisata dan perdagangan yang menjadi penggerak perekonomian lokal. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Hingga wali-wali seorang titian dari Ring FM 106,4 MHz. Kata nyarang rakyat rakyat muniki nge renggalah mangke nyantos jam siya mulai jebos niki ring titian rakyat rakyat anto interaktif kentan nge ring program acara Rahajeng Bali sani matang indi informasi makemiwah tembang-tembang. Ya kita lah rajang dulu niki majalah kerai penapi getrane kita ngiri semangin mangkin ya sengkara sami stata manggi yang kerahayuan miwah kerahajengan ya selalu dalam keadaan sehat penuh semangat malih miwah niki pasti kesampun tetap tersenyum ya pacang margi yang puniki berbagai macam aktivitas duwe kita ngiri ngiring kalah mangkin niki minap sampun makeh sane sampun taki-taki utawi sampun ring margi sampun nyantos ring kantor ring sekolah niki ring alit-alit kenten nge tawi wawu intan napi wastane wawu mengantar murid-muridnya ya ke sekolah kenten nge ane istri-istri minap niki ibu tiange biang-tiange sami kenten nge sampun ke pasar atau mulai sampun nge disibukan dengan berbagai macam pekerjaan lianan nge asengkara napi sani karyanin malija bos ya margi antar nyantos puput niki nge ingin rakyat yang kalah mungkin kenten ka di bos titi yang wawu titi rakyat yang tuh interaktif ya ngemausang puniki ngenenin indik topik napi wastane aktual ya yang bisa rakerai niki sarangin sarang-sarang rean bareng pasti kesempur yang tengah padatnya aktivitas tengetan nge niki wenten rasanya ada satu sensasi ngetan nge yang bisa langsung bikin mata melek ya miwah niki presiden mengawal yang semangat maling nge yaitu mencicipi sesuatu yang asam-asam segar nah niki sampun ngebayang mantan ampun ngiler rasanya nge nge pasti kan sampun meja bos niki nge napi wasahe niki daring topi duwe presiden dada sang referensi kenten nge ring tengah hing padetan aktivitas kan kenten nge jaga ngerah re segar-segar asam-asam kenten nge utawi yang dingin-dingin juga bisa niki nge nge meja bos pacang ngiring titi arah keraing mau sang ngeninin indik buah cermai kenten nge niki buah cermai niki kada dosang pilihan yang sehat miwah yang kaya rasanya kaya rasa kadinapi nah mai jebol sering titiang rakerai mabrik bagan palur membawa saringan ke mantan ya mau sang ngeninin buah cermai kemauan sering mangkin sering titiang rakerai mesanekan dumun ya sambil membayangkan punapi rasa asemnya buah cermai utawi wenten cerita menarik utawi pengalaman menarik saking buah cermai ya niki minap ring tahun 90-an ya pada jayanya eksis niki buah cermai duwe ingin sana makin ngiring piasian demun tembang saking Rai Penny sana mau udah Gusti Ngurah Gusti Ayu.

0: pantun ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Ngira kerai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantem sikian iriki sarang titian di hari ring FM 106,4 MHz. Ngira ngira kerai makin ring program acara Rajang Bali. Sane matang ini informasi makam iwa sembang tembang. Sampun menggerinyakan niki kade ring napa sane ring badan niki sudah kah goyang-goyang tipis. Ngira buci pisan mau ngira lagunya niki temannya saking rai peni sane membuda Gusti Ngurah Gusti Ayu. Bagi-bagi preside menghibur rakerai sarang sami makin ge. Inge rakerai ringgalah makin kenten ge miring topik duwe ki mosa ngenenin ini buah cermai ya. Ing mau sang ninin ini rasa asamnya juga yang menyegarkan kenten ge pasti kesampun niki ring buah cermai sanik bawas buah lokal kenten ge sudah memang akrab niki ke sejak kecil rakerai namun makin sudah mulai jarang menjadi perhatian. Buahnya mungil, rasanya unik, perpaduan asam, segar dan juga niki sedikit manis-manisnya pas mateng kenten ge. Okay, tapi ning rakerai sane makin niki durus sebiah peniking e miwa minap rakerai modui pengalaman unik utawi seneng rakerai yening ngarepe asih mengkonsumsi cermai diapakan kenten ge. Ini sang ratitnya makin durus angin galah dwe ring 0361223361 utawi ring WhatsApp peniking e ring 0878988224240. Inge sampun iki wentos sampe jam tumbasan buah cermai. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu dayu ari cantik
2: mekete. Mekete kete ge cantik ne Om Swastiastu.
3: Swastiastu muali sapa
2: kira niki. Ana Mbah Indira niko.
3: Tapi sampun pinter murid mah mungkin.
2: Ye, ampun kuda kan tenenge IQ yang 150.
3: Ini Jerman niki nyolek
2: tapi kasihan deh ini Jerman sabar. Boleh kok kentan gilir nomor serme.
3: Sabar
2: tante ya.
3: Ini dibuat munggah. Ayu hari.
2: Tiang.
3: Cuaca riki terang.
2: Asa terang jadi. Ya. Oh tapi dingin tuan mbah.
3: Ampun mbah ngangge kaos. Ampun usan jalan-jalan niki tuan kari tuan dingin
2: lagi. Oh pakai kaos kaki.
3: Nge. Pun kenten berjalan sandi gang ngepang pino.
2: Ais, walaupun pangpindo tentang lima,
3: tuan pangpindo, kan kilo, betul tu dayu.
2: Abe, gelej je tuan, kayaan si kene resepnya banyak yang break.
3: Mangkana sampun niki masuk dari bawah ke atas, nyet.
2: Hase, artinya sudah ada gerakan ya, ring tubuh
3: nih. Ya, sudah ada gerakan. Nah, tujuh poin kan ketopek mangkana.
2: Abe, teman-teman basa-basi sarang tiang abe, ratu ngge. Jak topik makin kapan terakhir kali Mbah Indira ngajeng cerme?
3: Tenian bin yang mungkin mati yang kompor
2: man. Ne, sap kali ajak kompor. Ampun.
3: Ini urusan mantu ngangetin jukut.
2: Jukut cerme nih kah?
3: Jukut balung.
2: Siro mending cerme jak balung tadi siki.
3: Tenian yang bling-bling bulu, awie don dengan balung dados gitu.
2: Oke, entah. Ah, yang cerme ini kan cocoknya kenapa?
3: Ah, cerme mungkin ketopek malu bin jebosnya menggonyaan.
2: Oke, durus.
3: Nih, yang cerme itu nanti udah yuk. Mbah dulu nak ngelah cerme ini ke.
2: Asa?
3: Iya.
2: Duwe punya ane?
3: Punya ane di rumah di lekat di
2: rumah. Oh, enggak, uning nih. Mas Kenten?
3: Ampun Kenten. Niko pun ngalih buah na memek yang eh lah na ngaya gak? Permen cerme
2: sih dah. Oh permen cerme kenten?
3: Ya permen cerme. Ampun kenten direbus sekali cermenya. Airnya dibuang. Pantan masem.
2: Oh direbus nih kan dagingin kenten tase tan?
3: Setelah itu lalu diambil air jernih lagi, direbus, daging garam, daging gula, pun kenten. Setelah meluap ni ke dagingin pandan, pedengar pandan pangharum ni. Pun kenten pulang pun kenten pedan. Cermin. Kan samaan ada yang direbus ni ke kan?
2: Nggih.
3: Kan liu punya yang ngerebus sama apa saniki ngayak koba kita. Pantan liu yang liu ya kan cukup cermin.
2: Cukup cermin. Oh kenten nggih amon kan cermin amon ke kenten na toyan.
3: Iya. Bulan kan ampun sandelas niko bulan dah niko. Kenten ge. Bang bot terus lablab aduk kenten pengalaman mah memek mah dulu ke. Setelah itu dikasih gula merah sedikit biar dia kawin itu.
2: Kasih gula merah juga nggih.
3: Ampun kenten ya. Kan bodelah nganan ya nah diserem pun nirgana kecerme kok kayak. Di kaput-kaput terus diadap di SD.
2: Kenten manisan cerme. Cara ngariana manisan salak nih kenten.
3: Yang salak tuh ngelemang masih mah ngai tuh kan ngai kemanisan angon pedalam salak mekutang enten ya. Limol-mol gitu. Rebus masih rotan katut baton enggak?
2: Oh iya,
3: enggak sih nah pamen makanah asin manis. Tapi juga man manis gulo gen, man asin uyah gen.
2: Kenten. Tapi kira-kira mangko ini kena patah prosesnya cara ngarian manisan cermai dah kenten?
3: Iya. Yang biasaan bah itu salah dagingin bah kerang lagi ya nge. Ngajang tuh kinyuk-kinyuk tuh ya nge.
2: Aduh ngiler makin pot nembah gara-gara nih.
3: Betul-betul itu kayak.
2: Iya.
3: Tidak ada nih ke bahasa tapi ada sing mekulit sing jeng sekan-sekan tuh galungan Raina nih ke pas modalin petirtan itu kan ada kan salah ya. Pantan mekutang.
2: Iya betul sekali diolah mungkin. Tapi yang cermai niki kan napi asalnya lian ring manisan napi mantan presiden karya niki.
3: Angin rujak iye.
2: Apa John? Rujak iye napi nih ke modalnya.
3: Cak rujak anu cermai untuk di lesung untuk.
2: Oh di lesung mah untuk nih kan?
3: Menak liu yang baca dah dua singcak. Pemain ngainya sangkok petrol kilo gitu ke.
2: Betul. Kenten.
3: Iya. Induk di lesung gitu. Mau kita jangan kalang nguyak tabio sero. Itu induk di tu gitu kalang gulang gitu.
2: Ya tel pos dayu benar. Medaging
3: ya. Lah demi kan coba kene terus saring entan ke.
2: Saring.
3: Saring ataukah kene ngaji tangan mau masarung plastik ini tangan dosis besar.
2: Nggih, kabeh kentene tangan to, ngangah.
3: Pun kita nah amilang yang itu duduk batun-batun kutang duduk batun yang kita dapatkan aja gitu.
2: Kenten. Nah rasanya lebih ke asam dominan ten.
3: Nggih, ampun kenten kan pun berair nih ke ada kumo nak nih tiga atau lain gitu ya.
2: Masa. Makin aja ngadol kenten yuk.
3: Ya dapur lantas main rujak ya ni ke ada yang es pingpong ke?
2: Es pingpong?
3: Iya bentuknya kan ada plastik ini ke bentuk
2: kita. Es kentana kiloan ni ke?
3: Kampung ke?
2: Cara es lilin ni ke tan?
3: Ini ko es lilin kan dah woi yang ni nak bontoang ni ke? Bujang ni ko pun orang es pingpong ke?
2: Kenten.
3: Banyak sebenarnya manfaat ni cermin ni ke?
2: Iya, banyak manfaatnya ampun maket yang niki mangge he.
3: Niko sampun kalau kita sudah bisa memasaknya dan mengolahnya sebenarnya pasti kan coba yang makna ngai es lilin na ani dawong mun plastik ya. Makna han es pingpong ani bontok.
2: Bulat na kan.
3: Iya.
2: Nggih, sesama main dira.
3: Sampun iki bekudot bang makenten contoh na angin
2: olahan. Oke. Weh ampun papat ampun. Iya dah be jual langsung niki enggak apa-apa Siro uning punya resep yang lain juga niki ya.
3: Saja yang mungkin jarang mungkin tiang mulai itu dayu yang mungkin punya nih kon tapi
2: nyupunya namkun nangkena.
3: Ada. Kan tiang nak selat tembok kena sudah yuk.
2: Oh genteng.
3: Nge, selat tembok si bapak dugun jumah di desa makin tiang kan mumpung meriti ke pondok ke.
2: Iya betul sekali ya pengkang mantan inge mandira.
3: Iya menikah dia mana sudah yuk. Nak manis yang basa basi nak sambung makan ngambil galak.
2: Ake sanot long jam. Nggih Mbak, sik semang nggih.
3: Yakin ne nganti jam siyo sing mulung kenen ge nak kuat pondasi ni.
2: Abi mo kene mo besi napi mo beton.
3: Mo besi ne besi laman kacing ne ana.
2: Abi. Aing bekilit-kilit nene ka nggih sesama Mbak.
3: Nggih nak ngambil paket atuh untuk satu bulan yang sampun nyen main bulan ani ngambil bonyah-nyah.
2: Nggih ancang-ancang pun minggu mancan telas bulan.
3: Ternyata pajak lah semengan jam tengah lemang jam 12 lah itu dah semengan kadang nung jam marong ondak itu kan pulsa anda tidak mencukupi.
2: Aduh penapian enggak apa-apa nak sami kan.
3: Ini mama yang mama Bu Eka Batu Bulan.
2: Mama.
3: Nggih punapi tiang kan mireng ke suara anak do subuh bukut lun nyenang kan mireng suara. Tapi tiang kan monitor wengi-wengi jet sepanan kan sirep.
2: Nggih. Kenapa ya? Nah, ampun lelah nih ke, kan enggak bisa dipaksa
3: gitu. Terus udah kita nih ke yang mah hidup radio yang tiang semengan maronten.
2: Dan kenapa?
3: Nostalgia apa nih?
2: Iya, ampun nang mau paksa nih ke. Betul.
3: Nggih, mun iku dumun semekan sareng sami niki Pak Man Pandu kaler mangga kenak. Astaga. Jero kukuh niki jak jero epa nyolek iki.
2: Asik.
3: Ini yang gung seri taler ini ita mungah mali jebol mekak mangkus dani amun ikut dumun atu dayu sakti
2: inggih seksama
3: mah mau pamit kalah wali yang masih nebuk pramo santi om santi om
2: inggih seksama banget nih kemah ini rasa kemidang keramitan sampun nyarengin ya inggih wow 4 resep ampun jen sarang mbah Indira nih ke yang kadina dumun kenten ya sekalian nostalgia puniki nge emang buat cermain ini berjaya pada masa era 90-an dengan ton nge. Iya, bisa dibuatkan manisan, bisa dibuatkan asinan, lebih cenderung kerujak dengan ton bah nge. Nah, udah enak mangkir ampun ngiler, tian ini ngetel, pos diangkat. Iya, niki Wina udah ada referensi Wina pada jebos niki raka rai Wintas sana kantun berkegiatan kantun nge ngeres sana seger-seger asam nika nge pantan ngantuk pantan kiap ya manda presiden penyingak nika melek ya dicoba ngeres niki asinan cermai yang ngewenten kantun nge inge lanturan titian niki nge napi wasane untuk wajan dumun ring WhatsApp ya mari kita tes ombak dumun ring jam makin sira sampun metangi niki oke Wintas niki Kakyang Dewa Karuna Wijaya, ingat Om Swastiastu Kakyang, ngeten nggih. Oke, dada juga Kimi dados. Semang sampun mebeli bagan cermai. Kakyang ngayunin mantan sampun ngilu untu. Baik Kakyang kantun meduwe untu niki. Ini ampura kakian di kegonjaan mantun ya. Tapi kakian wentan taru cerme asiki sampun nanin membuat pisan arenje. Oh, be ampun tu masin langsung kentan ke karena dua. Tapi asane nembe membuat biasanya kan kentan beliang kentan ya numasin.

0: Kak Niki Benten, Nini Hayuna, Rajang semua dari ge, dugi sarang sami sate kenaknya ngemargi yang sudarma. Cuaca Riki makin cerah, ingge susuman Nini Hayuna. Ring hayang murut telur cerah ya Niki. Ring ide yang surya sampun metangi, sampun mekenyung ide. Gimai jupas Niki, sanilianan durus sarang yang titiang kita nge nyarengin ring ambara makin mewah ring WhatsApp. Nge durus monitor, kita mau sang ngeninin indik buah cermai. Isani makin ngiring sanekan numun Niki rakerai Benten Sani Jaging Lintang.
1: Tips tanggap bencana, kearifan lokal, rumah panggung, dan pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Hingga datang lagi para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Kantun sarang titian meniki dayu ari dan FM 106,4 MHz meniki nyarang nak kerai reng program acara dua kantun niki rajang Bali seni matang inde informasi makemibah tembang-tembang. Hingga diwas sampun kata orang meniki kali tembang kita nge madem-madem presiden menghibur kerai niki bentan tembang ne dek uli surat lamaran sani seluaran niki reng DJ nge. Ya memang becik pisan niki tembangnya ne kenten nge as tengkara menghibur kalau niki benten tembangnya tembang lawas niki nge untuk sani memurde supir bemo saking almarhum niki Madi Cakra nge. Inge sani mangken niki ngiring mewali ke topik duwe kenten ya asam-asam seger warnanya kuning nge mosang ninin indik buah cermai kenten nge. Buah cermai niki pina ke buah tropis nge rakerai sani akeh tumbuh di Indonesia nge ring bentuknya nih kecil ya berlekuk berwarna hijau kekuningan dawa ke pacang mateng kenten nge dengan rasa yang identik niki asam yang menyegarkan kenten nge. Ya walaupun ring rasa niki minap cukup ekstrim ya asam-asam mana gitu kemauan ring buah niki nge rakerai aman dikonsumsi nge dan pasti kesampun memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Kalau di bawah niki ring bahin dira sampun nyobain mengkurang-kurang resep niki nge dados napi wasanya asinan makumi waring kenten manisan ya dengan proses prosesnya yang berbeda niki nge dawak mengolah punika talar sepaigom sareng mbak janura wawung nge hingga sani makin sani presiden jaring titiang reng baru durus keranjing reng pesawat telepon 0301-223361 utawi niki reng whatsapp durus niki nge reng 0878-9882-2420 hingga niki bentuk sani sampo nyarangin sangra yo om swastiastu
1: om swastiastu
0: om swastiastu
1: rahajang semang
0: rahajang semang
1: ngwedang dumun
0: ahtan purun
1: ngudurang dan purun
0: dan purun titiang sakit wadung titiang nyanan niki
1: ngwedang nampingin jajo giling-giling
0: apa wih jane
1: maimbo jajo lempar pong.
0: Abih ratu, abih lah cerne. Ini
1: lah kelak.
0: Abih. Ada.
1: Di sampingnya bongol-longol. Niko nak lupa dagang, Niko.
0: Nak main kenal. Dia nak makin dagang cermai, ada dagang jajah, turut dia.
1: Kan kita lu sumur.
0: Oh, kenten. Pak Tur mancung, Miki.
1: Ini sudah tiang.
0: Pak Tur mancung.
1: Halo, Pak Tur mancung. Lung, jika jak nyaring nih Pak Tur.
0: Man, pang daging nih artikulasi ini pang jelas Pak Tut, tapi mancung kenten.
1: Pak Tut, daging lah Pak Tut mancung.
0: Oh, kenten.
1: Ajus kenten.
0: Oh, Pak Tut mancung ajus.
1: Segera niki jero ya Pak Tiang ring selapan lebal nge wirang jeroan tiang
0: nge nge pun api niki gatre Pak Tut
1: karo ya ampun video kede ajak segar
0: apa marah kede ya segar kenten
1: nge dan kede iki dan kede liu gelam
0: ingka kirang obat nih kewasta
1: enggak kok kirim
0: aduh inge
1: nah dayu mencantan sampun kena
0: nah setung karem punyuk langjung kering tiang penyakit nguni
1: kirang dia sampun masa kenyam-kenyam ampun apa takeh
0: kenyam-kenyam nah yang penting akeh nak di Ibu Vera nih kan harus kenten paksakan tertawa
1: pas ketawa lebihan di doi ya kan
0: Bu Vera monitor
1: inge Bu Vera, ampun peragat kebaya tiang sih.
0: Kebaya necek niki. Ada.
1: Niki ini kita trik pejaten, rajang ini. Tapi asalnya topi ini ke sudah ini.
0: Ini masam.
1: Ini masam, mana manis.
0: Manis, semuanya manis sih manis.
1: Kasi bilang wau jeruk napi.
0: Cerme.
1: Oh cermai
0: nah, ada ceruk cermai nah ikan pun ungkul ingkal kede
1: ya aku pengen di samping cermai lalu jeruk
0: cuman dijar arah kuping tan di duri kan
1: wentan kupingnya diam
0: oh, nah tapi nih ke modal
1: biasanya kuping celeng diam nah gue jangan kau ketok kan
0: oh nyak mirip patut nih kata
1: nah lika pun lihat yang saya
0: ya padatan saya padat
1: Ewer.
0: Ampura-ampura dia.
1: Saya celeng.
0: Iya, nah kan seneng sarang cermai masih kan.
1: Cermai. Dia anak demen tapi malah demen cermai ni kok. Nah, tapi tu pun dulu sarang ni kan.
0: Tiang.
1: Tapi juga saya pun demen waktu tiang masih kanak-kanak. Nah, sekarang aku yang kelas 6 SD.
0: Oh, kenten.
1: Nge, wenten nak mendagang cermai.
0: Ah, dagang buah nih mantan tapi ampun molah.
1: Buah nih molah, mendagang gula. Nggih,
0: nek lho
1: niku
0: aja
1: lemen ya
0: manis sisi masam. Nah, manis sisi masam tiang punika kan. Sembang tiang masam.
1: Iya, jati uci dan ke cermai nek nggih. Yen mangkin ring dicok kadang menten cermai.
0: Mangkin apa narang berarti ya.
1: Nggih, ring pondok tiang lah dungo nak wenten ke mangkin dicok kada laku ngorang telepon megeti.
0: Mau SMS ten masih.
1: Ada mau pesan ten surat-surat ten kayak gila.
0: Lah pusa cermin ini kan.
1: Padahal dumun nak bilang Pak Galung ada roh yang don pun.
0: Oh, angin api don.
1: Iya don. Kan angin pasan guling dumun sudah yuk.
0: Masa ya don cermin. Oh. Me ampuron ampuron. Oh.
1: Tak nak perlu dayu nih tanuning nak mau itu dayu dumun nak kentan mas wow nih mas.
0: Mak kudiang mana mungkin nih Janet itu terdun. Oh berarti don ini kan mesti sidang dan dos kentan deng be guling kentan.
1: Iya angin basan guling.
0: Basan guling. Pun
1: kan galung ke lepelampan sore ampun pengarah don kentan don remeh. Kalangan basan guling
0: itu dapat kita cendol.
1: Ikutan matam pakai
0: oh iya. Ada sengarah nih don cermel. Ya, kan suning tiang dan don ubi. Ini kan biasanya ton.
1: Don ubi, makan wau don ubi.
0: Oh, yang di mana don cermel.
1: Mun don cermel.
0: Oh, napi ngeranang ada don cermel dah dosa.
1: Nah, ini kerja yang nampak, ya pun pengisian-pengisian ini kembang juga.
0: Gireng.
1: Nah, ngampun tuh yang ngogat yang no matur don cermai dumun.
0: Oh, don cermai
1: dumun. Yang dumun kan tiang napot ampun pengling sini ke. Ali don cermai mu balangon batan guling mana semang kentan nak misir.
0: Oh kentan ajang mata je don cermai masih.
1: Ada mata sana tuh yang pun.
0: Ingat kak Angga ngiring kak Angga.
1: Kak Angga tiada bagus. Jadi Pak Bagus Kak Angga apa melalui pala minggu.
0: Kenyataan Kak Angga nyilih mancung.
1: Nyilih mancung apa ketukaran
0: aneh kak pun pas aja kombin kayaknya.
1: Apa ada ibu ada mencang. Ingat
0: boleh
1: menggunakan
0: semua Pak Tuh Kak Giyang.
1: Makin dia akan duduk ini kopin dia.
0: Beratung
1: mendaging jajah beling-jiling
0: ini lakla Numas nih 3.000 ini tiang Numas ada yang nge Pak Tuh
1: ini kita salam saking Pak Bakar semua Pak Kakak
0: ini
1: sudah yuk mau dikari nampur tapi kentan tapi saya nak ceramah ni kau jadi yang nak gunakan tu undang yang jangan masam jangan kita
0: masam enak ya.
1: Ini lebih boleh ampun diracik ni kan
0: dulu ni. Ampun diracik ampun mula. Ingat semua paket.
1: Anu ukur dah gar ceramah cara rawan ni cingir tu tu. Ceramah ampun mula.
0: Ngiring susama.
1: Tapi santi.
0: Ingat susama banget niki patut mancung. Sampun nyarangin di tiang riang bareng ya. Ya fakta menarik malih niki kepala yang saking patut ya. Tapi astenanya ring don cermin ke presiden niki kaulah kentan ya ring basang beguling kentan ya. Nembe di tiang mirang niki semua informasinya mina ring. Tapi astenanya antar resepnya juga niki ngerakarai sana hampun onang tawi sampun. Tapi astenanya pernah ngarianin ya. Nah ngarian beguling untuk don cerminnya ya. Terus main jebas niki sobian titnya mana sami presiden uning ya. Ingira kerai ya, sani mangke lanturan titiang kentan ge, antuk nyobi informasi malik ide kemantan ya, niki kementenan cermai kentan ge, bisa diolah dados napi kemantan ya. Kadi bos titiang wau, taler niki Mbak Indira, Ibu Janura, taler Patung Manco, niki taler ring, napi asane Aji Dewa Kakyang Karuna Wijaya taler nge, niki sampun mensepil kede ya, cermai niki presiden kola dados napi niki yang paling populer ya, pas jika sampun ring manisan cermai cermai kenten nggih. Niki dari manisan prosesnya niki merebus kenten nggih. Menten niki anto rujak cermai, asinan cermai kenten nggih dengan prosesnya niki meinto meule kenten ya. Mantan niki menten sambal cermai ternyata niki menten nggih. Menten tale sirup utawi selai utawi niki presida dados campuran masakan yang berkuah kenten nggih untuk memberikan rasa asam yang segar. Inggih sanemangke lantaran titian taler nggih rakarai napa asane niki nyobi informasi lantur ya anto manfaat cermainya kenten nggih kadi pernikane sira wau nggih Mbah Indira ya manfaatnya kenten nggih menten kudang-kudang manfaat ya selain rasanya asam segar enak ya niki madue nutrisi penting kadi vitamin C, vitamin A, serat, kalium, kalsium, taler nggih fosfor miwah antioksidan. Sani presiden membantu melancarkan pencernaan, menjaga daya tahan tubuh nggih, menjaga kesehatan mata miwah kulit, taler jantung niki nggih. Kadi asam menika sampun nggih, cermai nika presiden kolah dados napi, taler manfaatnya napi ke mantan ya, ternyata banyak sekali nggih. Ingin ada kerai mal 5 menit niki napi wastane galahe kantun ya, pacang yang regala jam kutus, ini tiara kerai malih masa dekan, kenteng nggih mana presiden titia menghibur untuk tembang-tembang malih niki nggih. Ingin ada kerai ngirim sandekan umun waning mentan sani jagi ngelintang.
2: Pak, ini susu dan rotinya nggih.
3: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
2: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
3: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
2: Enggak, Pak.
3: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
2: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
4: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
5: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
6: Santun miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten. Sawidra menika sami wonten naoman jero
7: ditian
6: niki mbok tiange
8: saking kan sidang meklu metimpu tanjung
5: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
9: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
10: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id.